0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Bupati Sanusi tinjau dampak dari kebakaran Pasar Turen. Bupati Malang Sanusi meninjau langsung kawasan yang terdampak kebakaran Pasar Sayur Turen. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak kebakaran terhadap warga sekaligus menyusun penataan kawasan secara menyeluruh. Kata Sanusi, proses penataan akan dimulai tahun ini, sedangkan untuk pembangunan fisik seperti plengsengan dan hanggar akan ditargetkan masuk APBD 2027. Kawan, regulasi LSD berpotensi hambat realisasi perbaikan ribuan rumah di Jawa Timur. Pemprov Jatim menargetkan akan merehabilitasi lebih dari 5.000 rumah tidak layak huni atau ruti lahu pada 2027 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pelaksanaannya masih terkendala status lahan sawah dilindungi atau LSD yang membatasi pengembangan kawasan perumahan. Sekretaris Daerah Jawa Timur Adi Karyono menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, Kementerian PU, dan Kementerian PKP untuk menyusun rencana alternatif perbaikan ruti lahu itu. Menurut Adi, salah satu rencana alternatif yang berpotensi dilakukan dengan membangun rumah susun di tengah keterbatasan lahan. Kawan, Menko Zulhas apresiasi penurunan harga pupuk subsidi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi PT Pupuk Indonesia karena sukses mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi dan berhasil memberikan diskon harga hingga 20% bagi petani. Kata Zulhas, kelancaran ini terjadi setelah pemerintah memangkas 145 aturan yang rumit sehingga stok di berbagai daerah sekarang aman dan tersedia sebelum masa tanam. Lebih lanjut, hingga bulan Juni 2026, penyaluran pupuk bersubsidi sudah tembus 4,8 juta ton atau setara dengan 49% dari total alokasi nasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, selamat beraktivitas. Pagi yang cukup cerah untuk Anda yang sekarang sedang berada di sekitar Kota Malang ya. Anda yang berencana beraktivitas di sekitar Kota Malang. Ini tadi beberapa catatan juga sudah mulai disampaikan oleh kawan-kawan City Guide. Untuk Anda yang berencana mengakses di beberapa ruas jalan yang memang sering diakses oleh truk-truk muatan tebu, hati-hati ya, seperti halnya pagi saji, kurangi kecepatan Anda, kemudian untuk yang arah Turen mungkin Bulu Lawang dan sekitarnya juga. Mungkin ada yang pagi hari ini sedang memantau di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Selain di WhatsApp, di @cityguide911fm.

0: Kawan, pagi hari ini seperti biasa ya, kita akan mulai untuk update terkait dengan stok darah termasuk juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang. Untuk pagi hari ini kita masih coba untuk bisa sambung bersama dengan penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor, ada Mas Aditya, nanti yang akan menyampaikan ya seperti apa. Kita masih coba upayakan kawan untuk sambung. Oke, ini sudah terhubung. Ada Mas Aditya pagi hari ini. Selamat pagi Mas Adit.
1: Halo, selamat pagi Kak Wulan.
0: Sehat Mas?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Mas Adit. Waktunya pagi hari ini seperti biasa ya. Pagi-pagi kita mulai dengan informasi dari rekan-rekan PMI Kota Malang, utamanya untuk update stok dan kebutuhan darah. Silakan Mas Adit. Oke, ini sepertinya masih terputus kawan ya. Coba kita sambungkan lagi. Tadi kita masih ada kendala ya. Oke. Untuk Anda yang mungkin sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di sekitar Anda, utamanya yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan yang diakses oleh kendaraan-kendaraan besar ya. Karena kalau dari pengalaman saya pagi hari tadi sudah lumayan banyak, apalagi kendaraan-kendaraan muatan truk begitu kawan. Oke, kita akan lanjutkan masih bersama dengan Mas Adit ya. Halo Mas Adit.
1: Halo Kak.
0: Iya, aman ya sekarang?
1: Alhamdulillah aman Kak.
0: Iya, tadi sempat terputus. Oke Mas Adit, langsung saja kita mulai dengan update informasi stok darah dan juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang pagi hari ini. Silakan Mas.
1: Baik Kak, selamat pagi untuk pendengar sedikit. Untuk update stok darah pagi ini di hari Rabu tanggal 26. Untuk yang pertama, per darah WB golongan darah A31, golongan darah B63, golongan darah O71 dan golongan darah AB14. Lalu untuk produk darah TPRC, golongan darah A172, golongan darah B522, golongan darah O292 dan golongan darah AB88. Lalu yang terakhir untuk produk darah TC, golongan darah A1, golongan darah B6, golongan darah O42 dan golongan darah AB27. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi ini Kak, difokuskan untuk produk darah TC, untuk golongan darah A dan golongan darah B ya Kak ya. Namun untuk yang bergolongan darah O dan bergolongan darah AB tetap bisa donor Kak, mengingat untuk stok darah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasien Kak.
0: Oke. Demikian Kak. Ya baik Mas Adit. Mas, kemudian untuk kegiatan PMI Mobile ya hari ini gimana? Ada tidak ya?
1: Baik Kak, untuk kegiatan PMI Mobile untuk hari ini kami lagi kosong Kak, sehingga kami fokusnya ke UDD PMI Kota Malang aja Kak. Tetap buka Kak dari jam 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam Kak.
0: Oke, nah ini untuk masyarakat ya khususnya yang pengen ngadain semacam kerjasama gitu dengan UDD PMI Kota Malang untuk penyelenggaraan kegiatan donor itu, biasanya gimana Mas prosedurnya?
1: Baik Kak, untuk masyarakat, instansi ataupun kelompok donor lainnya yang ingin mengadakan kegiatan donor darah, yang pertama disiapkan adalah tanggal kegiatan Kak beserta tanggal alternatif, karena khawatirnya pada tanggal yang diinginkan oleh kelompok donor tersebut kami sudah full booking Kak, sehingga kita bisa mencari tanggal alternatif maupun panitia donor memiliki tanggal lainnya Kak. Lalu untuk target minimal di UDD PMI Kota Malang adalah 30 calon pendonor Kak, 30 orang berhasil Kak, sehingga kelompok donor yang ingin mengadakan kegiatan donor setidaknya menyiapkan sekitar 40 calon pendonor Kak, karena diasumsikan sekitar 15-20% itu adalah donor tunda. Lalu untuk kegiatan donor juga mempersiapkan seperti ruangan yang bersih dan penerangan yang cukup terang, serta kalau diusahakan bisa ber-AC dan berada satu ya Kak ya. Lalu untuk persiapan lain-lain Kak seperti meja kursi, ballpoint dan lain sebagainya bisa dilanjutkan di UDD PMI Kota Malang Kak, bisa bertemu saya ataupun Ibu Sriwi nanti dari jam 8 sampai jam 2 siang ataupun by WhatsApp Kak. Kalau untuk Ibu Sriwi nanti di 0821-3921-8581 atau ke nomor saya sendiri di 085-850-394-649 Kak. Demikian Kak.
0: Baik Mas Adit. Nah kemudian Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, khususnya untuk para calon pendonor ya yang mau melakukan donor darah, caranya gimana dan syarat-syaratnya seperti apa Mas Adit?
1: Baik kak, untuk syarat donor dulu ya mungkin kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk syarat donor bagi pendonor baru ataupun pendonor sudah berulang, yang pertama diusahakan makan dulu kak 3 jam sebelum donor, serta usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Untuk donor ulang yang sudah pernah donor di PMI Kota Malang dibuktikan dengan riwayat donornya, bisa donor hingga 65 tahun, namun interval donornya bertambah kak, jadi yang sebelumnya 2 bulan sekali menjadi 6 bulan sekali. Lalu untuk istirahatnya diusahakan jam 9 dan jam 10 sudah tidur kak. Dan yang lain-lain seperti mengkonsumsi obat-obatan atau perawatan dokter dan sedang habis pasca sakit, harap sudah dulu kak. Jika minum obat setidaknya 3 hari bebas obat, dan jika perawatan dokter atau sedang perawatan gigi atau yang lain sebagainya, diselesaikan dulu setidaknya 1 minggu pasca sakit atau pasca perawatan kak, untuk proses pemulihan diri sendiri. Lalu juga tidak menderita malaria, hepatitis, atau penyakit menular melalui darah lainnya, serta tidak menerima vaksin, kak. Jika menerima vaksin, harap diinformasikan ke petugas kami. Nah, untuk persiapannya sendiri, sebelum donor, tadi yang saya sebutkan, makan dulu dan istirahat, serta berkata jujur, kak, ke petugas kami agar kami bisa mengetahui riwayat kesehatan pendonor, serta mengisi formulir kak yang sudah disediakan, baik itu di UDD PMI Kota Malang ataupun di kegiatan mobile unit. Jangan lupa juga yang bagi ingin donor darah harap membawa KTP atau SIM kak ya, sebagai validasi data ketika ingin donor darah kak. Demikian kak.
0: Baik, sudah lengkap ya informasinya. Terakhir Mas Adit, kita tutup dengan manfaat ya yang dirasakan oleh masyarakat ketika mau donor, apalagi donornya dilakukan secara rutin. Apa saja Mas Adit?
1: Baik kak, untuk manfaat donor sendiri cukup banyak kak ya. Selain kita bisa membantu pasien yang membutuhkan di luar sana, manfaat yang kita rasakan adalah tubuh kita akan merasa lebih enteng kak. Karena darah kita akan diambil sebanyak 340 mili dan tubuh akan memproduksi sel darah baru kak, atau istilahnya seperti recovery darah. Dan jika sudah dilakukan secara rutin, maka istilahnya seperti medical check up rutinitas gratis kak, yang mana setiap 2 bulan sekali tersebut kak, pastinya kita akan diperiksa tensi dan HB kita, jadi kita bisa memantau nih apakah tensi kita maupun HB kita selalu dalam kondisi yang normal kak. Demikian kak.
0: Baik Mas Adit, terima kasih banyak informasinya, selamat bertugas dan sehat selalu ya Mas Adit.
1: Amin, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kawan, itu tadi ya yang disampaikan dari perwakilan UDD PMI Kota Malang, Mas Adit. Jadi untuk Anda bisa langsung donor karena memang hari ini tidak ada kegiatan unit PMI mobile. Anda bisa datang langsung ke PMI Kota Malang. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda juga bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Sekali lagi untuk alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi ada penjelasan ya yang disampaikan dari Kapolsek Tirto Yudo AKP Syahiku. Terima kasih banyak Pak Syahiku. Ini kaitannya dengan pembatasan kendaraan kawan, pembatasan kendaraan roda 6 atau truk ke atas harus disiapkan untuk parkir roda 6 atau truk ke atas. Jangan sampai truk parkir akhirnya membuat kepadatan arus lalu lintas atau truk bisa terguling akibat tingginya jalan dengan tepi jalan tidak rata. Jadi truk parkir betul-betul keluar jalan dan aman ya. Di Lumajang bisa berjalan pembatasan roda 6 ke atas jam 6 sampai jam 8 pagi, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Syahiku. Kemudian ini tadi kami juga dapat balasan penjelasan dari rekan-rekan di Sub Kabupaten Malang, Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang Pak Willy. Ini kaitannya dengan adanya masukan ya dari kawan City Guide. Jadi tadi ada yang menyampaikan mengenai masalah lalu lintas, boleh nggak disampaikan usul ke Dishub baik kota atau Kabupaten Malang? Kalau boleh atau bisa, ada jam operasional truk pasir atau tebu. Karena ini tadi jam 6 pagi, jam 6 pagi truk tebu gandengan 2 langsung lewat tambah truk pasir, ada kontainer. Kasihan orang yang antar anak sekolah. Apa bisa jam 6 sampai jam 8 itu kendaraan berat bisa tidak jalan dulu seperti itu. Nah, kemudian dari penjelasan Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang Pak Willy terkait pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau besar, ini sudah beberapa kali dibahas di Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan ya FLLAJ, baik di Kabupaten, Kota Malang ataupun di Kota Batu. Nah, untuk menghindari jam sibuk, lalu lintas di jam 6 sampai dengan jam 9 pagi dan jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Untuk kendala pelaksanaannya kawan, yang pertama harus dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota Malang maupun Kota Batu. Contoh misal Kabupaten Malang saja yang melaksanakan di ruas batas Kota Malang sampai ke Panjen, maka kendaraan ini akan menumpuk di wilayah Kota Malang. Kemudian yang kedua, belum ada terminal khusus kendaraan angkutan barang untuk tempat tunggu apabila ada pembatasan operasional kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga rawan parkir di bahu jalan atau badan jalan. Kondisi inilah kondisi saat ini dalam dokumen Andalalin, industri, pergudangan, dan lain-lain sudah memuat adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jam-jam sibuk lalu lintas, yaitu di jam 6 pagi ya, kemudian jam 9 pagi, dan jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dan juga kendaraan yang keluar atau menuju ke lokasi pusat kegiatan tersebut dilarang untuk konvoy. Kedepan akan diupayakan pembahasan kembali di FLLAJ Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Terima kasih. Itu ya yang ditambahkan dari Pak Willy. Dan tadi terakhir juga ada KP Syaiku. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang mobile, ada yang kebetulan melintas juga khususnya di area Pakisaji, di area Kebonagung, bagaimana kondisi di sana? Karena biasanya ketika ada truk muatan tebu yang harus nyebrang ya untuk masuk ke area pabrik, ini biasanya dihentikan sementara, tapi untuk penghentian ini tidak terlalu lama ya. Jadi baik yang dari arah kota maupun yang mau mengarah ke kota dihentikan sementara, paling tidak ya semenit gitu ya, baru nanti kalau sudah selesai dibuka lagi, seperti itu sistem yang biasa dilakukan ya. Mungkin ini kalau dari pengalaman saya sendiri ketika melintas di sana. Bagaimana untuk pagi hari ini, boleh nanti Anda ceritakan ya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
13: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
15: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bersiap menyambut delegasi internasional sebagai tuan rumah forum bergengsi ASEAN ID Blue yang akan berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2026. Forum strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk berbagi pengalaman dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi biru di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Adianti Sardana Rini Wirajuda, menegaskan bahwa fokus utama forum ini adalah memperkuat kerjasama regional dalam mengoptimalkan potensi maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bijak untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, membawa kabar. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo melantik 3 orang kepala desa hasil pelaksanaan musyawarah desa pada pemilihan antar waktu PAW di Pendopo Situbondo. Bupati Rio bilang kepala desa terpilih harus mampu merangkul masyarakat di desa tersebut karena kepala desa bertugas sebagai pelayan masyarakat tanpa harus membeda-bedakan pada saat pelaksanaan pilkades. Bupati juga mengingatkan soal pengelolaan anggaran dana desa bagi kepala desa antar waktu untuk tetap mengacu pada aturan yang ada agar dalam melaksanakan tugas kepala desa terhindar dari masalah hukum.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batu. Mahasiswa yang ditempatkan di Mall Pelayanan Publik atau MPP maupun instansi pemerintah diharapkan dapat mengamati langsung proses pelayanan kepada masyarakat serta memberikan ide, masukan, dan rekomendasi untuk penyempurnaan layanan publik. Nur Rahman bilang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo diminta tidak terburu-buru menerapkan perubahan zonasi dan tarif parkir. Langkah ini dinilai penting agar aturan baru tidak memicu kebingungan maupun polemik di lapangan. Akan ada perubahan zonasi parkir di sejumlah ruas jalan strategis. Perubahan tersebut otomatis akan berdampak pada penyesuaian tarif parkir. Perubahan zonasi akan menyasar sejumlah kawasan dengan aktivitas tinggi dan Disup akan segera mengganti papan informasi zonasi parkir di lapangan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: pagi hari ini masih bersama dengan saya, Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya di pagi hari ini. Tadi ada kabar dari Pak Yahya memantau di area Sudimoro. Ini kepadatan terlihat arah ke perempatan Sabilillah informasinya. Itu kawan, apakah ini karena volume kendaraan saja atau mungkin ada faktor lainnya, boleh nanti ditambahkan. Kemudian Pak Yahya juga, oh ini tadi ada fotonya, kita coba tampilkan dulu ya. Ini yang di sekitar Sudimoro, kepadatan juga arah ke perempatan SMP Sabilillah, seperti itu kawan informasinya dari Pak Yahya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana, apakah sudah mulai terpantau antrian yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda kirimkan di WhatsApp kami. Nah setelah ini kawan, di Ijen Talk ya, kita juga akan masuk di pembahasan kaitannya dengan sampah di wisata Gantangan lagi. Nanti kita akan coba bedah ya kondisi di area Gantangan yang ada di Lowok Dorong. Mungkin Anda kalau biasanya mengarah ke Kepanjen dari arah Gadang ya, di kiri jalan itu ada tempat untuk Gantangan, dan waktu itu kita juga sempat menerima laporan adanya tumpukan sampah di sana. Tentu ini kondisi yang sangat disayangkan dan perlu perhatian lebih ya untuk kedepannya supaya tidak sampai ada hal yang sama, termasuk juga bagaimana memaksimalkan adanya titik ini yang tentu ini juga mengarahnya nanti ke wisata, bagaimana pengoptimalannya. Nanti kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber. Pertama, kita ada dari Kadis Porapar Kota Malang, Baihaki SPD SEMSI. Ada juga dari PLH, Kepala DLH Kota Malang, Dr. Andes Gemalil Raymond Hatigoran Matondang MAP, sekaligus dari dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulan dari STMT. Ada nanti juga berkesempatan untuk join, dan alangkah lebih baik lagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin masukannya di WhatsApp, telepon langsung ya, nanti di jam 8 kita diskusikan bersama dengan narasumber di 0811 360 911.
1: City Guides Inside.
2: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PA di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
3: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40%, dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD, itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun PAD-PAD lain yang sama. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak, melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak, dan ini sangat menarik. Di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD-nya.
2: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
4: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda kutip bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amugento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
2: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
5: Baik, dan sampai 5 tahun ke depan, kita harus memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core bisnis BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu, sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis, bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada secara pariwisata sendiri, kemudian hutannya sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memberikan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
2: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia

0: utama khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk tadi, Pak Bambang mengabarkan, mengucapkan terima kasih untuk laporan sebelumnya. Ini kaitannya dengan iklan vape yang ada di Suhat ya, beberapa hari terakhir ini waktu lewat di malam hari sudah tidak tampak iklan di jalan gitu ya update-nya. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak. Kemudian ada juga informasi yang belum terbaca dari Pak Heri mengabarkan traffic report rute Pakisaji Malang ramai lancar, hanya sedikit ada kepadatan di daerah Pabrik Gula Kebonagung ya, dan pertigaan Kacu. Terima kasih banyak Pak Heri. Kemudian ada Pak Misi, kawan mengabarkan kilometer 802 600 Pasuruan arah Probolinggo. Mohon dibantu dari pihak Jasa Marga, kendaraan bermasalah lajur kanan. Oke Pak Misi, ini tadi ada foto juga yang ditambahkan ya, nanti kita akan sampaikan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media di @cityguide911fm. Selain ini, Jentok juga kita akan kembali lanjutkan. Kita akan bicara lebih dalam sampah di wisata Gantangan lagi. Nanti kita akan sama-sama temukan jawaban dari 3 narasumber yang kami undang dari Dispora Par Kota Malang, ada dari DLH Kota Malang sekaligus dosen program studi Teknik Lingkungan ITN.

0: Malang. Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, gak ana saluran banyune mampet ta. Eh, ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, penanganan pasca kebakaran Pasar Turen dilakukan bertahap. Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan penanganan mulai dilakukan sejak kemarin dan akan terus berlanjut. Kata Sanusi, untuk pembangunan pelengsengan dan hanggar baru akan dilakukan tahun depan. Jadi nantinya fasilitas untuk pedagang diupayakan jadi lebih baik dibandingkan kondisi saat ini. Sanusi menambahkan, jadi penataan nanti tidak hanya sebatas membersihkan lokasi. Kawan, cuaca Jatim diprediksi bakal bervariasi. Berdasarkan perakiran BMKG Juanda, cuaca Jatim hari ini bakal didominasi cuaca cerah maupun cerah berawan, namun juga berpotensi diguyur hujan ringan. Kemudian untuk suhu udara di Jatim diperkirakan berkisar antara 11 hingga 32 derajat Celcius. Sementara untuk cuaca di perairan selatan Jatim diperkirakan bakal cerah berawan dengan potensi gelombang tinggi sekitar 1,3 hingga 2,3 meter. Kawan, bawang putih naik di ratusan daerah. Harga bawang putih mengalami kenaikan di 269 kabupaten dan kota di Indonesia. Di Papua Pegunungan, harganya bahkan menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar mengatakan, kenaikan harga bawang putih dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya logistik internasional. Amalia juga menambahkan, bawang putih perlu mendapat perhatian serius karena kenaikan harga telah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Demikian 911 Hot News, jam 8 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Kita di Ijen Talk ya, nanti kita akan membahas kaitannya dengan sampah di wisata Gantangan. Sebenarnya seperti apa sih, mungkin dari beberapa POV nantinya ada dari Disporapar, ada DLH Kota Malang tentunya. Dan kita juga hadirkan dosen program studi teknik lingkungan dari ITN Malang. Nanti Anda juga berkesempatan untuk join ya di WhatsApp kami di 08 11 3600 911. Kawan, sebelumnya kita juga ada satu informasi menarik buat Anda. Kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Dan kita juga ada satu pantun ya pagi hari ini. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Baik kawan, nanti kita akan kembali lanjutkan ya Ijen Talk. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di IGN Talk ya. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti live streaming di YouTube kami, ataupun Anda ikuti di live TikTok pagi hari ini. Dan sebelum kita akan lanjutkan ya, untuk pagi hari ini kita bahasannya soal sampah di wisata Gantangan lagi bersama dengan tiga narasumber. Kawasan Gantangan Malang, satu titik yang berada di lokasi bekas TPA Lowok Doro kawan, saat ini memang tengah dikembangkan ya menjadi salah satu ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di Kota Malang. Nah, kawasan ini diharapkan jadi wajah baru kota yang tentunya nyaman, hijau, dan bisa menarik minat masyarakat maupun wisatawan. Tapi di balik potensi ini masih ditemukan persoalan yang cukup memprihatinkan, yakni kita bicaranya praktik pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di sekitar kawasan. Tentu kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung dan warga sekitar, tetapi juga berpotensi ya nanti mengarahnya ke mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, bahkan merusak citra destinasi wisata yang sedang dibangun. Lalu gimana sih langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan ini? Kenapa masih ada masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan? Dan seperti apa solusi yang dapat dilakukan bersama agar kawasan wisata tetap bersih dan berkelanjutan? Untuk membahasnya bagi hari ini telah hadir, telah sambung bersama dengan kami ya, ada tiga narasumber, PLH Kepala DLH Kota Malang, Dr. Handas Gamalil Raymond Hatigoran Matondang MAP, ada juga dari Kadispora Par Kota Malang, Baihaki SPD SEMSI, sekaligus dosen program studi teknik lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari STMT. Kita sapa dulu Pak Raymond, selamat pagi Pak Raymond.
1: Selamat pagi Mbak, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu terus. Terima kasih banyak Pak Raymond, akhirnya berjumpa kembali. Sudah siap di kantor ya Pak ya?
1: Ya, baru nyampe Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Raymond untuk waktunya. Pagi hari ini ada Bu Chandra juga. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat
0: Bu Chandra, gimana kabar, sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sampai kampus pagi ini?
2: Hari ini enggak ke kampus kebetulan.
0: Oh gitu. Baik, terima kasih juga waktunya bersama dengan kami. Dan di line telepon ya, nanti kita akan coba sambungkan kawan bersama dengan Kadispora Par Kota Malang, ada Pak Baihaki ya pagi hari ini yang masih kita coba hubungkan, dibantu oleh kawan-kawan yang ada di newsroom ya nantinya. Dan sebelumnya mungkin kita akan memulai terlebih dahulu dengan Pak Raymond ya. Pak Raymond, belakangan ini persoalan sampah di kawasan wisata Gantangan kembali jadi sorotan Pak ya. Seberapa serius kemudian kondisi yang ditemukan dari rekan-rekan DLH Kota Malang? Silakan Pak Raymond.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami hormati Bu Mbak Ulan dan Ibu, saya tadi kok lupa narasumber, Ibu Chandra Dwi Ratna Wulandari.
0: Iya.
1: Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kebetulan untuk sampah yang ada di Gantangan Lowok Doro ini merupakan kejadian yang ketiga kali. Okay. Selama saya di DLH, jadi yang pertama dan kedua itu terjadi timbunan sampah. Memang Lowok Doro dulu itu bekas PPA yang sudah ditutup dan dijadikan tempat gantangan untuk rekreasi gantangan burung.
0: Okay.
1: Namun beberapa waktu yang sebelumnya terjadi penumpukan sampah, pembuangan di sana, dan kita lakukan pembersihan. Setelah kita lakukan pembersihan, kita berikan tulisan untuk larangan pembuangan sampah di situ, karena memang sampai hari ini kami belum menemukan siapa yang membuang sampah di sana, karena memang di sana belum dipasang CCTV maupun petugas keamanan yang ada di lokasi. Sehingga waktu itu kami lakukan kerja bakti, melibatkan dari teman-teman pihak kelurahan juga, masyarakat sekitar, dan mereka juga mengetahui kalau memang di sana bukan lagi untuk tempat pembuangan sampah. Namun kemarin, informasinya minggu kemarin, terjadi pembuangan sampah lagi setelah kejadian 2 bulan sebelumnya.
0: Oke.
1: Dan seminggu kemarin sudah kami cek, ada satu orang penunggu di sana yang minggu kemarin sudah tidak di lokasi, sudah pindah ke Sidoarjo, dan kami sudah koordinasi dengan pihak Disporapar yang memiliki lokasi tersebut supaya ditambahkan mungkin personil keamanan, karena memang kondisi jumlah apakah itu ASN, ASN maupun P3 di sana kan minim sekali, Mbak, sehingga tidak ada petugas yang tiap hari mengawasi di sana. Tetapi dari tulisan dan himbauan sudah kita pasang lebar ukuran 4x1 sehingga siapapun yang lewat pasti akan mengetahui bahwa di situ bukan untuk tempat pembuangan sampah. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Raymond, dari hasil pantauan DLH ya, jenis sampah apa sih, Pak, yang paling banyak ditemukan di sana?
1: Yang pasti sampah rumah tangga, Mbak. Yang waktu kita lakukan pembersihan, kita mendapatkan dua dump truck. Yeah. Kalau dihitung tonase kurang lebih sekitar 8 ton sampah di sana. Dan sebagian lokasi sudah kita lakukan untuk bekas sampah itu kita lakukan penanaman bibit pohon. Tapi mungkin ke depan supaya lebih banyak lagi akan kita jalankan untuk penanaman bibit pohon yang
0: baik. Pak Raymond, kalau dari yang diketahui rekan-rekan DLH ketika melakukan pembersihan ya di gantangan sendiri, apakah sampahnya ini menumpuk di satu titik saja atau mungkin ada di beberapa titik, Pak?
1: Di situ ada bangunan yang sebelumnya dihuni oleh warga, tetapi setelah kita cek minggu kemarin, warga tersebut sudah pindah. Mungkin sebelumnya warga tersebut melakukan pemilahan di sana, Mbak. Jadi dia memanfaatkan sampah plastik yang bisa difungsikan kembali untuk digunakan, tetapi karena memang di sana sudah tidak boleh, minggu kemarin kita cek kita lakukan pembersihan ulang sekaligus penanaman pohon.
0: Baik. Oke, Pak Raymond. Dan pagi hari ini, kawan, kita juga bersama dengan Pak Baihaqi ya, dari Kepala Disporapar Kota Malang. Jadi tadi Pak Baihaqi menyampaikan sudah siap, kita akan coba hubungkan melalui line telepon. Baik, sudah terhubung bersama dengan Kadisporapar Kota Malang, Pak Baihaqi. Selamat pagi, Pak Baihaqi.
3: Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Baihaqi. Pagi hari ini kita juga bersama dengan Pak Raymond dari DLH.
3: Selamat pagi, Pak Raymond, Pak PLH, DLH.
1: Selamat pagi, senior.
0: Baik. Terima kasih, Bapak. Dan pagi hari ini kita juga bersama dengan dosen dari Teknik Lingkungan ITN Malang, Pak, bersama Bu Chandra ya.
3: Oh, Bu Chandra. Selamat pagi, Bu Chandra.
4: Pak.
0: Baik, salam Pak. Baihaqi. Tadi kita sudah memulai perbincangan bersama dengan Pak Raymond melihat bagagaimana kemudian temuan yang didapatkan dari rekan-rekan DLH, Pak, termasuk pembersihan dan pada akhirnya dipasang banner gitu. Nah, Pak Baihaqi, gimana kemudian dari Disporapar ya melihat kondisi kawasan Gantangan Malang yang sekarang ini masih diwarnai praktik pembuangan sampah liar dan adanya kegiatan pembakaran sampah di sana? Silakan, Pak.
3: Iya. Terima kasih, Bu Wulan. Jadi terkait dengan pengamanan terhadap kebersihan gantangan Lowok Doro satu titik yang dimiliki Kota Malang, itu adalah asetnya Kota Malang yang dulu adalah tempat pembuangan sampah, kemudian pembuangan sampah akhir pindah. Dulu masih terlihat kumuh, maka pemerintah Kota Malang mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Kemudian dalam perjalanan memang masih kita dapati salah seorang oknum atau monijen, kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati oknum masyarakat yang sengaja yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Dan alhamdulillah petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari itu sudah mendapati oknum atau masyarakat yang membuang sampah di situ. Bahkan kami dapatkan itu banyak ini apa itu tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Dan kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan, kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya apa itu beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat. Itu sementara. Baik. Jadi terkait dengan penanganan sampah, pertama kami sudah koordinasi dengan DLH, kemudian kami berharap dan kami sudah koordinasi juga. Memang kawasan situ kan kawasan yang terus saja agak jauh dari pengawasan kami, tetapi alhamdulillah gantangan burung itu sekarang itu minimal 3 hari dalam 1 minggu itu ada event-event burung di sana. Jadi hari Rabu, kemudian hari Jumat, kemudian hari Sabtu, minimal 3 hari itu sudah ada di sana, sehingga sangat membantu untuk mengintai oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah di situ. Dan alhamdulillah sudah kami dapatkan. Hari ini kami lakukan pengecekan terhadap mobil pickup ya, pickup itu yang sengaja membuang sampah di situ. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya kami dapatkan, dan nanti selanjutnya akan kami lakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Baik, oke, Pak Baihaqi, seberapa besar sih kalau kita bicara dampak persoalan sampah ini terhadap citra destinasi wisata di Kota Malang, Pak?
3: Ya pasti, Bu, karena kan gantangan burung ini kan bagian dari destinasi wisata buatan yang dilakukan Kota Malang. Karena Kota Malang ini kan kita menyadari tidak mempunyai destinasi wisata alam, pegunungan, pantai, laut, dan lain sebagainya. Maka pemerintah Kota Malang ini berusaha untuk membuat destinasi wisata buatan, kreativitas, ikonik lokal, dan bisa membedakan dengan destinasi wisata yang ada di daerah lain. Nah, dengan adanya kejadian pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya ini, yang pasti akan mengakibatkan polusi, kemudian bau busuk, kemudian tidak nyaman karena di sana juga ada gantangan burung. Pastinya masyarakat atau penggemar burung yang lagi menonton atau mengikuti lomba di sana merasa tidak nyaman. Ini kan sangat berdampak sekali baik bagi kenyamanan maupun kesehatan masyarakat. Ini sangat-sangat berdampak sekali. Maka dari itu kami bergerak cepat dengan DLH, kemudian dengan masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi, ikut memiliki, dan mengawasi terhadap oknum-oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah di sana. Dan ini kalau tidak dilakukan dengan cepat, maka destinasi wisata gantangan burung yang ada di situ nanti lambat laun akan menjadi citra yang kurang bagus terhadap destinasi wisata Kota Malang yang selama ini sampai dengan perkembangan akhir ini destinasi wisata di Kota Malang sangat-sangat positif dan yeah, berdampak sekali terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang.
0: Oke, baik Pak Baihaqi, itu dari sudut pandang Diaspora Paria. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Pak Baihaqi, mohon izin kita putus dulu. Nanti kita akan ganti perangkat Pak ya, supaya nanti tetap bisa monitor dari pernyataan dua narasumber lainnya. Begitu
3: terima kasih,
0: ya.
3: Baik, terima kasih, baik. Dengan senang hati kami menunggu.
0: Ya. Oke, dan saat ini kita coba ke Bu Chandra, kawan. Baik, Bu Chandra, tadi kita sudah mendengarkan ya dari dua sudut pandang, bagaimana DLH dan juga bagaimana dari Diaspora Par. Lalu kalau bicara dari pandangan teknik lingkungan, Bu, bagaimana melihat fenomena pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di kawasan bekas TPA yang sekarang ini sedang dikembangkan gitu menjadi destinasi wisata sebagai awalan? Silakan Bu Chandra.
2: Terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi Bapak Baihaqi. Terima kasih diizinkan urun rembuk ya untuk pengelolaan sampah di Kota Malang. Sebetulnya kalau fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik seperti itu. Dan juga pinginnya yang praktis nggih. Praktis-praktis aja yang ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau dari informasi Pak Baihaqi tadi, sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan, mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya, kalau tulang-tulang seperti itu mungkin. Nah, dengan kalau pelaku usaha mungkin kalau di apa, ikut sampah di rumah yang golongan rumah tangga, ada bapak kebersihan yang setiap hari gerobak sampah itu, nah mereka akan dicas lebih besar dibandingkan rumah tangga biasa ya. Mungkin juga dari segi ekonomi, nah lebih baik kita kumpulkan dan kita buang di tempat yang kebetulan lokasinya jauh juga ya, lokasi gantangan tadi. Diharapkan dengan dilakukan pembuangan di daerah yang sepi gitu, enggak ada yang mengetahui seperti itu. Padahal dari kalau saya ketahui di Kota Malang ini kan sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan tentang upaya untuk menyadarkan masyarakat. Nah, tapi ya itu kalau di masyarakat itu kebanyakan gerakannya nggak ada, semangatnya hilang lagi seperti
0: Oke, Bu Chandra, apakah persoalan ini lebih disebabkan kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan, atau mungkin rendahnya dari kesadaran masyarakat, Bu?
2: Kalau di Kota Malang juga sudah punya perda tentang pengelolaan sampah, ada sebetulnya sudah ada tentang itu, di mana masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bakar sampah, itu sudah ada perdanya. Tapi juga mungkin tidak semua orang tahu, jadi praktek-praktek seperti itu juga masih dilakukan oleh masyarakat. Yang lebih ini kebiasaan dan pingin cepat ya. Nah, tidak, sudah saya tidak butuh ya sudah, bukan tanggung jawab saya ya, itu lebih kepada itu seperti itu Mbak.
0: Oke, kalau kita bicara dampak terhadap lingkungan, Bu Chandra, yang kemudian ditimbulkan ya mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti gitu. Jika praktik pembuangan sampah liar ini terus terjadi, bahkan adanya tambahan aktivitas bakar sampah ini akan seperti apa Bu nantinya?
2: Oke, kalau dampak sampah yang pasti akan membentuk lindi ya, airnya hasil dekomposisi sampah. Nah, kalau lindi bisa ke tanah, ke air, itu dengan komposisi lindi itu yang dari segi bahan organik, bahan kimia, itu juga sangat berbahaya bagi lingkungan, bukan hanya kepada biota air, tapi juga nanti pastinya akan berdampak juga kepada manusia seperti itu. Terus dari segi bau, ya itu juga menimbulkan bau pasti dari segi kesehatan, juga bisa dari global warming dengan adanya terbentuknya gas metana ya, sehingga suhu di udara ambien akan semakin tinggi. Dan juga dari segi estetika, kalau estetika sudah pasti langsung ya kita rasakan kalau sampahnya itu berserakan, nggak terkelola dengan baik, pasti kelihatan kumuh seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Bu Chandra, nanti kita juga akan coba temukan solusinya ya, karena tadi Bu Chandra juga sempat menyinggung ketika kita bicara bagaimana di tingkatan rumah tangga harusnya ada pemilahan sampah, ini kan cukup memakan waktu ya, nanti akan seperti apa. Dan bersama dengan DLH dan tentunya masih bersama dengan Disporapa, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar, kawan-kawan Sirigen, nanti yang mau ikutan gabung boleh, Anda bisa langsung telepon ya, lebih baiknya di 0811 3600 911.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-jalan plus. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id. atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke Pak, tapi
9: kenapa?
10: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk dan kita masih membahas sampah di wisata Gantangan bersama dengan tiga narasumber. Ada dari Kadispora Par Kota Malang, ada dari PLH Kepala DLH Kota Malang, sekaligus dari dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yang sudah gabung ya, kali ini voice note yang ditambahkan dari Pak Joko. Kita coba putarkan. Ini kalau dari keterangannya ya, keterangan tambahan dari Pak Joko. Di sini disampaikan kawan, kebetulan rumah saya dekat dengan lokasi Gantangan. Itu ya, ada dua voice note yang ditambahkan, kita putarkan. Pak Joko Said.
11: Selamat pagi Mas, selamat pagi narasumber. Ya, untuk yang di Lawak Doro, sekedar info, selain masyarakat yang buang sampah di sekitar situ dan membakar sampah, kalau mau ini ya, di sebelah selatan, kalau mau cek sebelah selatan dari Gantangan itu ada rumah apa ya, tempatnya orang pemulung lah, itu hampir setiap hari dibakar sampah di rumahnya itu. Dari selatan Gantangan, Lawak Doro selatan pokoknya ya, yang Malang satu titik itu agak ke selatan dikit, kira-kira 100 meter ke selatan, rumahnya sebelah timur. Itu ada pengumpul sampah di situ yang tiap hari bakarin sampah. Ya nggak tahu lagi nih ya, udah dikasih fasilitas bagus-bagus, kok malah mirip India sekarang ini warganya ini. Suka bakar sampah, suka ngumpulin sampah, nggak milah-milah sampah, aduh parah. Terima kasih, assalamualaikum. Untuk pembuang sampahnya memang bukan orang situ lah, nggak mungkin orang situ sudah tahu kalau di situ itu sudah bukan TPA lagi, sudah bukan tempat buang sampah lagi. Ya kalau boleh kasih tahu sih, ya walaupun enggak itu-itu aja, tapi memang ada banyak teman, salah satunya itu yang biasanya buang di jembatan mana, Gadang. Nanti coba pasang CCTV Pak, pasti itu nanti kelihatan dia keluarnya dari jembatan Lawak Doro yang tembusan mau ke Arjo Winangun itu, jembatan Balak itu, pasti dia lewat dari situ, terus lewat depan pom, buangnya ke situ, putar balik, pasti itu, coba cek, nanti coba dipasang CCTV. Itu biasanya perumahan yang belum ada tempat sampahnya, atau warga yang, mohon maaf nih, yang kelakuannya kopros, buangnya salah-salah nih. Nanti dicoba dicek lagi, pokoknya ya sekitar situ aja lah, tapi enggak, bukan yang terdekat dengan lokasi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Joko Said. Kita lanjutkan dengan Pak Raymond. Pak Raymond mungkin boleh langsung tanggapannya dari apa yang disampaikan Pak Joko Said pagi hari ini.
1: Iya Mbak, jadi sesuai kemarin hasil pengecekan di lapangan, sebelumnya ada warga yang tinggal di situ yang melakukan, memang tidak kita cek lang, apa kita tidak lihat pada waktu itu, tapi kalau kita lihat dari bekasnya, melakukan pemilahan di situ. Dan warga tersebut minggu kemarin sudah kembali, informasinya sudah kembali di Sidoarjo alias sudah kosong kembali, sehingga dengan kita lakukan penutupan diharapkan nanti sudah tidak ada lagi pembuangan sampah di sana. Menambah yang disampaikan oleh Pak Baike tadi, memang terakhir kemarin kita temukan pickup warna hitam yang membuang sampah di sana yang di dalam bentuk karung-karung itu, ternyata ada bekas-bekas kayak tulang-tulang ikan itu, dan kita sudah laporkan masalah pembuangan itu ke pihak berwajib dengan harapan nanti yang bersangkutan tidak membuang sampah lagi di sana. Tetapi kita juga akan melakukan tindak, selain sosialisasi awal, kita akan melakukan tindakan tipiring karena dia sudah melanggar perda tentang pengolahan sampah di Kota Malang. Demikian Mbak.
0: Oke, Pak Raymond tadi juga sempat ditambahkan Pak Joko ya, apakah memungkinkan seperti semacam pemasangan CCTV begitu, jadi untuk langkah monitoring lebih maksimal ke depannya. Kalau tadi kan yang dijelaskan Pak Raymond sejauh ini yang sudah dilakukan dengan pemasangan banner, banner imbauan gitu. Silakan Pak.
1: Ya, nanti kami akan menyampaikan ke Pak Bayaki, mengingat memang untuk kawasan Gantangan tersebut ya, di bawah naungan Dinas Sporapar. Ya. Sehingga berikutnya kita akan usulkan untuk pemasangan CCTV, sehingga teman-teman bisa memantau langsung apakah masih dibuang lagi atau tidak. Tapi harapannya setelah kita temukan beberapa oknum masyarakat yang membuang, tidak melakukan lagi, tetapi kita akan jadwalkan untuk bekas yang dibuang sampah itu, kita akan jadwalkan untuk penanaman pohon di sana, Mbak.
0: Oke, baik Pak Raymond. Saya kembali ke Pak Baihaqi. Pak Baihaqi, boleh disampaikan Pak responnya atas apa yang disampaikan dari Pak Joko Said pagi hari ini. Silakan.
12: Oke, terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Joko Said tadi terkait dengan informasi yang disampaikan. Ini juga menjadi bahan kami untuk bersama-sama dengan KDLH untuk melakukan pengamanan dan penertiban pembuangan sampah liar di sana. Namun juga perlu kami tambahkan bahwa memang kami menyadari bahwa Gantangan Burung Malang satu titik itu memang kan masih belum selesai pembangunan secara keseluruhan. Itu ada grand design-nya, tapi karena kemampuan keuangan yang sangat terbatas, apalagi sekarang ini masih kurangnya dana transfer, efisiensi belanja dan sebagainya, itu sebetulnya grand design pembangunan gantangan itu masih jauh dari yang kita harapkan secara keseluruhan. Untuk jangka pendeknya memang betul sekali saran pertama, kita upayakan nanti ke depan itu perlu dilakukan pemasangan CCTV, dan di situ mendesak sekali sebetulnya untuk dilakukan pembangunan pagar, kemudian ada pintunya, sehingga ini itu sangat-sangat membantu nantinya mencegah orang membuat sampah liar di situ. Dan memang kami sangat berharap kepada seluruh warga masyarakat dan bahkan yang membuang sampah liar di sana, kami di sana bersama-sama sudah memberikan semacam kayak banner larangan pembuangan sampah di sana. Itu ya lagi-lagi memang kami menggugah kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Eman-eman, yeah. Itu kawasan yang dulu kumuh, sekarang sudah mulai bagus dan kedepannya harus kita jaga betul. Mudah-mudahan dengan bekerjasama koordinasi yang terus intens dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan masyarakat dan seluruh komponen yang ada di sana ikut menjaga, mudah-mudahan tidak ada lagi pembuangan sampah liar di sana.
0: Oke.
12: Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Pak Baihaqi, ini tadi juga ada yang sambung ya, ada Pak Dian gitu, Pak Dian Sukun, jam 8 lebih 20 menit, Pak, kalau dari Disporapar butuh personil pengamanan gantangan di Lawak Doro, saya bersedia, rumah saya satu kelurahan dengan lokasi gantangan, mohon bisa disampaikan ke Kadisporapar.
12: Ya, Bapak Alhamdulillah, gitu. kami sungguh memberikan apresiasi, karena kembali saya sampaikan bahwa gantangan itu adalah milik asetnya pemerintah Kota Malang yang notabene itu adalah ruang publik, di mana ruang publik itu kita harus sama-sama ikut memiliki, masyarakat Kota Malang ikut memiliki, ikut menjaga dengan kemampuan terbatas kami. Kalau ada apa itu sama-sama nanti ikut menjaga,

0: benar-benar akan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Malang, membawa terus kesejukan Kota Malang. Bahkan tadi Pak Raymond menyampaikan terima kasih, nanti akan dilakukan apa itu ya, penanaman pohon di sana untuk mengurangi dan mencegah orang membuang sampah di sana. Terima kasih. Inilah bentuk-bentuk kolaborasi antar UPD kemudian dengan masyarakat sekitar di sana. Ini kami sangat berterima kasih sekali kalau ada yang seperti ini. Okay. Demikian Mbak Ulan.
1: Baik, kita lanjutkan dulu sebelum ke Bu Chandra. Ya, ini sudah ada yang menunggu, ada yang mau gabung. Ada kawan City Guide, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Yudi, silakan.
2: Ya, Yudi. Ya, sebagai warga Kota Malang, ya kita tetap prihatin ya. Pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin ya membuat taman dan sebagainya, tapi ada sebagian yang merusak. Jadi Kota Malang bermartabat itu belum sepenuhnya tercapai gitu ya, kita prihatin. Begini ya, kalau menurut pendapat saya Pak ya, jadi untuk mengatasi itu ya, kan banyak orang tidak tertib ya. Pengawasan melekat Pak, ya toh kalau misalnya tidak pengawasan melekat ya OTT gitu loh. Tadi kalau saya dengar itu kan cuma di apa intip-intip saja, selalu lapor polisi tentang kendaraannya dan sebagainya. Itu terlalu lama Pak. Tangkap saja OTT itu baru dibawa itu ke apa Satpol PP, Satpol PP yang punya legalitas untuk menertibkan pelanggaran perda Pak. Ya toh, baru urusannya polisi kalau sudah ditangkap begitu. Ya toh, itu kalau ada unsur pidananya baru ke polisi. Nanti akhirnya kan dikasih punishment itu pelanggaran itu. Kalau enggak begitu tetap aja begitu, Pak. Apa kita selalu luas begitu, Pak? Enggak bisa sekarang kondisinya. Contoh itu di Petram itu kan sudah tertib karena pengawasan melekat, Pak. Ya toh. Bagaimana caranya sekarang itu, ya toh, upaya Pemkot untuk perbaiki kota yang memberikan kita fasilitas, tapi ada sebagian orang yang merusak, ini harus ditangkap Pak. Ya toh, sudah waktunya Pak, kita sudah lama membicarakan masalah sampah, tidak kunjung tuntas gitu. Sudah dikasih taman, dikasih sampah lagi sama orang-orang. Ini harus ditangkap, Pak. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak, selamat pagi juga Pak Yudi. Ini baru saja gabung ya, mungkin saya ke Bu Chandra dulu. Bu Chandra tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi ya, ini solusinya gimana ya, mewujudkan kesadaran masyarakat. Ini kan pemerintah kota sudah mengupayakan yang terbaik, fasilitas yang bisa dimaksimalkan. Tapi kenyataannya seperti ini, gitu Bu Chandra.
3: Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita ingat ada istilah sampah jadi berkah gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
3: Sebetulnya di situ kan ada peluang ekonomi dari sampah. Sebetulnya sampah bisa kita olah dan kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, dari manfaat ekonomi ini maka banyak pihak yang juga berupaya di situ. Salah satunya tadi ada lapak, tapi juga ternyata tidak bertanggung jawab ya, hanya diambil yang bermanfaat bagi dia dan yang tidak bermanfaat tadi dibakar. Sebetulnya kalau dari masyarakat sendiri sudah bisa melakukan kegiatan itu, mulai dengan adanya 3R ya, kalau di rumah 3R dulu ada reduksi, berarti kita berupaya untuk mereduksi sampah yang kita hasilkan. Kalau sudah ada sampah maka bisa kita reuse, kita gunakan lagi. Ya, atau bisa juga dengan recycle. Nah, mungkin kalau di rumah tangga kita juga keterbatasan recycle. Nah, maka kalau ada sampah yang masih bernilai ekonomi bisa kita pilah ya. Kalau dari rumah-rumah itu sudah terpilah, maka iya biasanya kan kalau sudah kita masukkan ke tong sampah itu ada yang pemulung yang bongkar gitu ya, mencari yang berguna itu. Nah, itu juga mengganggu. Kalau dari rumah sudah dilakukan pemisahan, pemilahan organik dan anorganik atau yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan kita bisa kerjasama nih, atau dengan adanya bank sampah atau disedekahkan gitu ya. Kalau bank sampah itu nanti bisa ruwet lagi, banyak kan tidak memiliki lahan untuk dijadikan posnya ya, di mana ditaruh, di mana nanti.

0: Jadi kalau keterbatasan lahan bisa disedekahkan, boleh disedekahkan di Bapak Kebersihan yang tiap hari datang, ya ini Mak yang sudah terpilah, ya. Dengan terpilah itu nilai ekonominya juga lebih tinggi, tidak kotor, misalkan begitu, kalau kertas, koran, seperti itu, dan plastik, gitu, ya seperti itu.
1: Oke. Baik Bu Chandra, kita lanjutkan ke Pak Baihaqi ya. Ini masih dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Pak Yudi tadi mengatakan apakah memungkinkan ketika pengawasan melekat itu dilakukan supaya nanti lebih maksimal ya untuk penertibannya. Silakan Pak Baihaqi.
2: Iya, terima kasih. Tentunya itu kan juga merupakan solusi ya. Kalau kita bicara pengawasan melekat itu kan memang dimulai dari diri sendiri. Ini yang paling penting. Tadi saya simak bahwa memang peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih, termasuk membuang sampah pada tempatnya, ini kan juga bagian daripada upaya-upaya pengawasan melekat. Maka dari itu adalah solusi dan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Memang ya kembali lagi itu kan bukan hal yang mudah, tapi kan terus kita masifkan kesadaran untuk itu. Maka dari itu solusi-solusi yang ditawarkan itu memang harus menjadi perhatian, pertimbangan dan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu terkait dengan kasus pembuangan sampah liar yang ada di Lewok Doro itu menjadi atensi, terima kasih, menjadi perhatian, itu adalah bagian daripada rasa memiliki masyarakat Kota Malang terhadap ruang publik yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota, namun masih kita dapatkan oknum-oknum yang melakukan seperti itu, ya kami sangat-sangat menyayangkan sekali, karena itu dibangun juga dengan uang dari APBD, dari pajak yang dipungut dari masyarakat, tetapi di sisi lain masyarakat tertentu yang menjadi oknum itu tidak bisa menjaga. Berarti ini kan juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Bersama-sama kita menjaga aset yang sudah dibangun dan harus kita jaga bersama itu, Pak Wulan, demikian.
1: Baik Pak Baihaqi, Pak Raymond dan juga Bu Chandra, nanti kita akan lanjutkan ya di segmen terakhir untuk konsultasi yang nantinya juga mau gabung, Anda masih bisa manfaatkan di 0811 360 911.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita masih melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan narasumber, sudah ada satu kawan sedikit yang

0: Gabung. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Wulan.
0: Ya, silakan Pak Rafiuddin.
1: Sampah di wisata Gantangan lagi. Sebetulnya ini ada dua setelah saya pilah ini sebetulnya, Mbak Wulan ya. Tetapi dari penjelasan yang ada, yang tadi sebelumnya sudah dibahas, kayaknya sampahnya ini kayaknya dari luar kayaknya. Jadi sampah di tempat wisata Gantangan itu dianggapnya sebagai TPS mungkin apa begitu ya Mbak Wulan sebetulnya ya. Saya sebetulnya membaginya dua sebetulnya Mbak Wulan ya. Hanya saya berpikir begini, sampah di wisata Gantangan, berarti ini suatu tempat wisata Gantangan burung, pikirannya kan kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Pikirannya begini lagi, apakah kalau sampah yang diproduksi oleh hasil wisata Gantangan burung itu sebanyak apa sih kan gak gitu Mbak Wulan ya. Tapi paling tidak beginilah, namanya kita punya planning itu kan perlu ada menyiapkan segala sesuatunya, segala sesuatu kita siapkan ya. Paling tidak itu okelah kita sekarang anggap bahwa sampah itu di Gantangan diproduksi oleh wisata itu sendiri misalnya kan. Kan tetap sarana prasarana kan kita siapkan, sudah buat Gantangannya, prasarananya kan gitu kan. Sarannya juga sudah harus dibuat, misalnya tempat sampah itu sendiri. Di dalamnya mungkin ada satu, di situ ada pelaku usaha. Kalau ada pelaku usaha di situ, pelaku usaha wajib menyiapkan tempat sampah di tempat usahanya. Ada juga yang di seputaran tempat lingkungan wisata itu juga sampah yang mobile, artinya kalau beli apa makan bungkusan, terus bungkusannya di mungkin sambil jalan dia makan, di mana suatu tempat dia berhenti dia taruh di situ kan gitu aja. Tapi kalau pelaku usaha yang biasanya jual makanan, soto, sisa-sisa itu kan harus dibuatkan tersendiri nih. Nah, masalahnya sekarang kalau ini dianggapnya sebagai TPS, ini yang jadi masalah kan gitu kan. Kalau dilihat dari penjelasan ada CCTV, berarti di situ enggak ada orang ini kan gitu loh. Tempat Gantangan ini enggak ada orang di situ. Berarti dianggap tempat penampungan sementara jadinya kan kayak gitu, Mbak. Sepakat harus di situ juga kalau begitu harus ada yang monitor di situlah gitu kan. Ada orang yang di situ yang memonitor lah. Yang mungkin penduduk sekitar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita beranggapan bahwa sampah itu dari luar, kira-kira dari luar mana? Apa di desa atau kelurahan di mana di situ ada Gantangan itu? Tetapi zaman sekarang kan di tiap rumah itu kan sudah ada tempat sampah, Mbak, tiap hari. Kalau di tempat saya di kabupaten ini diambil tiap hari kok gitu loh. Ini bagaimana? Ini kan perlu ditelusuri juga di gitu, lingkungan sekitar di situ. Apakah sampah sudah diorganisir untuk diambil tiap hari di kampung itu? Kalau memang sampah itu dari luar Gantangan yang diproduksi oleh tempat wisata ini sebetulnya sampahnya itu dari orang luar bawa ke situ atau sampahnya diproduksi oleh wisata itu sendiri gitu loh Mbak kan itu. Kalau saya lihat ini kayaknya dari luar. Kalau dari luar ya. Begitu berikutnya ya berpikir luar dari mana. Kalau di luar sekitar coba radiusnya dari tempat sampah itu berapa kilo sih? Kalau di lingkungan itu apa enggak ada tempat sampahnya ya wajar juga kadang-kadang. Tapi kalau enggak ada tempat sampah kayak sekarang ya hari gini enggak ada manajemen sampah itu juga lucu juga kelurahan kalau itu masuk kota gitu loh. Oh yang di kabupaten aja ada petugas sampah tiap hari tempat saya ngambil gitu loh. Mungkin itu Mbak kita diperjelas ini kan gitu kan. Kalau memang itu produk dan sampah Gantangan seperti yang saya sampaikan tadi, wajib hukumnya nyebat ke tempat sampah baik itu seputaran lingkungannya maupun ada pelaku usaha di dalamnya. Tetapi kalau ada dari luar sampah itu ya perlu investigasi nih dan orang mana yang buang ke situ. Makanya saya bicara radius dari Gantangan itu dengan desa itu berapa kira-kira kan nggak mungkin orang karang peloso misalnya buang sampah ke Gantangan situ kan nggak gitu kan. Pasti juga orang sekitar situ kalau itu sudah kita investigasi dan di situ sudah berarti orang lain lagi dari mana maksudnya dari Bulu Lawang situ buang sampahnya ke situ kan begitu Mbak logikanya gitu ini mungkin diperjelas tapi kalau memang itu sampah dari tempat itu Gantangan sendiri sebagai tempat wisata ya disiapkan sarana prasarananya lah minimal tempat sampah walaupun perlu pagar katanya belum jelas ya kalau belum dipakai tapi udah dioperasionalkan misalnya, tetap konsekuensinya harus ada tempat sampah juga, ada yang mengambil sampah itu dari situ, hasil produksi daripada tempat wisata Gantangan itu.
0: Baik Pak.
1: Kayak itu Pak ya, itu saja mungkin dari saya itu ya. Kita jelas lah biar kita bisa mencarikan solusi. Saya kira.
0: Oke.
1: Okay. Wulan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Raffi Udin ya. Saya mungkin kali ini ke Pak Raymond dulu. Pak Raymond, silakan Pak.
2: Jadi tadi terima kasih masukan dari Pak Yudi
0: ya.
2: Dari untuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP. Beberapa kali kita lakukan pengawasan Mbak untuk mendeteksi pembuangan sampah. Tetapi memang untuk kawasan di Lodoro masih belum kita lakukan. Tetapi beberapa kawasan lain yang sering terjadi seperti itu kita lakukan. Contoh di area Sawah Jajar itu kita berjaga mulai jam 6 malam sampai jam 12, kita mendapatkan 7 hari pertama, hari kedua 5 orang. Ya akhirnya kita dipiring, kita denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi untuk khusus yang di Gantangan ini, sudah kita temukan yang mengangkut membuang sampah di sana, dan kalau untuk warga sekitar, saya kira sudah ada tulisan di sana dan tidak membuang lagi. Nah, nanti ke depan dengan rencana untuk penanaman pohon di lokasi tersebut bekerjasama dengan Disporopar, ke depan berharap tidak ada lagi sampah di sana Mbak. Begitu Mbak.
0: Oke, baik Pak Raymond, itu ya yang jadi responnya. Kemudian tadi ada Pak Raffi Udin yang sempat menyampaikan soal prasarananya seperti apa gitu. Mungkin saya ke Pak Baihaqi menanggapinya, silakan Pak Baihaqi.
3: Ya, terima kasih Pak Raffi Udin ya dari tadi ya.
0: Ya.
3: Ya, memang yang kita bahas, yang sedang kita diskusikan ini adalah pembuangan sampah liar dari luar Gantangan yang sudah kita dapatkan oknumnya. Jadi sampah yang ada yang numpuk di kawasan Gantangan itu, terutama yang sebelah selatan belakang, itu adalah kiriman dari luar, yang antara lain yang sudah kami deteksi pembuangan sisa-sisa ini, apa itu, tulang-tulang ikan dan lain sebagainya berkarung-karung di situ. Jadi sampah kiriman dari luar, yang ini yang sekarang menjadi perhatian bersama. Maka dari itu kami ide yang akan dilaksanakan oleh Bapak KTLH tadi akan melakukan pengawasan dengan UPD terkait. Ya. Ini adalah kita sambut baik sekali, karena memang kan begini Mbak, terus terang saja ya, kawasan Lowok Doro itu kan memang kawasan yang agak jauh dari jangkauan kita, dan terus terang juga pengamanan yang kami laksanakan di sana itu memang sangat-sangat kurang sekali, terutama di malam hari. Di malam hari itu memang sangat kurang sekali. Maka dari itu upaya tadi akan ada penanaman pohon dari DLH, kemudian nanti ke depan itu memang seyogyanya itu memang ada rencana pembangunan pagar, itu memang menurut kami itu sangat-sangat mendesak sekali
0: ya.
3: Karena kalau sudah dibangun pagar, kemudian ada pintu yang ada di sana yang selalu terjaga, itu saya yakin pembuangan sampah liar itu akan menjadi tidak ada itu loh. Karena kan kondisinya sekarang ini kan memang tidak ada pagarnya di sana itu, tidak ada pagarnya, kemudian kalau malam itu memang tidak ada pengawasan dan penjagaan, karena memang keterbatasan kami, maka kami itu melalui masyarakat yang ada di sana, itu kami minta salah satu di sana untuk menjaga, tetapi ya memang lebih pintar dari yang membuang tadi itu, istilahnya ya agak bahasanya kucing-kucingan gitu ya. Jadi ini terima kasih, ini semua perhatian luar biasa dari semuanya akan menjadi pedoman kami untuk bersama-sama dengan DLH melakukan pengawasan dan penertiban. Terima kasih.
0: Baik Pak Baihaqi, saya kembali ke Bu Chandra. Bu Chandra, sudah cukup banyak tadi yang kita bahas ya, kita dengarkan upaya-upaya yang dilakukan juga oleh pemerintah ya. Kemudian Bu, bagaimana ya peran dari pemerintah seharusnya yang perlu dimaksimalkan? Mungkin di sini kita bicara dari akademisi, komunitas, dan bahkan masyarakat supaya nanti bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan sampah di kawasan wisata ini, Bu.
4: Oke, terima kasih. Di sini memang kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah itu naik turun ya, Mbak. Kadang sregep ya sregep, kadang males ya males, sudah ditinggal seperti itu. Maka perlu untuk tetap menjaga dari keinginan masyarakat untuk mengelola sampah tadi. Sebetulnya dari pemerintah Kota Malang ini kan sudah banyak nggih kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan mulai dari sekolah-sekolah. Sekolah ada, di pondok juga ada. Jadi semua lapisan masyarakat yang ini sudah kena. Yeah. Terus di masyarakat sendiri, Kota Malang juga sudah setiap tahun mengadakan lomba Kampung Bersinar ya. Mm-hmm. Salah satunya itu. Itu kan juga upaya untuk terus mengingatkan dan juga bersinergi untuk semua elemen masyarakat untuk mengelola sampah seperti itu. Yang mungkin lebih kepada reward dan punishment yang lebih ini ya, dikencangkan. Okay. Karena kalau reward tadi, kalau kita menang lomba kita ada uang pembinaan, biasanya masyarakat senang sekali kalau ikut lomba terus menang, itu senang sekali masyarakat. Dan karena kampungnya terkenal gitu, ada kunjungan dari daerah lain, bisa belajar dari ke kampung tersebut seperti itu. Okay. Ya, punishment ini yang mungkin lebih ditegakkan, karena kalau ada punishment karena kita kan sudah punya perda yang berlaku.
0: Betul.
4: Nih. Karena kita sudah punya dasar hukum, jadi kita juga bisa melakukan punishment sesuai dengan yang ada di perda tersebut. Masyarakat jika melakukan pelanggaran, apa yang di dalam perda tadi, apa denda, apa kurungan, seperti itu. Sehingga masyarakat bisa tetap ini ya, sama-sama, karena pengelolaan sampah ini kan tidak bisa hanya pemerintah saja, masyarakat saja, tidak bisa. Tetapi harus ada kolaborasi yang pemerintah yang ini ya, sebagai pengelola gitu, manajemennya seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, luar biasa Bu Chandra, terima kasih banyak beberapa masukan. Tentu harapannya nanti ke depan bisa menjadi pertimbangan ya, baik dari Disporapan dan juga dari DLH begitu. Dan terakhir juga saya mau ke Pak Raymond ya. Pak Raymond tadi sempat kirimkan beberapa dokumentasi ya. Ini apakah yang dimaksud sampah tadi, Pak Raymond?
2: Ya, benar Mbak, itu dokumen yang kami cek setelah kemarin kami cek ke lokasi tersebut, penemuan yang pembuangan sampah itu. Izin kami sampaikan, sesuai melanjutkan yang disampaikan sama Bu Chandra, berdasarkan Perda tahun nomor 7 tahun 2021 tentang pengolahan sampah, bahwa di situ terdapat yang mengatur larangan di mana setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat. Ya. Tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Begitu juga ada ketentuan pidana. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan ataupun denda paling banyak 50 juta. Di kesempatan ini Mbak, kami juga menyampaikan bahwa harapannya sesuai dengan informasi yang menilai adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan buangan sampah liar di kawasan Gantangan Rodoro, kami menyampaikan bahwa memang lokasi tersebut di bawah naungan Disporapar. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan. kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut beraktivitasi menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pengolahan sampah, tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan disiplin seluruh warga dalam mengurangi, memilah, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan kami juga menyampaikan hasil recycle kami, Dinas Lingkungan Hidup, sampah plastik, apakah itu tas kresek, bekas indomie, ataupun bungkus kopi, itu bisa kita olah menjadi solar dengan kualitas sama dengan Pertadex. Itu beberapa hal yang dilakukan Dela bersama dengan masyarakat, juga di daerah Kelurahan Gading Kasri, itu sampah juga sudah diolah, apakah itu menjadi meja, kursi, tempat-tempat, pernak-pernik yang bisa dijual.
0: Oke.
2: Semangat gotong royong untuk menjaga Kota Malang tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan terus diupayakan dari kami seoptimal mungkin. Karena itu kami menegaskan bahwa siapapun pengelola kawasan kebersihan Kota Malang adalah tanggung jawab kita bersama. Dinas Lingkungan Hidup akan terus hadir berkolaborasi dan mengoptimalkan layanan persampahan demi mewujudkan Kota Malang yang semakin bersih, tertata, dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi buangan sampah liar di Kota Malang.
0: Okay.
2: Pada konsep dasar bakti alam licik, bukan sekedar slogan, melainkan komitmen bersama untuk menjaga wajah Kota Malang yang kita cintai.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Raymond, Bu Chandra juga terima kasih banyak. Pak Baihaqi, mungkin terakhir juga ada pesan Bapak untuk masyarakat ya yang berkunjung ke destinasi wisata supaya keindahan Kota Malang ini juga tidak rusak akibat persoalan sampah. Silakan.
3: Oke, jadi terima kasih saran diskusi dari beberapa narasumber tadi sungguh menjadi pencerahan dan pertimbangan untuk kami berbuat lebih maksimal lagi. Dan pada intinya persoalan sampah kemudian menjaga ruang publik ini memang sepakat yang disampaikan Pak Raymond tadi, dan semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, negara hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi masyarakat semuanya pemangku kepentingan ini memang harus punya frame yang sama bersama-sama untuk menjaga lingkungan yang lebih baik, karena Kota Malang ini harus kita jaga bersama. Kota Malang ini sudah terkenal di Asia Tenggara menjadi kota yang bersih. Kita mendapat penghargaan kota bersih tingkat Asia Tenggara, dan Pak Raymond sendiri yang ditugaskan Pak Wali untuk mengambil penghargaan di sana, maka kita harus jaga. Siapa yang menjaga adalah semua komponen masyarakat Kota Malang tidak terkecuali. Dan edukasi, sosialisasi terhadap kesadaran membuangkan sampah pada tempatnya, ini harus kita masifkan terus kepada semua anak didik kita semuanya. Kalau sudah seperti itu, kami yakin ruang publik yang kita miliki untuk masyarakat benar-benar bisa bermanfaat menjaga Kota Malang yang bersih sesuai dengan dasar bakti Bapak Wali Kota Malang, Malang Ricik, Malang ini memang harus kita jaga bersama. Itu harapan kami bersama kepada semua lapisan masyarakat Kota Malang yang kita banggakan bersama ini.
0: Baik, luar biasa, terima kasih banyak Pak Baihaqi ya untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Raymond dan juga Bu Chandra untuk waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang jadi bahasan ya ini bisa menjadi insight baru juga untuk kedepannya, upaya-upaya yang bisa dilakukan dari pemerintah setempat. Baik, untuk kawan-kawan City Guide lainnya yang ingin berbagi informasi, Anda yang sekarang juga masih bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp ya di 0811 360 911. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: pagi hari ini kita masih melanjutkan di Ijen Talk ya, masih bersama dengan saya Wulan. Untuk Anda yang sekarang masih berada di sekitar Kota Malang, melanjutkan perjalanan juga pagi tadi itu cukup banyak yang menyampaikan ini keluhannya soal kondisi di beberapa ruas jalan yang biasa dilintasi oleh truk-truk, muatan tebu, atau bahkan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Jadi harapannya ini bisa jadi atensi aturan yang seharusnya memang diberlakukan ya, pembatasan apalagi di jam-jam berangkat sekolah. Nah ini harapannya jalan-jalan itu clear lebih dulu ya, baru nanti bolehlah kendaraan-kendaraan besar ini melintas. Mungkin ada yang juga ingin menambahkan informasi terkait dengan itu, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kabar baik untuk kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti, tapi Anda yang takut gimana nanti kalau sampai boncos, apalagi sampai nggak produktif? Tenang saja, makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti ada Paramaland, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group. Dan untuk legalitasnya aman, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
10: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
11: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
9: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan pagi hari ini di Ijen Talk kita masih di bahasan yang sama, sampah di wisata Gantangan lagi. Tadi sudah dijelaskan ya upaya-upaya yang sudah dilakukan bahkan dari DLH Kota Malang bersama dengan Disporapar Kota Malang sudah melakukan koordinasi, bahkan sekarang ini ada banner imbauan ya di sana yang terpasangkan. Kemudian untuk ke depan tentu pengawasan melekat seperti yang tadi disampaikan Pak Yudi, pendengar City Guide, kawan City Guide, ini juga akan menjadi pertimbangan, akan lebih dimasifkan lagi. Dan saat ini kawan, kalau kita bicara oknum ya yang melakukan pembuangan sampah di Gantangan, bahkan sampai berkarung-karung gitu ya, ini sudah didapati dan sekarang ini memang sedang didalami ya, dan harapannya stop di sini, jadi sudah tidak ada lagi kejadian yang sama. Kita sama-sama menjaga apa yang sudah jadi fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Kemudian ini tadi ada juga yang gabung, ada Bu Maisaro. Oke, ini tadi Bu Maisaro mengirimkan sampah juga menumpuk gitu ya. Ini posisinya di mana ini Bu Maisaro? Coba kita putarkan videonya kawan.
13: Kondisi jembatan penyeberangan di Pasar Singosari. Ini kondisinya. Lah, yang ini perlu di renovasi, paling tidak ditambah lah ini bolong-bolong. Lah, ini kondisinya bolong-bolong. Ini mengkhawatirkan bagi penyeberang. Kasihan. Nah, ini sudah berkarat dan bolong-bolong ini. Mohon diperhatikan untuk Dinas Pasar. Matur nuwun, City Guide.
0: Baik, Bu Maisaro, terima kasih banyak. Ini di titik lain ya. Di area JPO yang ada di Pasar Singosari. Oke, Bu Maisaro, ini tadi ada voice note juga.
13: Oh, maaf, ini Pasar Singosari. Pasar Singosari.
0: Oh, oke. Baik, Bu Maisaro, terima kasih banyak. Nanti kita akan teruskan. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Anton ya, yang berharap ketika nanti ada penanaman pohon dilakukan di sekitar Gantangan, kalau bisa ini pohonnya yang sudah langsung besar ya. Jadi manfaat dan tujuannya bisa langsung terlihat. Ada juga beberapa komentar di YouTube, nanti kita akan kembali baca kan ya. Kawan-kawan City Guide juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Ada yang mau menyoroti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi hari ini, kita bicara soal sampah di wisata Gantangan lagi, Anda bisa teruskan di WhatsApp dan mention di @cityguide911fm.
14: City Guide's Life Hacks. Pernah gak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember menargetkan pembangunan kawasan Food Street di Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kawasan tersebut akan menjadi pusat keramaian baru

0: yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Meski progres pembangunan baru mencapai sekitar 25%, Pemkab optimistis seluruh pekerjaan selesai sesuai target. Nantinya, kawasan ini tak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Pemkab juga akan menyediakan gerobak usaha yang seragam, sistem kebersihan terintegrasi, serta panggung hiburan bagi pelaku seni lokal. Kedepan, Food Street akan terhubung dengan stasiun Jember dan alun-alun melalui jalur pedestrian, sehingga diharapkan menjadi destinasi wisata perkotaan sekaligus penggerak UMKM di Kabupaten Jember.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menegaskan seluruh personelnya telah diminta untuk melakukan perubahan sikap secara signifikan dalam melakukan penertiban. Sebelumnya penertiban diwarnai dengan tindakan keras termasuk nada tinggi dalam berkomunikasi ke masyarakat. Namun sekarang akan dilakukan pendekatan baru melalui metode persuasif. Heru berharap transformasi ini tidak hanya mampu menciptakan ketertiban, tapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Madiun berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik perundungan, bullying maupun perpeloncoan. Ia memastikan setiap sekolah materi yang diberikan bersifat edukatif serta berorientasi pada pembentukan karakter, bukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikologis. Dijelaskannya tujuan utama MPLS adalah membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah agar mereka merasa nyaman saat memulai proses belajar. Selain mengenalkan fasilitas sekolah selama sepekan pelaksanaan MPLS, siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, serta kedisiplinan di lingkungan sekolah.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Bidang Hukum dan Pemerintahan, meminta organisasi perangkat daerah atau OPD merespon serius temuan dalam inspeksi mendadak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Semua harus memperkuat pengawasan terutama terhadap pelayanan publik. Temuan berulang di lapangan menurutnya, indikator fungsi pengawasan pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Temuan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar, perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau inspektorat untuk memastikan fakta dan menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, masih melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Ada yang gabung ya tadi di YouTube @dikiyusdianto menyampaikan, benar, saya juga sebagai warga di perumahan Grand Family sangat merasa terganggu. Dulu sempat ditegur dan didatangkan Babinsa setempat, tapi tetap saja diulangi lagi. Kemudian ada juga dari akun yang sama ya, menambahkan, bongkar bangunan yang di belakang Pak Kadis, pagar dan gembok lokasi pintu masuk, percuma dikasih CCTV. Nanti dengan alasan akses pantau jauh, daripada pengadaan CCTV bikin pagar dan gembok. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi ini dari @abahlu9377 di YouTube ya, tadi juga mengomentari, saya pecinta kicau mania, sangat disayangkan lama-lama akan sepi karena bau sampahnya. Gak kebayang warga sekitarnya, parfumnya aroma sampah, lama-lama akan sepi kalau tidak cepat ditangani. Itu ya. Kemudian ada juga dari @ipungpurwanto, itu ada pemulungnya, dulu 2 orang, terakhir ada 4 orang. Lama-lama semakin banyak yang akan datang. Lebih baik dibongkar bangunan yang ada di sana. Pagar dan gembok itu adalah yang paling cepat. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ipung. Kemudian ada lagi dari @rikosetiawansaleh526 menyampaikan, tindak tegas oknum-oknumnya bikin jera, percuma memasang imbauan terkait hukum di lokasi tapi oknumnya tidak menghiraukan. Seperti itu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, ini tadi dari Pak Doni, terima kasih banyak sudah gabung ya. Ada video, ini kalau melihat sekilas kondisi di Jalan Veteran, kita putarkan, kita lihat bersama bagaimana pagi hari ini update-nya.
3: Solusinya gimana ya?
4: Bebas dari pedagang, gak terima, tapi digunakan untuk parkir mobil. Sama-sama gak tertibnya kelihatannya nih.
2: Kita bisa lihat di sisi kiri ya, ada beberapa mobil yang masih terparkir di sana. Pak Doni, terima kasih banyak dokumentasi yang juga sudah dikirimkan ke kami. Kami juga akan lanjutkan untuk komunikasi bersama dengan Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Nanti kita akan kembali lanjutkan kawan, Anda masih bisa sambung bersama dengan kami, manfaatkan WhatsApp atau @cityguide911FM.
5: Jalan-jalan plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan

0: Selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh,

0: Berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh, ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk ya di pagi hari ini. Perbincangan kita hari ini mungkin bisa dipahami kalau ternyata persoalan sampah ini bukan semata-mata soal kebersihan, tapi di sini juga menyangkut kesehatan masyarakat. Tadi sudah disinggung Bu Chandra ya, kemudian kelestarian lingkungan sampai masa depan pariwisata Kota Malang. Jadi upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan melakukan pengawasan tentu di sini sangat penting, tapi hasilnya akan jauh lebih optimal kalau didukung juga oleh kesadaran dan juga partisipasi masyarakat. Menjaga kawasan wisata tetap bersih, tentu ini juga tanggung jawab bersama ya. Langkah sederhana seperti buang sampah pada tempatnya, tidak bakar sampah sembarangan, dan saling mengingatkan satu sama lain kalau memberikan dampak besar ya bagi lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Seperti itu, semoga diskusi pagi ini juga bisa menjadi pengingat ya, kalau destinasi wisata yang baik tidak hanya dibangun dengan infrastruktur tapi juga dengan kepedulian masyarakat dalam menjaganya, karena lingkungan yang bersih sebagai tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan City Guide. Mungkin nanti ada yang mau gabung ya, boleh Anda bisa telepon on air di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, Satlantas Polres Malang manfaatkan MPLS untuk sosialisasi. Satlantas Polres Malang memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memberikan edukasi pada pelajar di sejumlah sekolah. Selain mengajak siswa tertib berlalu lintas, polisi juga mengingatkan soal bahaya perundungan dan kenakalan remaja. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska juga menyampaikan edukasi ini sebagai langkah preventif. Kawan, regulasi LSD berpotensi hambat realisasi perbaikan ribuan rumah di Jatim. Pemprov Jatim menargetkan akan merehabilitasi lebih dari 5.000 rumah tidak layak huni atau rutilahu pada 2027 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Namun pelaksanaannya masih terkendala status lahan sawah dilindungi atau LSD yang membatasi pengembangan kawasan perumahan. Sekretaris Daerah Jawa Timur, Adi Karyono, menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, Kementerian PU, dan Kementerian PKP untuk menyusun alternatif perbaikan rutilahu tersebut. Menurut Adi, salah satu rencana alternatif yang berpotensi dilakukan adalah membangun rumah susun di tengah keterbatasan lahan. Kawan, DPR tegaskan RUU perampasan aset selesai tahun ini. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan pihaknya tidak pernah menolak pembahasan RUU perampasan aset dan RUU tersebut justru sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2026 yang ditargetkan rampung tahun ini. Hal itu disampaikan Sari untuk menanggapi beredarnya isu yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku pihaknya telah menggelar rapat internal untuk membahas percepatan RUU perampasan aset. Demikian 911 Hot News. Jam 10 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
0: Hot News.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 10 kali ini ada beberapa catatan yang kembali dibagikan. Salah satunya tadi ada Pak Raffi Udin yang mau kembali on air begitu ya, mau menambahkan tentang masalah sampah. Kalau sebelumnya tadi Pak Raffi Udin sempat bergabung juga di Ijentok membahas soal saran-saran untuk penanganan sampah di wisata Gantangan. Nah ini tadi juga ada yang diluruskan ya, kalau tadi Pak Raffi Udin menyoroti para pelaku usaha yang ada di sana, sementara yang menjadi permasalahan itu adalah masyarakat bukan yang dari kawasan Gantangan ya, tapi mungkin masyarakat sekitar atau dari mana yang mereka buang sampahnya di sana begitu ya, naik kendaraan lalu buang sampah di sana, seolah-olah juga masih menjadi TPS begitu. Itu yang tadi disoroti. Nah ini Pak Raffi Udin kembali bergabung di line telepon. Selamat siang Pak Raffi.
1: Selamat siang Mbak Yolanda ya.
0: Iya betul Pak.
1: Iya
0: betul Pak.
1: Iya Mbak Yolanda.
0: Pak mohon izin ini boleh dikecilkan dulu volumenya.
1: Matikan aja.
0: Iya baik.
1: Di mana-mana memang Mbak Yolanda sampai ini penanganannya jadi tangan ya, tapi kurang tuntas kan, tidak seperti melintas bergerak.
0: Boys
1: ini juga terjadi di sekitar saya ini Mbak Yolanda, kalau Mbak Yolanda tahu dari atas maupun ke arah Kepuh itu, Kecamatan Karangpeloso itu ada di dekat situ Soto Sawah itu ada TPS di situ, mungkin punyanya kabupaten kalau nggak salah ya. Tapi ya itu numpuk-numpuk di angkatnya tidak tuntas ini, sehingga menimbulkan bau nggak sedap. Ini tidak hanya di Gantangan ya, ini kalau bicara sampah ini jadi Malang Raya juga sebetulnya, untuk jadikan contoh juga yang lain sebetulnya Mbak Yolanda kan, nggak gitu-gitu Mbak Yolanda ya. Kalau saya mikir gini Mbak Yolanda, jalur sekarang yang di sampah dekat saya ini, yang dekat Soto Sawah, Soto Dok itu, Sasando ke arah Kepu itu, ini kan sudah mahal kayaknya tanahnya itu Mbak Yolanda. Mungkin bisa ditukar guling aja lah, dipindah kemana gitu mungkin Mbak Yolanda. Mungkin lebih banyak susuknya kayaknya kalau sudah seperti itu kan, mungkin tidak mengganggu masyarakat, tapi juga mungkin yang punya lahan itu juga untung untuk dicarikan tempat yang lain. Ya kalau menurut saya, saran saya kalau di tempat saya ini ya ditukar guling sajalah. Harganya udah 3 juta kok kayaknya. Kalau enggak salah udah 5 juta kalau enggak salah tempat saya ini. Daripada ini sampah yang numpuk tapi tidak tuntas penyelesaiannya, Mbak. Ya diangkat tapi enggak tuntas gitu loh. Jadi tetap aja baunya masih tinggal gitu, Mbak Yolanda. Itu yang sampah yang ini, tentang sampah yang kayaknya sudah mengglobal Malang Raya sampah ini. Mungkin yang kedua tadi saya tergelitik dengan apa tadi Mbak Yolanda, yang mobil itu Mbak Yolanda, mobil yang besar, mobil truk tebu dan segala macam itu yang apa, jadi bikin macet segala macam ya. Kalau di Malang ini kan enggak bisa kayaknya Solo buat jalan arteri sih kayaknya, enggak tahu lah saya. Kalau di asal saya itu di daerah Probolinggo, saya kan ada ke arah pantai, sehingga mobil besar itu dia belok ke kiri, menyusuri pantai, terus keluar ke arah Dringo kalau nggak salah kan gitu. Tapi di Malang kayaknya tidak bisa. Tetapi saya punya pembanding waktu saya ke Gresik itu, Mbak Yolanda, memang ada pembatasan jam waktu di situ, Mbak Yolanda. Ini mungkin satu alternatif masukan ya. Diberikan tulisan atau mungkin rambu kendaraan yang begini jam sekian sampai jam sekian, mungkin atau boleh lewat jam sekian itu. Mungkin itu murah meriah, mungkin bisa dilaksanakan, tetapi juga perlu pengawasan kayaknya gitu Mbak Yolanda ya. Karena ini apa namanya, kita kan memberikan apa namanya ya, mungkin bisalah dikerjakan kan gitu ya, apa namanya, saran yang mungkin bisa dikerjakan, bukan muluk-muluk, tetapi jangka dekat, jangka pendek itu bisa dikerjakan sebetulnya. Jadi tidak terbatas untuk kita angkat di permukaan, dibicarakan seperti ini, tapi what's next, apa tindak lanjutnya, gitu aja yang kita inginkan. Mbak Yolanda, jadi kita berharap apa yang kita bicarakan ini, walaupun tidak inkrah berkonsekuensi hukum, tapi mungkin sedikit guide nyentil lah ke dinas terkait ini supaya tergerak hatinya untuk bisa menuntaskan itu. Jadi betul-betul bergerak tuntas gitu, Mbak Yolanda. Terima kasih, Mbak Yolanda.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Siang. Selamat siang Pak Rafiuddin, Waalaikumsalam warahmatullahi itu kawannya. Beberapa catatan dari Pak Rafiuddin, mulai dari penanganan sampah yang tidak tuntas dari TPS begitu ya, yang diangkut ke TPA pun juga gak sepenuhnya tuntas di beberapa titik. Kemudian tadi juga menyoroti soal operasional kendaraan-kendaraan besar yang masuk di wilayah Malang Raya. Nanti kita sambung lagi di segmen setelah ini, kawan-kawan yang mau ikut menambahkan juga boleh di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Paramapan Derman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya ada telepon yang masuk dari Pak Rofi Udin. Ini mengomentari beberapa hal. Yang pertama, mengomentari soal topik bahasan Ijen Talk untuk pembahasan soal sampah tadi ya, sampah di wisata Gantangan. Jadi di wisata Gantangan itu kawan sekarang, bukan sekarang ya, sebenarnya beberapa waktu lalu itu ada oknum-oknum yang buang sampah di sana. Dan juga ini terjadi hampir beberapa kali. Kejadian yang pertama sudah termonitor, sudah ternotis dari rekan-rekan DLH, kemudian dilakukan pembersihan, setelah itu disosialisasikan kembali ke masyarakat setempat melalui perangkat daerah setempat, lalu juga dilakukan kerja bakti. Nah, harapannya dengan ada giat kerja bakti, masyarakat juga punya rasa memiliki begitu ya. Karena kita yang bersihin bareng, ya harusnya punya kesadaran bersama untuk tidak buang sampah lagi di sana. Tapi ternyata beberapa hari setelah itu, setelah ada giat bersih-bersih itu, ada lagi yang buang sampah di wisata Gantangan ini kawan. Akhirnya bersih-bersih lagi. Dan yang terakhir ini, yang kemarin laporannya sempat masuk di C3 FM juga, itu sudah yang ketiga ya, ketiga atau keempat kali seperti itu. Dan dari pihak DLH langsung koordinasi juga bersama dengan Disporapar. Informasi tadi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Malang, itu sudah koordinasi lanjutan, bahkan mereka juga melakukan pengamatan. Dan pengamatannya ini juga berhari-hari ya, dilakukan di sekitaran wisata Gantangan. Dan setelah ada pengamatan itu, ditemukanlah beberapa data. Yang pertama itu kendaraan-kendaraan yang buang sampah di sana, ini tidak hanya R2, temuannya juga ada kendaraan pickup gitu kawan ya, yang buang sampah di sana otomatis dalam jumlah yang cukup besar. Awalnya kalau kata DLH, sampah yang mendominasi di wisata Gantangan itu adalah sampah rumah tangga. Tapi kayaknya ketika yang buang sampah ini udah pakai pickup, berkarung-karung juga, dan ternyata dilihat banyak sisa-sisa pakan semacam tulang-tulang begitu ya, tulang ikan atau tulang ayam tadi yang sempat dijelaskan. Nah ini kan juga kayaknya dari pelaku usaha begitu kawan juga ikut buang sampah di sana. Sudah dikantongi datanya, nopolnya itu sudah ada, kemudian katanya dari berbekal dari dokumentasi, kemudian nopol kendaraan yang buang sampah di area wisata Gantangan, itu langsung diteruskan ke rekan-rekan kepolisian. Nanti di tracking tuh dari nopol itu, kira-kira ini penggunanya siapa, tinggalnya di mana. Bahkan tadi dari DLH juga bilang nantinya setelah diketahui identitas jelasnya, siapa yang buang sampah di sana, itu akan diberikan tipiring. Sanksi tipiring, begitu kawan. Jadi akan segera ditindaklanjuti. Jadi kita juga ikut mensosialisasikan nih untuk masyarakat Malang, Kota Malang khususnya, mungkin juga di sekitarnya yang berdekatan dengan wisata Gantangan, satu titik, itu kalau bisa tertib ya, jangan buang sampah di sana. Banyak yang mengomentari katanya bukan warga setempat, Mbak, gitu. Itu kayaknya dari luar daerah itu, cuman memang niat mau buang sampah di sana, ini kan sangat disayangkan sekali. Kalau tadi dari akademisi mengomentari, katanya sih kalau bisa dari rumah tangga itu sudah diberikan pemahaman untuk pengelolaan sampah, minimal bisa memilah-milah sampahnya sendiri. Jadi untuk sampah rumah tangga yang sudah dipilah nanti ditransfer ke TPS, TPS ke TPA, itu sudah tidak membawa beban yang lebih berat lagi. Itu tadi saran dari pihak akademisi. Tapi kayaknya kadang di rumah, kalau sampah rumah tangga mungkin sebagian ada yang sudah aware untuk melakukan pemilahan. Tapi ada juga yang tadi pengennya yang simple aja. Kalau udah ada sampah ya tinggal buang gitu. Urusan nanti dipilah itu bercampur atau seperti apa, itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Nah, ada yang tipikalnya seperti itu ya. Dan kayaknya yang seperti itu yang lebih banyak juga. Nah mungkin harus dimasifkan lagi kaitannya dengan sosialisasi soal pemilahan-pemilahan itu sendiri. Itu beberapa catatan dari program Ijen Talk tadi, kawan. Mungkin ada yang mau kembali menambahkan ya. Kemudian tadi Pak Rofi Udin juga mengomentari soal operasional kendaraan-kendaraan besar yang melintas di Malang. Untuk waktu operasional, sebenarnya tadi sudah sempat dibahas oleh Kabid Lalin di Subkabupaten Malang. Katanya sudah sempat ada pembicaraan di forum lalu lintas dan angkutan jalan. Hanya saja tidak bisa hanya diterapkan oleh satu wilayah. Misalkan yang menerapkan hanya kabupaten tapi kotanya enggak, atau Kota Batu juga enggak, ya otomatis nanti akan ada penumpukan kendaraan. Jadi perlu adanya sinergi. Semoga kedepannya bisa ada sinergi ya, terkait dengan waktu operasional kendaraan tersebut. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan siang hari ini, nanti kawan-kawan juga boleh bergabung, barangkali ada beberapa tambahan info lainnya. Boleh Anda bagikan di 0811 3600 911
Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Dan kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyland, life starts with you. Kita kembali kawannya ke pembahasan. Tadi saya sempat menyinggung sedikit kaitannya dengan ini ya, dengan pembatasan jam operasional kendaraan besar melintas di wilayah Malang Raya. Apalagi kalau mungkin sekarang sudah masuk di musim giling juga. Sebenarnya sudah dari beberapa bulan yang lalu ya, cuma sampai sekarang tuh masih berlangsung begitu kawan. Sehingga pasti kendaraan truk tebu yang melintas dengan angkutan yang cukup besar ya, cukup banyak, itu sering Anda temui. Bahkan mirisnya ditemui di jam-jam produktif. Ya tuh di jam 6, kadang ya sampai jam 9 pagi tuh masih ada. Kadang pun kalau trouble truk tebu ya biasanya dari pagi ya sampai sore gitu kadang untuk penanganannya sendiri. Bahkan kemarin itu kendaraan trouble dari siang hari ya di area Lok Doro, kemudian sudah mendekati Gadang, ada juga yang di sekitaran Pepen begitu kawan. Itu juga ada beberapa truk-truk tebu yang trouble di jam-jam produktif juga. Terutama juga yang aksesnya dekat dengan kawasan pabrik gula. Nah ini sangat disayangkan sekali, kadang juga banyak yang melintas di area sekolahan, belum lagi dengan muatan berlebih. Itu tadi menjadi sorotan dari kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi yang mengabarkan Pak Duduk Iswanto di jam 6 lewat 39 menit tadi pagi kawan. Katanya sangat membahayakan karena biasanya juga kalau ngantar anak sekolah kan sekitaran jam 6, jam 7, tapi berbarengan dengan truk-truk tebu maupun kendaraan angkutan lainnya. Nah tadi kan kita sudah sempat geser laporannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, ada Kabid Lalin di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Lalu Pak Willy juga kembali menyampaikan untuk pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau besar ini sudah beberapa kali dibahas di FLLAJ katanya, baik di Kabupaten Malang, Kota Malang maupun juga Kota Batu, untuk menghindari jam sibuk lalu lintas di jam 6 dan juga jam 9 pagi dan di jam 4 sore sampai di jam 7 malam. Tapi masih ada kendala pelaksanaannya kawan. Yang pertama itu harus dilaksanakan oleh 3 daerah sekaligus, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Pokoknya harus terintegrasi. Nah misal kata Pak Willy, misal hanya Kabupaten Malang saja yang melaksanakan di ruas batas Kota Malang ke Panjen, maka kendaraan ini akan menumpuk di wilayah Kota Malang nantinya. Belum ada terminal juga, belum ada terminal khusus kendaraan angkutan barang untuk tempat tunggu apabila ada pembatasan operasional kendaraan-kendaraan tersebut. Sehingga rawan parkir di bahu jalan atau badan jalan. Jadi nggak ada poolnya gitu ya. Harusnya kan ada tempat khusus ketika memang ada jam pembatasan operasional, maka harus ada tempat tunggunya lah begitu untuk truk-truk besar ini, truk-truk angkutan ini untuk tidak masuk ke titik tertentu. Mungkin kalau yang dari utara ada tempatnya sendiri, kalau yang dari selatan nanti ada tempatnya sendiri, termasuk yang dari arah Kota Batu juga bagaimana. Nah itu juga harus dipikirkan. Dan saat ini itu masih menjadi kendala terkait lahan, kemudian penyediaan fasilitasnya begitu. Kemudian Pak Willy juga menambahkan, kondisi saat ini dalam dokumen Andalalin, industri pergudangan dan lain-lain, sudah memuat adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jam-jam sibuk lalu lintas, yaitu dari jam 6 sampai dengan jam 9, dan dari jam 4 sore sampai di jam 7 malam, dan juga kendaraan yang keluar atau menuju ke lokasi pusat kegiatan tersebut dilarang untuk konvoy. Jadi kedepannya akan ada upaya lagi, ini ditambahkan Pak Willy, akan ada upaya pembahasan kembali di FLLAJ, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kawannya, baik itu di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Harapannya ini nanti jadi masukan. Biasanya banyak yang concern soal ini pada saat aktif lagi giat belajar mengajar seperti ini ya. Kemudian di momen peak season juga. Atau kadang ya pada saat momen libur ya juga sama aja ya. Kadang banyak yang wisata juga dan itu berbarengan dengan kendaraan-kendaraan besar. Lagi kalau mungkin yang biasanya lewat di Arjosari ke selatan. Nah itu banyak juga tuh laporan masuk ke City 3 FM kalau pagi hari. Itu yang masih menjadi catatan juga kaitannya dengan operasional kendaraan angkutan barang. Terima kasih juga Pak Willy tadi penjelasannya ya, saya sampaikan kembali. Untuk beberapa catatan lainnya kawan, siang hari ini Anda yang masih bergabung bersama kami boleh menambahkan beberapa catatan lain, barangkali Yang ini juga ya, tadi ada kendala-kendala kaitannya dengan PDAM maupun juga untuk kelistrikan, karena sudah ada informasi yang masuk di kami untuk galian yang di sekitaran bundaran SMP 5 itu kawan. Kalau mungkin ada yang terdampak boleh share infonya juga ya, kita akan komunikasikan ke rekan-rekan PDAM juga. Untuk beberapa catatan lain, Anda boleh kembali bergabung di 0811-3600-911. Dan untuk City Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM.

Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau geser dulu laporan yang masuk di City3 FM ya. Kali ini masuknya di WhatsApp. Saya agak scroll dulu nih di WhatsApp, ada yang bergabung. Oh, di live TikTok, sorry. Kita lagi live TikTok kawan di siang hari ini. Ada beberapa kawan pendengar yang bergabung. Nah, ini salah satunya ada Kak Akifara. Katanya di area Kota Lama, posisi yang mau mengarah ke Comboran itu kan dilewati sama rel kereta. Nah, di sebelah pojok arah ke barat itu ada kerikil-kerikil di sekitaran rel yang juga cukup mengganggu perjalanan katanya dan berbahaya. Ini kerikil-kerikil besar yang di jalan itu berserakan dan membuat pengendara hampir terjatuh, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kita minta tambahan dokumentasi, barangkali nanti bisa disertakan. Soalnya ini kalau saya lihat di CCTV, sebenarnya tercapture kawan ya. Nah, ini saya tampilkan di Visual Radio, CCTV-nya. CCTV Diskominfo Kota Malang. Terlihat ya di area Marta Dinata, pertigaan itu, yang dari arah Kebalen Wetan, itu memang dilintasi rel kereta. Cuma kalau dari CCTV kan nggak begitu clear ya gambarnya, sehingga saya nggak bisa lihat jelas kerikil-kerikil yang berhamburan itu gimana. Kalau di sini kelihatannya smooth kalau dari CCTV, tapi mungkin kalau pantauan di lapangan barangkali berbeda, nanti boleh kawan-kawan tambahkan. Mungkin selain Kak Kifara tadi yang bergabung di live TikTok, mungkin kawan-kawan yang di WhatsApp juga boleh ya menambahkan juga beberapa catatan kaitannya dengan kondisi di sekitaran Kota Lama. Sementara untuk beberapa catatan yang lain, apa nih, kendala ada mobil besar pengangkut penumpang Kak di Raden Intan. Apakah harus laporan tiap jam katanya Pak Handi? Saking seringnya Pak ya, ada yang ngetem di luar terminal maksudnya kawan. Kayaknya setiap berapa menit sekali kita chat Bu Mega selaku Kepala Terminal Arjosari, lalu beberapa saat lagi ada yang lewat di sana menemukan bisnya udah beda lagi, masih ngetem di luar juga. Pernah kedapatan dari pihak terkait, dari petugasnya, itu standby di depan, tapi tetap ada yang ngetem. Jadi apa yang salah nih, petugas ada, tapi tetap ada yang ngetem, katanya sudah ditindak, tapi terus mengulangi lagi, dan terus seperti itu. Kalau kata kawan pendengar, ini tiap hari dibahas, tapi kok kayaknya nggak ada solusi ya? Sebenarnya kalau dari pernyataan pihak terkait sudah ditindak, tapi kayaknya tindakan-tindakan semacam itu tidak memberikan efek jera, sehingga kayaknya butuh yang lebih tinggi lagi tuh level penindakannya ya, agar bisa segera ditindaklanjuti, agar bisa segera tertib maksudnya. Apa nih Pak Hendy, ini live katanya, maksudnya apa tuh Pak? Pak Hendy lagi di terminal kah? Atau bagaimana? Boleh nanti menambahkan ya, atau boleh dikirimkan dokumentasinya Pak Hendy, tentunya dengan nopol yang jelas juga. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan siang hari ini, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Untuk Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 911 Hot News.
1: Sirigait 911 FM, Guardian for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, verifikasi kelayakan infrastruktur Stadion Kanjuruhan sudah dilakukan. Hasil inspeksi dan verifikasi yang dilakukan operator kompetisi E-Language di Kepanjen hanya menemukan beberapa catatan penyempurnaan yang sifatnya minor. Verifikasi berjalan dengan lancar tanpa ada temuan persoalan struktural yang dinilai bisa menghambat penyelenggaraan pertandingan. Tim verifikator memeriksa berbagai aspek stadion, mulai dari kondisi fisik bangunan sampai fasilitas pendukung pertandingan. Sementara itu kawan, kata Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Erwin Hardiono, hasil pemeriksaan menentukan catatan yang mengarah ke penyempurnaan fisik, bukan perbaikan yang bersifat mendasar. Kawan, DPRD Jatim setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim 2025. Berdasarkan hasil rapat paripurna kemarin, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur sudah menyepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim 2025 dengan sejumlah catatan rekomendasi agar menjadi perbaikan dalam pelaksanaan APBD 2026. Salah satu rekomendasi yang diberikan, DPRD Jatim menyarankan Pemprov untuk mengarahkan pengelolaan keuangan pada agenda reformasi. Hal ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Informasi lain kawan, penyembelih tapir di Mesuji, Lampung masih jadi buron. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut, saat ini polisi masih memburu dua terduga pelaku kasus penyembelihan tapir di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Mesuji, Lampung, yang insidennya terjadi pada awal Juli lalu. Selain itu, kata Rohmat, pengen juga menerjunkan tim gabungan dari BKSDA Wilayah 3 Lampung bersama Polres Mesuji hingga Polda Lampung untuk melakukan pengecekan lokasi dan penyidikan. Rohmat juga menjelaskan insiden tersebut terjadi di hutan produksi register KPH Sungai Buaya yang saat ini terfragmentasi dengan ladang dan aktivitas pertanian dan menyebabkan intensitas interaksi satwa liar dan manusia cenderung meningkat. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Serigetain One More FM Guidance for Your Life masih bersama saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda, kawan. Di siang hari ini beberapa catatan, ada beberapa yang tadi belum sempat saya akomodir ya, mohon maaf. Tadi ada Pak Handi yang kembali bergabung, lagi-lagi soal bus Pak ya. Bentar, ada tiga katanya bus yang parkir. Wah, nopolnya lupa katanya. Nah ini agak susah nih kalau nopolnya lupa nih. Ada videonya. Saya mau tampilkan di Visor Radio kawan. Ini dia videonya. Angkotnya udah full tuh pinggir jalan dekatnya SPBU. Bentar, saya agak percepat nih videonya. Oke, ini dia busnya ada 1, 2, 3.
1: Agas.
0: Paling depan tuh apa, Pak? Ini 2 atau 3 jadinya. Yang 3 udah jalan duluan itu Pak ya, yang paling depan. Jadi spotnya selain di dekatnya pintu keluar itu kan ada minimarket ya. Nah kadang di situ ada juga yang dia di dekatnya taspen kawan. Nunggunya tuh kadang penumpang ada yang di taspen juga.
1: Naikkan penumpang.
0: Bisa tampilkan.
1: N7393OO Akas. Si, ini sih kapan hari tuh Kak?
0: Sudah pernah ya, sudah pernah ditindak juga. Bu Mega juga menyampaikan demikian Pak Handi, katanya ini sudah pernah ditindak tapi masih melakukan lagi. Kalau sudah agak lewat dari terminal, ini menjadi kewenangannya dari pihak kepolisian sebenarnya untuk melakukan penilangan. Karena sudah ada aturannya bahwa tidak boleh bis berhenti di sepanjang Raden Intan untuk menaik turunkan penumpang, apalagi sampai ngetem. Gitu untuk beberapa catatan. Untuk beberapa laporan lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kawan, saya mau geser dulu ke TikTok. Tadi ada yang ngobrol soal ini ya, kerikil-kerikil di area kota lama. Dan tadi saya sudah minta kiriman dokumentasinya, dan ini juga sudah dikirimkan, tapi ternyata kiriman dokumentasinya ini bukan dokumentasi real. Ini adalah dari Google View ya ini ya. Di sebelah sini kak, katanya batu kerikilnya besar-besar sampai ke tengah, banyak anak sekolah ataupun orang tua jatuh di pertigaan ini tiap hari ya. Setiap hari ada yang jatuh katanya, bahkan setiap pagi. Oke, ini dia di Jalan Sartono SH. Kalau dari kiriman dokumentasinya. Baiklah, mungkin nanti yang lewat di sana barangkali bisa memberikan dokumentasi ini kawan ya. Pantauan real di lapangan. Ini ada sih kalau dari kiriman video ini hanya saja. Ini kan ada panahnya yang menunjukkan bahwa ini adalah kerikilnya. Tapi kalau dari keterangan di Maps, ini 2 tahun yang lalu. Jadi agak kurang kuat gitu ketika kita meneruskan laporannya. Nah mungkin nanti bisa jadi catatan yang lewat di sana barangkali, maupun juga yang barusan melaporkan ini di WhatsApp kita. Tadi bisa langsung ini ya, kirim dokumentasi real yang ada di lapangan. Begitu, terima kasih untuk informasi awal yang sudah dibagikan. Kemudian ada Pak Diono. Ini Pak Diono di jam 10 lewat 37 menit tadi belum terakomodir. Katanya sebenarnya rambu dari dulu itu sudah ada di sepanjang jalan Pandaan ke Malang. Ini rambu larangan kendaraan melintas ya. Rambu larangan kendaraan angkutan kawan melintas. Saya mau tampilkan di Visual Radio dulu untuk rambunya yang dimaksud oleh Pak Diono. Ini dia. Lebih dari ketinggian berapa meter tuh Pak? Agak kurang jelas tulisannya, tapi sudah ada tul ininya kawan ya, rambu larangan kendaraan besar melintas. Ini posisi di sepanjang jalan Pandaan ke Malang, Pak Diono. Ada tambahan voice note-nya juga?
2: Tidak ada, Mbak. Rambu itu mulai tahun 2010 itu ada. Tetap itu mulai dari Bapak Pandaan ke Malang itu ada rambu truk, cuma ada sebagian yang hilang itu dulu. Jadi truk itu kalau mau keluar setiap gang-gang itu ada rambunya. Jam 4 sampai jam 7 dilarang, kalau pagi jam 6 sampai jam 9. Dan itu sampai sekarang lo dulu ada. Cuma sayangnya tidak dilaksanakan, dalam arti rambunya ada tapi tidak ada petugas yang mendampingi rambu itu bila ada truk yang melanggar.
1: Oke.
2: Itu sudah saatnya sebenarnya dilaksanakan sekarang.
1: Iya, siap Pak Diono, sudah ada tapi juga untuk implementasinya begitu Pak ya, yang masih menjadi catatan juga. Tadi dari rekan-rekan di Subkabupaten Malang juga menyoroti, kalaupun kabupaten sudah menerapkan, tapi ternyata di kota belum, itu agak sulit juga. Dan waktu tunggu untuk kendaraan-kendaraan ini kan mungkin dari luar kota, tapi tibanya itu mungkin tiba di Kabupaten Malang, atau tiba di Kota Malang, atau mungkin tiba di Kota Batunya, mau mengarah ke Malang, itu mungkin subuh. Nah itu kan sudah mendekati waktu-waktu yang dilarang untuk melintas ya, sekitaran jam 6 sampai jam 9. Atau yang sampainya juga sudah menjelang sore, jadi agak nanggung. Nah, untuk berhenti nunggunya ini yang masih belum ada tempatnya. Itu kalau kata Pak Willy dari pihak Dinas Perhubungan ya, Kabupaten Malang. Tempat tunggunya itu yang nggak ada, termasuk juga integrasi dari 3 wilayah, baik itu Kota Batu, Kota Malang, maupun Kabupaten Malang. Jadi ya, masih seperti ini. Apalagi yang paling sering kita terima itu laporannya ketika ada kendaraan muatan berlebih. Memang tidak di jam-jam produktif ya, kadang ya di siang hari begitu, maksudnya bukan di jam-jam berangkat sekolah maupun pulang sekolah begitu kawan, tapi ini kendaraan sampai miring-miring. Nah itu juga masih banyak ditemui, tapi agak sulit trackingnya. Kadang dia nggak pakai nopol bagian belakangnya ketika ada yang mendokumentasikan, mau nyelip pun susah, ragu-ragu juga, takut juga karena saking miringnya. Kemudian setelah kita teruskan ke pihak terkait untuk mengetahui posisi kendaraannya sampai di mana, agak sulit juga kadang. Kadang ada yang monitor nunggunya dari arah utara itu, nunggunya di Karanglo, ternyata berbeloknya ke Karang Ploso dan tidak terdeteksi lagi kemana kendaraan itu. Dan harapannya ada di pintu masuk mungkin itu bisa di cross check lagi agar kendaraan-kendaraan dengan muatan berlebih ini bisa pindah muatan dulu lah sebelum masuk ke area kota maupun kabupaten Malang begitu kawan, atau di Malang Raya lah secara umumnya.
0: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, di siang hari ini ya, informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, kondisi trafik masih cenderung lancar di ruas Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan barangkali Anda yang lanjut mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lantas juga masih cenderung lancar. Kawan, informasi di ruas tol, seperti apa juga pantauan cuaca siang hari ini, cenderung panas terikah? Kira-kira berapa derajat Celsius ya di sekitar Anda? Boleh Anda share juga di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa laporan yang sudah masuk di WhatsApp, saya juga punya informasi ini kawan untuk Anda. Ini info kehilangan ya. Jadi telah hilang satu lembar BPKB asli sepeda motor merek Honda tahun 2021 berwarna hitam dengan nopol N2541ACC. Ini atas nama Rizky Amalia Rahmalia. Saya ulangi kembali, telah hilang satu lembar BPKB asli sepeda motor merek Honda tahun 2021 berwarna hitam dengan nopol N2541ACC atas nama Rizky Amalia Rahmalia. Begitu kawan ya. Ini diketahui hilangnya di sekitaran kota Malang, katanya begitu. Barangkali kalau Anda menemukan bisa langsung hubungi Polsek di beberapa titik gitu ya di area kota Malang, maupun juga bisa langsung hubungi C3 FM di 0811-3600-911. Geser kembali ke informasi lainnya kawan yang masuk di WhatsApp kami, ada Pak Jarot ini menambahkan sebaiknya di Jatim atau di kota Malang pada khususnya diberlakukan seperti di DKI Jakarta supaya ada efek jera bagi mereka yang parkir di bahu jalan. Sebentar, saya tampilkan ya di Visual Radio ini dokumentasi untuk peringatan denda parkir gitu kawan. Denda penderekannya 500.000 per hari. Infonya Kota Malang kan sekarang ada ini ya, perda penyelenggaraan perparkiran. Sudah disahkan, sekarang lagi menunggu nomor registrasi di Pemprov Jatim. Nanti dari Pemprov Jatim itu ke Perwal. Nah, di dalam perdanya itu juga salah satunya disebutkan akan ada denda. Ini Pak parkir sembarangan juga ya. Ratusan ribu juga dendanya begitu kawan. Nah, ini kita masih menunggu nih Pak Jarot untuk implementasinya di Kota Malang sendiri. Ada tambahan video juga tadi kawan. Saya mau tampilkan di Visual Radio ya. Ini denda penderekan.
1: Ini kalau di Jakarta seperti ini. Ya.
0: Oke, baik. Semoga juga bisa terus berkembang ya Kota Malang ya, menunggu perda perparkiran itu tadi. Semoga juga bisa segera disahkan. Infonya sih tahun ini harus segera rampung, karena dari tahun sebelumnya sudah nunggunya lumayan lama juga. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh menambahkan beberapa update lain dengan mention di City Guide 911 FM.
2: City Guides Inside.
0: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
3: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif, untuk meningkatkan PAD.
0: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif, termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
4: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda kutip bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada perumdam Amugento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk perumdam ini kan kita harus hati-hati, Pak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
0: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
5: Baik, sampai 5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core business BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis, bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada, secara pariwisata sendiri, kemudian pertanian sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
0: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Dasar Negeri Cungcangcang 3 Pamekasan hanya diikuti oleh 3 siswa baru. Kepala SDN Cungcangcang 3, Ahmad Muslim, mengatakan dari 10 pendaftar yang ikut MPLS hanya 3 orang. Sebanyak 7 siswa lainnya memilih sekolah lain tanpa pemberitahuan kepada pihak SDN Cungcangcang 3. Setelah diselidiki, 7 dari 10 siswa itu berubah pikiran dan memilih sekolah lain. Dia berharap ke depan ada penertiban antar sekolah negeri supaya jumlah siswa lebih merata.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan sistem pengawasan berlapis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Rawosari guna menjamin keamanan siswa yang tinggal di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi menegaskan, pengawasan ketat dilakukan melalui CCTV, petugas keamanan hingga wali asrama yang berjaga di setiap blok. Orang tua juga diperbolehkan menjenguk setiap hari di luar jam pelajaran guna memastikan anak-anak mereka dalam kondisi baik dan aman.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro mengusulkan tambahan jarga 420 ribu pelanggan, harapannya rampung 2 tahun ke depan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziz bilang, sebagai daerah penghasil gas, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan. Selama ini, masyarakat Bojonegoro yang menggunakan jaringan gas sebanyak 10 ribu. Sementara terkait usulan Pemkab, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyampaikan komitmennya untuk menambah jaringan pelanggan, khususnya di daerah-daerah penghasil gas seperti Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur kawan untuk Anda yang menjalankan. Dan di siang hari ini ya, cukup terik suasana di wilayah Kota Malang. Kalau saya lihat suhunya 29 derajat. Tadi Pak Dhani bilang Malang membara seperti Bellingham katanya. Persiapan nanti malam ya. Nanti malam atau besok malam kawan? Untuk Inggris ya melawan Argentina. Oh besok ya, besok di jam 2. Oke, persiapan nih, istirahat dulu. Mungkin nanti malam tidurnya lebih awal ya. Persiapan kita menunggu siapa yang akan bertemu Spanyol di final nantinya. Saya geser dulu ke informasi yang lain. Ada update dari rekan-rekan PVMBG. Ini update soal erupsi. Setelah tadi subuh ada erupsi, siang hari ini erupsi lagi ternyata di jam 11 lewat 20 menit. Untuk ketinggian kolom abu atau letusannya itu tidak teramati kawan. Untuk durasi ini agak lebih lama dari biasanya, sekitaran 3 menit ya, kurang lebih 3 menit 7 detik begitu. Untuk status, Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Ada Pak Eris Nanda menginformasikan daerah Sengkaling agak panas mbak, katanya 27-28 derajat. Di Tlogomas beda 1 derajat doang nih, kita di 29 ya. Terima kasih untuk beberapa catatan, nanti kita akan geser kembali di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga masih boleh berbagi info dengan mention di @citygate911FM.

0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikitin Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 11 lewat 55 menit ada update kembali nih yang kita terima dari Pak Haryanto. Di Sukun 31 derajat, lebih hot ya di Sukun ternyata. Sekarang di Telogomas masih 29. Tadi update di sekitaran mana tuh? Sengkaling 27-28. Sukun 31 ternyata kawan, selisihnya lumayan banyak tuh derajatnya. Jangan lupa pakai sunscreen Pak Haryanto atau mungkin kawan-kawan yang di sekitaran sana juga ya, untuk proteksi kulit dari paparan sinar UV. Ada Pak Diono tadi juga bergabung kembali menyampaikan soal aturan-aturan yang ada di wilayah Malang Raya ini. Kalau kata Pak Diono sih kuncinya perlu tindakan tegas, bukan berargumentasi apa yang dikatakan Pak Willy tadi. Selamanya tidak akan terlaksana penertiban mengenai penertiban jam lintas termasuk truk yang masuk ke ini ya, ke dalam kota dan juga muatan odol. Makanya sampai sekarang ya tetap aman melenggang di jalan raya katanya, tanpa memperdulikan keselamatan pihak pemakai jalan lainnya. Jadi perlu ada solusi tegas, tindakan tegas begitu Pak Diono ya. Aturan ada, regulasi jelas, tapi penindakan yang masih dipertanyakan. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan, setelah ini kita akan geser nanti bersama dengan Nuro, setelah ini akan masuk di program Galeri Siti Kait ya. Barangkali nanti kawan-kawan mau ikut bergabung juga, boleh di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Pemkot Malang respon keluhan warga RT 12 soal akses bagi SPBG Jagalan. Pemkot Malang mulai menindaklanjuti soal penolakan warga RT 12 Kecamatan Klojen soal rencana pembobolan tembok di SPBG Dapur Jagalan yang akan dijadikan akses keluar masuk menuju lingkungan permukiman warga. Sekretaris Daerah Kota Malang sekaligus sebagai Ketua Satgas MBG atau SPBG Erik Setia Santoso menjelaskan pihaknya akan melakukan pengecekan ke koordinator wilayah SPBG-nya. Erik menambahkan pihaknya juga akan cek kondisi lingkungan sekitar seperti apa. Kawan, pembuangan sampah liar masih jadi tantangan pengelolaan wisata Gantangan. Kepala Dispora Par Kota Malang Baihaki pada City Gate menyebut, di tengah perjalanan pengelolaan wisata Gantangan, masih didapati oknum yang sengaja membuang sampah di sana. Berbekal temuan itu, Dispora Par langsung berkoordinasi dengan DLH untuk melakukan penanganan. Kata Baihaki, selama beberapa minggu terakhir, pihaknya sudah melakukan pengamatan lanjutan untuk menyelidiki oknum yang membuang sampah di area wisata Gantangan. Lalu berdasarkan hasil pengamatan, Dispora Par telah mengantongi nopol kendaraan yang membuang sampah di lokasi. Nopol ini juga langsung diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan pendalaman lanjutan. Sebagai informasi, Baihaki juga menjelaskan pembangunan wisata Gantangan Malang 1.0 ini belum selesai secara keseluruhan karena masih terkendala terbatasnya anggaran imbas efisiensi sehingga penyelesaian grand design-nya masih jauh dari target. Namun Baihaki memastikan pihaknya akan memasang CCTV serta pembangunan pagar di lokasi. Kawan, Kemendikdasman akan rapat bersama Kemendagri untuk tangani sekolah dengan siswa sedikit. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Mukti menyampaikan, melalui data pokok pendidikan, pemerintah sudah mendata sekolah yang memiliki siswa kurang dari 100 atau di bawah 60. Data sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk akan dirumuskan kebijakan terhadap sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit. Fenomena ini seperti yang terjadi di SD Negeri Purwoyoso 1 Kota Semarang yang hanya menerima 2 siswa baru di tahun ajaran 2026-2027. Meski jumlah peserta didik baru sangat sedikit, sekolah tetap menggelar MPLS. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani bersama Anda siang hari ini. Kita masuk di program Galeri City Guide, edisi 15 Juli 2026. Kita akan ngobrol kawan, kali ini saya gak sendirian, kita ditemani dengan teman-teman dari Cheers. Nanti akan bahas soal jelajah rasa di Best Local Food Festival. Nah, ini kabarnya akan ada satu festival kuliner yang patut untuk bisa Anda datangi nantinya. Kira-kira kapan, keseruannya seperti apa? Kita akan ngobrol panjang sesaat lagi bersama dengan Cheers. Pastinya buat Anda yang pengen join bersama kami, boleh manfaatkan WhatsApp di 0811-36911. Dan juga untuk di siang hari ini ya, kita lagi live di YouTube Radio City Guide FM. Anda bisa saksikan juga di sana. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini menemani Anda di program Galeri Sedikit. Nah kawan, untuk di hari Rabu edisi 15 Juli 2026 sudah menghitung hari ya. Di momen weekend, biasanya kalau sudah masuk weekend itu sudah mulai memikirkan nanti kira-kira aktivitasnya apa. Nah tapi di bulan Agustus nanti kawan, ada yang spesial, barangkali bisa Anda keep mulai sekarang ini. Karena untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga maupun juga sahabat, cari destinasi yang menarik. Kabarnya nanti awal Agustus itu akan ada bazar, sebuah festival yang memadukan antara kuliner, hiburan, aktivitas keluarga, bahkan sampai bazar UMKM di satu lokasi. Nah tadi di awal saya sempat sampaikan namanya ada Best Local Food Festival. Seperti apa sih untuk kegiatannya, keseruannya? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studionya Sedikit FM. Saya mau sapa langsung untuk narasumbernya. Saya mulai dari yang sebelah kanan saya dulu, selaku Markom Bersatu Sukses Group, ada Genesis Ceralin. Saya panggilnya Kak Jen ya.
1: Kak Jen aja Kak.
0: Kak Jen. Halo Kak Jen, selamat siang.
1: Hai semuanya. Selamat sehat. Siang, sehat.
0: Luar biasa, ceria sekali ya suaranya. Baik, selain dengan Kak Jen, kawan di depan saya ini juga ada, sama ya, dari Markom Bersatu Sukses Group, ada Kak Laili Nur Indah Sari. Halo, selamat siang juga Kak Laili.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Baik, waduh ceria juga nih siang hari ini ngobrol bersama Sedikit FM.
3: Bergembira.
0: Selain dengan Kak Jen dan juga Kak Laili, ada satu lagi kawan dari brand Activation Cheers, ada Kak Ages Febrian Putra Kusuma. Halo, selamat siang juga Kak Ages.
4: Halo, selamat siang Kak.
0: Sehat juga hari ini Kak Ages?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini tadi perjalanan semuanya langsung ya?
1: Langsung dari Surabaya.
0: Dari Surabaya. Luar biasa. Karena untuk di siang hari ini akan sharing kawan kegiatan nanti yang bakal dilakukan di bulan Agustus yang judulnya Best Local Food Festival. Kira-kira seperti apa sih keseruannya? Kemudian di sana ada apa saja? Mungkin kalau dari Anda mau tanya-tanya langsung ke narasumber kita juga boleh, langsung di 0811-3600-911. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kayaknya kita perlu kenalan dulu deh dengan eventnya. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak Jen, dari Best Local Food Festival ini konsepnya seperti apa?
1: Konsep acara ya dari Best Local Food Festival. Jadi di sini kami tuh mengadakan sebuah acara, nggak cuma sekedar festival makanan aja ya. Jadi di sini nanti juga akan dimeriahkan dengan lomba mewarnai yang bisa diikuti dari anak TK sampai kelas 2 SD nih Kak. Ya cukup dengan 30.000 aja, teman-teman semuanya udah bisa ikut lomba mewarnai di sana ya. Selain itu juga ada cooking class nih. Kita bekerja sama juga dengan Ayam Bisana nih untuk cooking class burger di sana. Selain itu kita juga ada beauty class, bekerja sama juga dengan Oriflame. Dan selain itu kita juga ada mengusung tema budaya, yaitu adalah Bantengan Kak. Akan dimeriahkan juga dengan Bantengan. Jadi gak cuma festival UMKM aja, tapi dimeriahkan juga dengan Bantengan, live music, dance juga di sana. Dan selain itu mungkin konsepnya itu kita di sore hari Kak. Jadi acaranya pas banget kan, weekend, senja, menikmati alam di Best Resort ya, dengan apa berbagai penampilan-penampilan, live music, seperti itu Kak konsepnya.
0: Oke, sudah dijelaskan kira-kira di sana nanti ada apa saja, termasuk tadi sempat disebutkan sore, lokasinya di Best Resort ya.
1: Di Best Resort Kak, kita konsepnya juga alam terbuka ya. Jadi nggak di dalam ruangan, jadi lebih menyatu nih Kak, jadi lebih seru sekali suasananya nanti.
0: Keren sekali. Tapi tadi yang belum di spill lebih lanjut, lokasinya itu ya, itu lokasinya masih termasuk di Malang ya?
1: Yes, di Best Resort Hotel and Convention di Lawang Sumber Porong Kak.
0: Oh, waduh, itu dia untuk lokasinya. Tadi betul, disebutkan waktunya pas weekend. Pas nah, ini weekend. Kita belum sebutin tuh tanggal berapa.
1: Oke, tanggal 1 dan 2 Agustus Kak. Kita mulai acara dari jam 3 sore sampai jam 10 malam nih Kak.
0: Oh, luar biasa. Ini apakah penyelenggaraan perdana atau gimana ini Kak?
1: Kita perdana Kak, kita perdana. Ini adalah event perdana kami di Best Local Food Festival.
0: Oh, keren sekali.
1: Dan diharapkannya nanti akan ada terus-terus nih festival-festival lainnya.
0: Oh, waduh. Waduh, semoga ya nanti di tahun-tahun berikutnya bisa ada terus tuh berarti.
1: Amin.
0: Oke, setelah konsep kemudian lokasi dan waktunya kapan ya, tadi sudah di-spill oleh Kak Jen. Saya lanjut nih ke Kak Laili. Mungkin boleh dijelaskan juga nih, kalau dari sisi penyelenggara, apa sih yang membedakan festival ini dengan festival kuliner lainnya juga tuh Kak Laili?
2: Oke, mungkin kalau di Malang itu kebanyakan makanan ya. Jadi kalau makanan itu kan kenapa kita tetap menyongsong soal food festival. Jadi kita itu menginginkannya itu keluarga-keluarga muda yang ada di Malang, yang ada di Lawang itu bisa ikut memeriahkan acara ini. Jadi mereka itu kayak dapat family time-nya gitu loh Kak. Apalagi kan itu di hari libur. Jadi kalau katanya Kak Jen tadi itu ada lomba mewarnai. Jadi kalau anaknya lomba mewarnai, nanti orang tuanya bisa ikut mungkin beauty class. Terus habis gitu nanti ada servis gratis. Jadi kalau mungkin bapaknya bawa sepeda motor mau servis gratis itu juga bisa. Jadi sama-sama dengan satu lokasi tapi dengan keseruan yang berbeda-beda untuk family time kayak gitu sih.
0: Oke, jadi memang cukup lengkap ya kegiatannya selain festival kuliner tadi yang disebutkan. Oke, saya juga mau ke Kak Agnes nih. Kalau dari Kak Agnes, ini boleh dijelaskan juga ya dari teman-teman Cheers. Ini yang membuat Cheers yakin untuk kolaborasi dengan Bersatu Sukses Group dalam festival ini apa nih Kak Agnes?
4: Kalau pertama mungkin Cheers gabung sama Best Local Festival ini mungkin karena visinya sama ya Pak ya. Karena menurut kami UMKM itu kan juga jantungnya perekonomian Indonesia kan. Jadi kita itu juga mau jadi bagian dari gerakan itu. Jadi bukan cuma jualan tapi benar-benar mau menaikkan UMKM lokal di sekitar sana.
0: Keren sekali untuk menaikkan UMKM juga ya visinya. Oke kawan, ini kita masih di segmen pertama ya. Istilahnya masih perkenalan dulu lah. Tadi sempat di-spill juga ada kegiatan family time seperti service gratis. Itu tadi yang belum dijelasin juga ya, kira-kira jadwalnya kapan aja. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih rincinya lagi di segmen selanjutnya. Pastinya buat Anda yang pengen tanya-tanya, saya ingatkan lagi boleh untuk join bersama kami di 0811-3600-911. Tadi di-spill juga kabarnya kalau ada penanya juga bakal dapat voucher nih Kak Agnes.
4: Iya,
0: gimana
4: benar,
0: tuh?
4: Nanti ada 5 voucher 100.000 nanti ini dapat ditukar 5 galon, maksimal 5 galon.
0: Oke, jadi untuk penanyanya,
4: ya, penanyanya
0: yang terbaik barangkali ya, nanti bisa dapat voucher senilai 100.000. Oke, luar biasa. Itu dia kawan, Anda boleh join bersama kami, manfaatkan ya di WhatsApp 0811-3600-911. Kita jeda sejenak, tapi sebelum kita jeda saya mau cek dulu untuk siang hari ini Anda barangkali yang lagi dalam perjalanan. Rutenya mau mengarah ke area Jalan Veteran. Kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, area Veteran masih lancar ya. Terkhusus area depannya kampus UM juga masih landai. Traffic report siang hari ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
5: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-Jalan Plus.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
8: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
9: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
8: Ini dia tempat tinggal impian kita.
9: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
11: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
12: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
11: Terus?
12: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
13: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
11: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
12: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
13: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini kita masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari Cheers ya. Kita ngobrol soal jelajah rasa di Best Local Food Festival. Nah, ini rencananya nanti akan dilakukan di bulan Agustus. Ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama, bukan sekedar festival makanan saja, tapi juga festival keluarga yang melibatkan banyak aktivitas kolaborasi juga yang pastinya seru. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih rincinya lagi, kegiatannya ada apa saja meskipun tadi sudah sempat di-spill ya. Nah ini saya juga mau tanya dulu ke Kak Jin, kalau nanti pengunjung datang gitu ya, pengalaman pertama setiap orang yang datang ke sana itu apa sih yang nanti bisa mereka rasakan?
1: Oke, tentunya adalah pengalaman family time nih Kak ya. Karena balik lagi, kita gak cuma sekedar food festival aja yang makan-makanan aja. Tapi ini kita mengusung konsepnya family time ya. Jadi buat anak-anak ada event sendiri tadi, lomba mewarnai ya. Terus untuk ibunya ada event sendiri juga, ada lomba beauty class, Kak, ada beauty class. Terus misalnya bapak-bapaknya mau servis motor pun itu bisa di sana Kak ya. Jadi untuk pengalaman apa yang kita harapkan pengunjung rasakan adalah family time-nya itu Kak ya. Jadi gak cuma sekedar food festival biasa aja, tapi seluruh anggota keluarga bisa merasakan keseruan dalam satu konsep acara itu Kak.
0: Keren ya. Termasuk tadi kan lokasinya sudah di spill ya, ada di daerah Lawang. Tadi disebutkan di Best Resort and Waterpark itu ya, kalau kita lihat di maps. Nah ini kenapa pemilihan lokasinya di sana Kak?
1: Oke, karena Best Resort ini merupakan salah satu proyek kami dari Bersatu Sukses Group Kak ya. Dan di sana itu konsep resortnya emang berkonsep alam ya, berkonsep udara yang sejuk. Jadi menurut kami salah satu proyek ini, proyek kami ini cocok banget untuk dijadikan sebagai tempat food festival kami Kak ya. Karena kita gak cuma sekedar menjual makanan aja, tapi kita juga menjual suasana Kak ya. Jadi kan enak ya, kita bisa menikmati makanan, minuman, family time, tapi dengan suasana sana yang sejuk ya, alam yang terbuka. Jadi itulah alasan kami memilih Best Resort untuk menjadi tempat acara kami.
0: Best experience ya nanti yang didapat. Kemudian kita geser juga nih ke UMKM nanti yang hadir ya. Di sana akan ada apa saja yang bisa ditemui? Saya mau ke Kak Laili nih. Boleh diceritakan juga Kak Laili, tenan kuliner dan juga UMKM seperti apa yang bakal hadir di lokasi?
2: Kalau yang pertama mungkin tetap ada tendanya Cheers ya. Kalau orang makan pasti butuh minum. Nah, tapi untuk UMKM-nya yang lainnya kita juga ada bakso Malang. Terus habis gitu kita ada minuman juga. Terus selain UMKM-UMKM kita juga ada pemeriksaan gratis juga. Kayak gitu. Mungkin terus ada kayak mie bakar, itu kan yang lagi viral sekarang. Nah, terus habis gitu ada kue basah, ada brownies panggang, terus habis gitu ada takoyaki, terus ada minuman-minuman juga. Sekarang tuh yang lagi viral tuh sticky milk Kak. Terus juga kita ada kebab, ada nasi kebuli, es dawet. Nah, kayak gitu-gitu banyak sekali UMKM.
0: Betul ya. Totalnya berapa ini, Kak? Semuanya sudah dikurasi ya?
2: Sudah. Jadi totalnya kita itu ada 30 stand. Kayak gitu.
0: 30 stand di 20 hari tersebut. Dua hari ya. Mohon maaf, 20.
2: Dua hari.
0: Keren sekali. Tadi sudah disebutkan salah satunya yang enggak ketinggalan adalah tenant dari Cheers ya. Nah, saya mau ke Kak Agis nih. Kalau mampir di areanya Cheers ya, apa saja nih aktivitas di sana Kak Agis? Mungkin boleh diceritakan ya. Mungkin ada promo atau games atau lainnya Kak Agis.
4: Yang pertama, para pengunjung wajib ya datang ke tendanya Cheers ya, ke booth-nya Cheers, karena pertama kita punya produk bestsellernya Cheers yang akan ditayangkan di sana, ditampilkan di sana. Lalu yang kedua, kita juga ada promo nanti, ada promo-promo yang bakal-bakal seru lah. Ya, nanti coba langsung ke sana aja untuk lihat promonya. Lalu yang ketiga, kita juga ada aktivitas-aktivitas Mbak. Jadi kayak foto booth, lalu penukaran galon juga nanti ada di sana. Gimik-gimik juga ada di sana. Itu sih.
0: Siap. Banyak ya berarti aktivitasnya dari Cheers sendiri bahkan. Ini tadi kalau saya cek ada yang sempat bertanya juga untuk lokasi tepatnya ya. Ini tadi dari Pak Dion. Pak Dion sempat bertanya itu lokasi tempat venue-nya kalau dari area exit tol Lawang daerah mana ya? Kemana nih arahnya? Siapa nih yang mau balas?
2: Aku aja yang mau jawab ya. Kalau dari exit tol Lawang itu kelebihan. Jadi biasanya kita keluarnya di exit tol Purwodadi. Nah, kalau dari situ nanti sebelum flyover Pasar Lawang itu nanti belok kiri. Jadi kita masuk ke daerah Sumber Porong, Nah, nanti ke kiri situ nanti masuk dulu ke Malang Anggun Sejahtera. Habis gitu baru ketemu deh dengan Best Resort and Waterpark.
0: Oke, itu kalau dari arah Surabaya atau dari arah Malang?
2: Iya, itu kalau dari arah Surabaya.
0: Oh, berarti kalau dari arah Malang memang
2: ya,
0: bisa
2: kalau
0: keluar?
2: Kalau dari arah Malang itu bisa keluar di Lawang juga, nanti bisa putar balik. Jadi tetap, jadi dari flyover itu nanti jatuhnya dia beloknya ke kanan, jadi harus putar balik dulu.
0: Oke. Seperti itu ya Pak Diono. Oke, untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau Anda pengen tanya-tanya kawan ya, masih boleh untuk di siang hari ini kita sediakan untuk interaktif. Anda bisa manfaatkan di 0811-36-911. Untuk seluruh narasumber kita jeda sejenak kembali. Tapi sebelum kita jeda, saya mau cek kembali kawan untuk kondisi traffic. Barangkali kalau dari Anda ada yang lagi mobile sekarang di daerah sekitaran Suhat, kalau saya lihat ya, sejauh ini kondisi trafiknya sih masih lancar saja, dua arah, yang menuju ke patung pesawat maupun juga yang dari patung pesawat mengarah ke area jembatan Suhat. Untuk di siang hari ini, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
14: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik, asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jam dan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman? Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita masih ngobrol juga dengan teman-teman dari Cheers. Nah, ini soal agenda mereka nanti di bulan Agustus ya, Jelajah Rasa di Best Local Food Festival bersama Cheers. Tadi di awal kita sudah kenalan soal kegiatannya, kemudian juga lebih dirinci lagi di segmen kedua tadi, termasuk soal lokasi tepatnya ya, tadi sudah di-spill. Ini tadi ada satu pertanyaan lagi dari pendengar Sidigar FM, boleh kita bacakan ya untuk seluruh narasumber. Ini tadi dari Pak Ido, pertanyaannya, apa yang menjadi landasan utama dari rekan-rekan Cheers menyelenggarakan festival kuliner dan budaya ini? Mengingat hal ini kan sudah marak ya diselenggarakan. Mungkin ada hal yang mendasari yang unik begitu. Apa nih alasannya? Dari teman-teman silahkan.
1: Mungkin aku bisa jawab ya Mbak ya.
0: Silahkan Mas Ayas.
1: Kenapa kita support sama UMKM ini? Karena kita percaya kalau misalkan brand itu nggak bisa jalan sendiri. Jadi apalagi UMKM itu kan kreatif, karena beberapa UMKM itu kan kreatif. Lalu mereka itu juga punya cerita sendiri, punya rasa sendiri, punya semangat sendiri. Jadi dengan kolaborasi ini, Cheers berharap bisa membantu UMKM untuk jangkauannya bisa lebih luas. Dan untuk Cheers sendiri itu juga ngasih inspirasi buat kami untuk terus berinovasi sih Mbak.
0: Oke, jadi itu ya alasannya ya. Seperti itu Pak Indo. Kemudian kalau dari kegiatannya sendiri ya, tadi cukup lengkap kawan, dari segala generasi itu ada. Ini saya mau ke Kak Jen lagi nih. Kalau festival ini mungkin boleh dijelaskan juga secara spesifik sasarannya, ini siapa nih? Apakah memang segala usia atau seperti apa Kak Jen?
2: Sasarannya adalah semuanya. Ya, jadi deh, anak-anak, keluarga, orang tua itu semua bisa langsung ikut di event ini, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Karena balik lagi ya, kita nggak cuma sekedar food makanan aja, tapi kita bahkan banyak support-support acara yang mendukung nih. Anak kecil dalam mewarnai ya, ibu-ibu ada beauty class, bapak-bapaknya ada service motor ya. Jadi kalau menyasar siapa, tentunya menyasar semuanya ya. Jadi semua kalangan usia boleh banget langsung join di Best Local Food Festival. Catat tanggalnya teman-teman ya, tanggal 1 dan 2 Agustus di Best Resort and Waterpark di Lawang, Sumber Porong ya. Dan kita akan mulai acaranya jam 3 sore sampai jam 10 malam.
0: Oke, gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman yang pengen tahu juga ya, lebih rinci lagi dari kegiatan festival tersebut, bisa lihatnya di mana nih berarti?
2: Oke, langsung aja teman-teman cek sosial media kami ya, di @bersatusuksesgroup dan juga di Malang Anggun Sejahtera. Kita selalu update informasi mengenai Best Local Food itu di sosial media tersebut. Jadi langsung aja cek dan jangan lupa di follow teman-teman ya.
0: Oke, di situ ya lebih lengkapnya.
2: Betul.
0: Oke. Dan ini tadi ada satu penanya lagi yang join, boleh kita play juga
2: boleh.
0: Untuk narasumber. Ini tadi dari Ibu siapa?
3: Saya Rina di Tijar. Saya lihat acaranya lengkap sekali, mulai kuliner, beauty class sampai fashion show. Ini memang sengaja dibuat supaya pengunjung betah seharian ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya idealnya orang datang berapa lama? Atau dari jam berapa ya supaya semua pengalaman itu bisa dinikmati?
0: Biar bisa menikmati semuanya gitu ya. Ini base-nya datangnya jam berapa? Tadi disebutkan acaranya sore gitu ya.
2: Tadi
0: belum di-share juga tuh sorenya start dari jam berapa.
4: Jadi acaranya kita itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi kalau memang mau ngikutin semuanya dari awal sampai akhir aktivitasnya, itu kan kita dari awal, dari kita pembukaan dari jam 3 sampai jam 10 malam itu semuanya sudah ada pertunjukannya. Jadi kalau mau ngikutin dari sore sampai malam itu kalian juga bisa. Nah pasti betah, karena apa? Karena suasananya itu pasti sejuk sekali kayak gitu.
2: Jadi gak akan bosen nih Kak kalau datang ke acara event kami ya. Karena dari awal teman-teman datang sampai akhir nanti itu akan banyak experience-nya nih. Banyak pertunjukan-pertunjukan, banyak aktivitas lainnya nih Kak. Jadi gak bakalan bosen tentunya.
0: Oke, kalau untuk areanya sendiri boleh digambarkan juga nih dari teman-teman. Untuk areanya masyarakat yang datang ke sana, ini start dari awal mereka disambut dengan apa? Mungkin gambarannya dulu ya, biar nanti siap-siap tuh belanja dulu atau aktivitas dulu.
4: Jadi kalau areanya sih, jadi memang kalau aktivitasnya sama makanannya itu kita bersebelahan. Jadi mereka dari pintu masuk itu mereka mau lurus atau mau belok kiri itu terserah mereka. Jadi mau ke makanan dulu, mau bawa bekal dulu sebelum lomba mewarnai itu juga bisa kayak gitu. Jadi memang kita tetap satu lokasi tapi tetap kita bedakan. Takutnya kan kalau lomba mewarnai mereka fokus tapi ada keramaian kayak gitu. Terus beauty class kan, apalagi kebetulan beauty class sama lomba mewarnai itu jadi satu kak waktunya. Jadi memang kita bedakan tempatnya aja, tapi tetap jadi satu lingkungan.
2: Satu area yang sama.
4: Betul. Jadi takutnya nggak tabrakan kok.
0: Bisa sekalian ya.
4: Iya.
2: Memang luar satu biasa. Tempat berjuta experience nih kak.
0: Oke, keren sekali. Termasuk tadi menyambung ya apa yang disampaikan oleh Pak Ido, saya mau tanya nih ke Mas Ages. Mas Ages mungkin boleh dijelaskan juga, selain mendukung acara ini, mungkin ada nilai apa sih yang sebenarnya ingin dibawa Cheers ke masyarakat melalui festival ini?
1: Jadi untuk nilai yang akan kami bawa itu sebenarnya ada tiga mbak. Jadi merayakan, memberdayakan, dan menginspirasi. Yang pertama merayakan, jadi kita merayakan karya anak bangsa. Lalu yang kedua kan memberdayakan. Memberdayakan, kita memberdayakan UMKM biar naik kelas dan lebih dikenal banyak orang. Lalu yang ketiga itu menginspirasi. Jadi menginspirasi masyarakat bahwa beli produk-produk lokal itu keren. Jadi dan dukung UMKM itu dampaknya nyata banget buat ekonomi di sekitar kita. Jadi Cheers mau ngejak semua orang untuk ngerayain karya anak
2: bangsa itu tadi.
0: Oke, luar biasa. Keren sekali kawan ya. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk seluruh narasumber dan juga Anda pendengar Sedigar FM yang mau tanya-tanya, masih ada satu segmen, boleh langsung di 0811 3600 911. Ada yang barusan masuk ya dari Bu Perida, nanti kita bacakan di segmen selanjutnya. Kita ada satu informasi dulu kawan sebelum jeda. Jadi untuk Anda warga Malang, untuk Kota Malang ya, lebih terkhusus ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang. Karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan, Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, kemudian pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk. Banyak ya untuk layanannya. Bapenda sambang kelurahan pada hari Kamis besok 16 Juli di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Selanjutnya pada hari Selasa nanti tanggal 21 Juli itu ada di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Kemudian di hari Kamisnya 23 Juli itu ada di Kelurahan Bunulrejo dan Jodipan. Catat kawannya tanggalnya. Dan Bapenda sambang kelurahan dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ingat harinya, tempat dan jamnya ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
9: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya.
10: opo selak nang jeding.
8: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
10: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
11: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigun Lion 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita juga masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari Cheers. Ini tadi ada satu pertanyaan dari Bu Prida. Sebelum saya geser ke pertanyaan, saya masih punya satu informasi dulu kawan buat Anda. Ini barangkali Anda salah satunya yang

0: solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus dekor studio? Karena semua dalam satu layanan ya, design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Anda bisa wujudkan impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Studio. Untuk kontaknya Anda bisa hubungi langsung di 0878-6278-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-8-4-0 atau bisa kunjungi dekorstudio.id. Dekor Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, kita sudah ada di sesi terakhir ya, atau di segmen terakhir. Sebelum saya tanya-tanya kembali ke narasumber, ini tadi ada satu yang baru masuk ya, dari Bu Perida juga. Bu Perida, selamat siang. Tadi dari Bu Perida menanyakan, kalau dari eventnya Cheers, event apa yang paling menarik yang pertama kali dituju? Utamanya dalam kegiatan ini ya. Yeah. Silakan Mas Agnes.
1: Untuk ini nanti mungkin langsung ke booth-nya Cheers. Nanti kita juga ada gimmick-gimmick, ada games. Nanti kita juga nanti siapin hadiah-hadiah yang pasti bagus lah, seru juga. Jadi nanti ada penukaran galon juga nanti Ibu. Jadi nanti kita kasih voucher galon senilai 100.000 untuk yang datang ke booth-nya Cheers, yang nanti bisa ditukar nanti langsung.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih, lalu dapat gimmick-gimmick, ada beberapa hadiah kayak tumbler, terus nanti juga bisa foto booth juga nanti di booth-nya Cheers. Yeah. Itu sih.
0: Oke, okay. Seperti itu ya Bu Perida, bagaimana untuk gambarnya nanti ketika datang di booth-nya Cheers. Termasuk nih Mas Agnes, karena sudah di segmen terakhir, mungkin boleh disampaikan dari Cheers sendiri apa pesan khusus untuk masyarakat yang akan hadir ke sana.
1: Untuk kesannya nanti, kan ini festival kan bukan cuma untuk jajan-jajan aja ya.
0: Yeah.
1: Jadi ini juga kita juga ngerayain kita di sana main-main. Lalu di nanti kami juga berharap bisa jadi brand yang bukan untuk cuma hadir sebagai sponsor, tapi juga jadi teman tumbuh bareng UMKM.
0: Wah, keren, luar biasa. Itu dari Cheers. Kemudian kalau ke Kak Jin dan juga Kak Lail ya, saya mau tanya-tanya, barangkali lebih fokus ke event atau acaranya gitu. Tadi mungkin dari apa yang sudah disampaikan, kita bakal share lebih lengkapnya juga. Kalau dari Best Local Food Festival, tadi di awal kan sempat disampaikan ini merupakan yang pertama. Kemudian apakah ada rencana untuk diadakan di tahun-tahun selanjutnya, Kak Jin?
2: Oke, pastinya akan ada setiap tahunnya nih Kak ya. Kami harapkan event perdana ini teman-teman semua bisa merasakan experience yang berbeda nih ya. Sehingga acara event ini bisa kami selenggarakan terus-terusan nih Kak ya. Yeah. Gak cuma sekedar di bulan Agustus aja, tapi mungkin setiap tahun 6 bulan sekali kita bisa adakan festival di Best Resort.
0: Oke, luar biasa. Kalau untuk targetnya yang ingin dicapai dari penyelenggaraan ini seperti apa berarti Kak Jen?
2: Mungkin targetnya kita ini ingin juga mengenalkan proyek-proyek kami yang ada di Malang ya. Ada Malang Anggun Sejahtera dan juga Best Resort. Jadi melalui event ini kami ingin juga mengenalkan kedua proyek tersebut. Gitu Kak. Jadi mungkin dengan konsep yang berbeda ya. Kita gak langsung kenalin proyek ini tapi dengan konsep yang berbeda, yaitu Food Festival. Jadi teman-teman semua bisa merasakan experience yang berbeda, tapi kita juga bisa mengenalkan proyek kami, yaitu Malang Anggun Sejahtera dan juga Best Resort nih Kak.
0: Luar biasa. Oke, saya geser juga ke Kak Laili. Kak Laili, ini tadi sudah sempat dibagikan ya, di mana kita bisa dapat informasi lebih lengkapnya. Mungkin boleh di-share lagi, kita bisa lihat-lihat kegiatannya di mana ini Kak Laili.
3: Oke, mungkin kalau kegiatannya kita ada di Instagram, namanya Bersatu Sukses Group sama Malang Anggun Sejahtera. Okay. Tapi selain di Instagram, kalian juga bisa lihat TikTok kami. Jadi namanya juga sama, Bersatu Sukses Group. Nah, nanti kita tiap hari bakal live ya Kak Jen ya. Jadi kalian lihat kalau misalnya gimana sih experience-nya hari pertama, kalian bisa lihat live-nya. Nanti kita bakal live mulai dari awal sampai akhir. Nanti kita juga perkenalkan UMKM 1

0: persatu, kita juga kasih tahu kegiatannya apa. Nah, tapi tadi kan ada kita bilang kegiatannya coloring, yeah. Kita juga ada bilang kegiatannya servis motor, ada UMKM juga, makanan. Selain itu, kita juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Yeah. Jadi mungkin kalau untuk orang tuanya bisa apa namanya bawa kakek neneknya bisa pemeriksaan gratis. Jadi kayak gitu. Jadi terus kita juga ada dance-nya itu ada dari Baby Metal Surabaya. Jadi kalau misalnya mau dance, mau lihat dance yang lagi kekinian sekarang, kalau orang bilangnya wibu-wibu, nah mereka bisa datang, mereka bisa nikmatin itu. Kita juga ada DJ, Kak.
1: Okay.
0: Jadi di hari Sabtu malam kita ada DJ. Jadi kalau kalian lagi seneng lihat DJ-DJ gitu, kalian bisa datang. Kayak gitu. Jadi gak cuma untuk anak kecil, orang tua, tapi juga untuk anak muda. Kayak gitu.
1: Baik, mungkin boleh dijelaskan lagi ya. Tadi kan sempat di-spill enaknya itu berangkat awal juga, karena start dari sore sampai jam 10 malam. Mungkin ada hal lainnya juga nih yang perlu disiapkan oleh para pengunjung ketika datang ke sana.
0: Nah, mungkin mereka nyiapin waktu ya. Kalau yang pertama itu mungkin nyiapin waktu. Jadi dari awal sampai akhir mereka juga bisa mungkin kalau di best resort itu kita juga punya waterpark. Jadi kalau anak kecilnya mau renang itu bisa banget. Jadi mereka bisa bawa baju renang habis coloring mau renang, atau sebelum coloring mereka mau renang dulu itu juga bisa, guys. Jadi apa namanya, kawan-kawan itu kalau misalnya mau renang, anak-anaknya diajak renang dulu sebelum coloring, itu bisa banget, Kak.
1: Oke, gitu. Luar biasa, keren sekali. Ini kawan ya, untuk kegiatannya nanti di bulan Agustus tanggal 1 dan juga tanggal 2. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah sharing bersama Sidiger FM di siang hari ini. Dan kawan, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk catat tanggalnya di tanggal 1 dan juga tanggal 2 Agustus 2026 di Best Resort at Waterpark Lawang. Akan ada ragam kuliner, UMKM, hiburan, aktivitas keluarga, hingga berbagai keseruan bersama Cheers yang siap untuk menemani akhir pekan Anda. Terima kasih untuk seluruh narasumber di siang hari ini, Kak Jen, Kak Laili, dan juga Kak Ages.
2: Nah, thank you,
3: terima kasih.
1: Baik, saya juga terima kasih kawan untuk Anda yang sudah simak program Galeri Sidiger FM di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, tren pariwisata di Kota Malang menunjukkan tren baik. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, perkembangan sektor pariwisata Kota Malang sampai bulan Juni 2026 menunjukkan tren yang signifikan. Menurutnya, efeknya sudah bisa dirasakan masyarakat Kota Malang, termasuk para pengusaha hotel, transportasi, sampai UMKM. Wahyu menambahkan, di momentum ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merawat iklim pariwisata supaya kunjungan ke Kota Malang terus meningkat. Kawan, minimnya pemilahan sampah rumah tangga jadi faktor pembuangan sampah sembarangan. Pada talk show Ijen Talk Radio City Gate hari ini, dosen program studi teknik lingkungan ITN Malang Chandra Dwi Ratna Wulandari menjelaskan, pemahaman masyarakat terkait pemilahan sampah di level rumah tangga masih cenderung minim, serta masyarakat saat ini cenderung ingin praktis saja, sehingga sampah rumah tangga dinilai bukan tanggung jawab pribadi. Padahal menurut Chandra, Kota Malang sudah memiliki perda pengelolaan sampah. Namun tidak semua orang aware dan menerapkan regulasi itu. Chandra menyarankan agar Pemkot Malang menggencarkan upaya pengelolaan dan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, serta memberikan pemahaman terkait nilai ekonomis dari pengelolaan sampah. Kawan, sidang banding Nadiem Makarim digelar pada 5 Agustus. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadwalkan pelaksanaan sidang perdana bidang yang diajukan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi era Presiden Indonesia Joko Widodo Nadiem Makarim pada 5 Agustus bulan depan. Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Catur Iriantoro menyampaikan, sidang banding akan diperiksa dan diadili Ketua Majelis Hakim Subahran Hardimulyana dengan Hakim anggota Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Nadiem dengan pidana 10 tahun penjara. Denda 1 miliar subsidiar pidana penjara menjadi 190 hari. Karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management pada tahun 2020-2022. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.

Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 1 siang. Cukup terik. Kalau tadi di jam 10-11an itu kita terima laporan update di Sukun, katanya sampai 31 derajat. Meanwhile area Logomas tuh masih di kisaran 28-29. Kalau sekarang ini hampir menyamai Sukun nih, kayaknya 30 derajat juga. Padahal perakiran awal dari BMKG itu untuk suhu tertinggi ya di Kota Malang di 29 udah mentok gitu kawan. Tapi ternyata ada perubahan. Ini jauh lebih panas dari biasanya. Kalau di luar lumayan berangin tapi ya. Cuma ya itu terik. Jangan lupa gunakan sunscreen atau tabir surya. Yang tadi dikabarkan Sukun 31, sekarang turun kah? Atau justru malah naik nih? Suhunya di sana boleh berbagi info. Panas-panas, saya lihat jalannya juga cukup ramai. Yang lagi di perjalanan, yang masih mobile, harap bersabar mungkin kalau menemui beberapa antrian begitu ya. Kadang kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersinggungan langsung, itu kadang menyulut emosi juga. Harap bersabar, jangan lupa minum air putih juga kawan-kawan. Ini pantauan yang sudah mulai ada perlambatan, perempatan Kasin arah ke utara, termasuk di sekitaran Kelut. Kalau di Kelut itu yang dari arah Ijen ya, yang lumayan ngantri. Kalau di perempatan Ijen Kawi, dari arah Kawi atas, itu sama-sama ada perlambatan kawan. Ini biasanya di jam segini, area sekolahan mungkin ada sebagian yang sudah mulai bubaran, kadang di sekitaran jam 2 nanti. Tapi persiapan, mungkin sekitar setengah 2 atau setengah 3, itu di Jalan Bandung, langganan ada perlambatan kawan. Karena bubaran MAN, MTS juga begitu. Sekarang masih di masa MPLS ya, jadi antisipasi. Kalau di sekitaran ini sendiri, SMP 5, saya lihat Temenggung Suryo ke selatan sama-sama ada perlambatan, termasuk yang arah sebaliknya juga. Antisipasi, perempatan Kaliurang sudah mulai mengular, kawan, antrian di sana. Sementara update lainnya dari Paragil, kalau sebelum Lawang Flyover, ambil lajur kiri, disarankan melewati persimpangan kereta api dekat bawahnya flyover, ikuti jalur darat lama ke utara. Nanti ada belokan pertama ke kanan, ke arah RSJ. Jalur ini lebih aman daripada yang tadi disampaikan para narasumber, katanya lewat flyover lalu putar balik kanan. Itu lebih ramai. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ragil tadi yang berbagi info ya. Kemudian tanggapan soal pelanggaran parkir di area veteran, karena kan sudah nggak ada PKL tapi malah parkirnya kembali lagi di sana. Ini sudah diteruskan tadi oleh rekan newsroom ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Rahmat Hidayat, dan sudah ditanggapi siap katanya begitu. Semoga selain kata siap, penindakan juga benar-benar dilaksanakan begitu, Pak ya. Untuk beberapa catatan lainnya, Anda masih boleh berbagi info, kawan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya juga punya rekomendasi nih untuk Anda. Yang mau kredit rumah lewat BCA, bisa langsung ke Skyline saja. Karena ini merupakan satu-satunya developer rumah subsidi dan komersial yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera yang memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi kawan Instagramnya di @skyline nusantara atau hubungi 0821-4520-0700. Saya ulangi kembali. Untuk Instagramnya di @skylinenusantara atau hubungi WhatsApp 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu,

dan Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
2: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik

Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorilax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat.

sehat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, XTPA di Lowok Doro sudah menjadi kawasan gantangan, kata PLH DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang. Meskipun fungsi di sana sudah dialihkan jadi tempat gantangan, masih ditemukan sampah. Raymond menjelaskan, dulu tempat ini memang bekas TPA. Setelah ditutup, kemudian dibangun area gantangan. Pihaknya mengaku sudah beberapa kali melakukan pembersihan dan terakhir sempat juga memasang tulisan larangan membuang sampah di sana. Kawan, DLH siapkan sejumlah upaya untuk atasi tumpukan sampah liar di gantangan. PLH Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang pada City Guide FM menyampaikan, pembuangan sampah liar di wisata gantangan sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya juga sempat dilakukan giat pembersihan oleh DLH, diikuti dengan giat gotong royong masyarakat setempat. Namun sayangnya, aksi pembuangan sampah liar masih terus berulang. Sebagai langkah antisipasi, DLH Kota Malang telah memasang banner besar di wisata gantangan yang berisi peringatan larangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kedepannya DLH juga akan menjadwalkan giat penanaman pohon di lokasi yang sering dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah. Selain itu, kata Raymond, pihaknya juga bakal mengajukan anggaran pemasangan CCTV di lokasi untuk monitoring berkala, dan jika nantinya oknum pelaku pembuang sampah di gantangan sudah ditemukan, maka akan diberikan tindak pidana ringan atau tipiring. Kawan, sidang banding Nadiem Makarim digelar pada 5 Agustus. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadwalkan pelaksanaan sidang perdana bidang yang diajukan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau era Presiden Joko Widodo, Nadiem Makarim, pada 5 Agustus bulan depan. Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Catur Iriantoro, menyampaikan sidang banding ini akan diperiksa dan diadili Ketua Majelis Hakim Subahran Hardi Mulyana dengan Hakim Anggota Catur Irianto dan Hotma Maya Marbun. Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Nadiem dengan pidana 10 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi pidana, penjara hingga 190 hari. Karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management pada tahun 2020 dan 2022. Demikian 911 Hot News jam 1. Jam 2 siang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru. Mulai Agustus 2026, seluruh peserta didik dijadwalkan menempati kompleks gedung baru yang saat ini tengah diselesaikan pembangunannya di Desa Belambangan, Kecamatan Muncar. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat kembali menerima peserta didik baru sebanyak 9 rombongan belajar. Masing-masing terdiri atas 3 rombel jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama masa transisi, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di 2 lokasi, yakni Balai Diklat Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Sebuah video yang memperlihatkan bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendadak viral di media sosial. Bangunan program strategis pemerintah tersebut menjadi perbincangan hangat karena lokasinya yang dinilai warga berada di dekat area tempat pemakaman umum TPU. Meski akses jalan menuju koperasi harus melewati deretan makam, seorang warga sekitar menginformasikan bahwa bangunan itu sebenarnya berdiri di atas lahan kosong milik kepala dusun dan tidak menggusur area kuburan itu sendiri. Menanggapi polemik yang meresahkan masyarakat itu, Komandan Kodim dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, memberikan klarifikasi bahwa penentuan titik lokasi pembangunan KDKMP sama sekali bukan merupakan wewenang ataupun keputusan dari pihak TNI. Seluruh proses penetapan lokasi proyek tersebut sepenuhnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah desa.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Ratusan pelajar Kota Batu lolos ke OSN tingkat provinsi. Sebanyak 122 pelajar SD dan SMP di Kota Batu berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi atau OSNP Jawa Timur 2026. Prestasi ini menjadi kabar baik setelah sebelumnya sempat muncul kendala administrasi yang membuat peserta terancam gagal mengikuti seleksi. 69 siswa jenjang SD dan 53 siswa jenjang SMP berhasil melaju ke tingkat provinsi pada berbagai bidang lomba seperti matematika, IPA, dan IPS. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh peserta yang lolos kini dapat melanjutkan perjuangan di OSN tingkat provinsi. Dinas Pendidikan Kota Batu berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi para pelajar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama daerah di ajang OSN tingkat provinsi maupun nasional.
4: Masih dari Solo, Davin di Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengimbau seluruh calon pendaki untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi fenomena embun beku yang dilaporkan telah terlihat di area pos 3 jalur pendakian Swanting. Kondisi dingin ekstrim ini dinilai berpotensi tinggi memicu serangan hipotermia akut bagi para pendaki yang tidak melakukan persiapan matang. Langkah antisipasi ini dikeluarkan setelah pantauan real petugas menunjukkan suhu tercatat turun hingga mencapai minus 1 derajat Celcius pada waktu dini hari.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan ya, kalau misalkan kita cek ada beberapa informasi dari kawan pendengar tadi ya. Kalau misalkan kita lihat, ini ada penanganan kawan di 1351 tadi. Dari ini kita teruskan informasi tadi pagi kawan ya, 927 meneruskan informasi pendengar soal kondisi jalan veteran yang masih ada beberapa roda 4 berhenti gitu. Nah, sudah ditangani kawan, ini foto-fotonya ya. Nah, ada mobil merah, lalu Suzuki N berapa ini? 1106 ACD. Nah, terus habis itu ada N105 FW ini ya. Apa ini? Sigra kalau enggak salah. Nah, terus habis itu masih banyak lagi nih ya. Ada Toyota juga. Motor-motor. Ini Innova. Ini ada videonya kawan ya. Imbauan untuk tidak parkir gitu kawan di sisi jalan veteran kawan ya. Nah, ini pergi semua kawan langsungan. Nah, ini ada bapak-bapak juga yang bawa tosa gitu kawan ya, berhenti di sisi kiri jalan, ditertibkan juga kawan. Terima kasih informasinya Pak Rahmat. Kebanyakan Grab katanya, seperti itu kata Pak Rahmat kawan ya, Kabid Parkir di Sub Kota Malang. Terima kasih atas atensinya Pak Rahmat dan kawan-kawan dari Dishub. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Steve menginformasikan ya. Selamat siang Kak, izin lapor dan tolong teruskan laporan ke DLH. Dahan pohon di Jalan Kawi bawah, persis depan toko saya dan seberang dapur coklat mulai pada rontok dan hampir mengenai pengendara sepeda motor. Laporan saya mengenai dahan yang jatuh ke kanopi saya dan hampir mengenai orang. Sudah ditindaklanjuti dan disuruh menunggu paling cepat 3 bulan. Mohon untuk segera ada tindakan sebelum ada korban. Ini kok lucu ya, laporan saya ditindaklanjutin paling cepat 3 bulan. Ini laporan tertimpa pohon dah, mirip nunggu hasil kehamilan saja. Katanya seperti itu kata Pak Steve ya. Dan tadi saya pun juga merasakan itu kawan ya, di Mergan. Di Mergan muka saya tertimpa ini kawan. Saya menggunakan sepeda motor, tertimpa dahan gitu ya. Untungnya tidak besar, tapi cukup sakit kawan. Dan ini video dari Pak Steve. Nah, ini dahan-dahan. Oh, ini malah besar kawan dahannya ya. Luar biasa batang pohon ini kawan. Terima kasih Pak Steve untuk informasinya. Nanti kita teruskan ya ke DLH. Terima kasih pengaduannya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Hasan Bisri di 1437 kawannya menginformasikan lewat video.
1: Selamat siang. Ini truk yang trouble semalam ya, masih belum kelar ya, di Lowok Doro. Truk gandeng tapi sudah ada penanda, itu penandanya. Hati-hati yang melewati Lowok Doro yang arah ke Gadang. Cuaca panas ini, tapi untuk trafiknya masih terpantau masih aman.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Hasan. Dan untuk Anda kawan, boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan beberapa hari lagi kawan, kita akan memasuki libur lagi ya, sudah memasuki weekend. Dan biasanya weekend itu dihabiskan dengan di rumah atau mungkin berjalan-jalan. Dan biasanya kalau misalkan di rumah, orang-orang ini menghabiskan waktunya dengan berinternet ria kawan ya, berseluncur di internet gitu kawan. Nah, tapi biasanya kalau misalkan internet lemot, ini yang sangat-sangat bikin emosi kawan ya. Nah, kalau misalkan internet Anda lemot kawan, saatnya pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan uptu, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan informasi tadi kawannya dari Pak Steve sudah kami teruskan ke pengaduan DLH Kota Malang, Bulintang. Dan sampai saat ini di 1451 masih belum ada balasan yang signifikan dari Bulintang ya. Kita coba tunggu saja terlebih dahulu. Dan untuk Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda untuk kali ini kawan. Kalau misalkan kita move ke traffic, memang beberapa titik sudah mulai ramai kawan untuk kali ini ya di jam 14.51 ini. Dan kalau misalkan kita cek yang biasanya cukup padat, ini malah lebih landai. Seperti di Gatot Subroto, memang ada antrian, tapi tidak sepadat biasanya kawan. Lalu kalau misalkan kita cek di titik yang antrian panjang, ini di Raya Langsep mungkin ada perlu waspadai ya.

LL Sucipto itu ada antrian kawan. Waspadai saja untuk kali ini. Kalau misalkan kita lihat ya, Anda bisa sharing-sharing juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda kawan. Kirimkan di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada informasi ini ya dari laman BMKG. Kita cek laman dari BMKG maksudnya. Ada informasi terbaru mengenai cuaca di sekitaran Kota Malang. Kalau misalkan di sekitaran Blimbing, Klojen, Kedung Kandang Sukun itu cerah. Di Lowokwaru udara kabur kawan, potensinya seperti itu. Dan kalau misalkan di Klogomas sendiri untuk kali ini saya cek di depan C3 itu ya panas kawan, terik. Terik dengan suhu kisaran 25 derajat Celcius. Dan ada potensinya cerah berawan tapi di laman BMKG kawan ya. Dan kelembapan 57% dengan kecepatan angin 5,1 km per jam. Kalau di titik-titik lain contohnya kita ambil di Klojen kawan ya, yang memang ini potensinya cerah. Saat ini sudah berada di cukup tinggi kawan, di 27 derajat Celcius. Biasanya memasuki jam 3 itu tidak terlalu panas, tapi ini masih cukup panas kawan ya, di 27 derajat Celcius. Kita coba cek di Sukun juga kawan. Bagaimana ini di Sukun, apakah memang ada potensi panasnya? Masih sama juga 27 derajat Celcius kawan. Lalu kalau misalnya di Kedung Kandang, kita cek kali ini. Kita coba cek kawan di Kedung Kandang ya, juga sama 27 derajat Celcius. Tapi di Kedung Kandang ini Anda perlu waspadai untuk potensi anginnya karena cukup kencang ya, antara 9 sampai 11 km per jam. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Kawan, saya ada informasi untuk Anda yang sudah bangun rumah atau mau bangun rumah, atau mungkin rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda juga butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya Anda percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan kawan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan setelah ini kawan, kita akan move terlebih dahulu ke newsroom ya. Kita bakal update bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update untuk informasi di ruas jalan tol ya. Dan kali ini untuk Anda yang memasuki ruas tol Malang Pandaan, ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang mau mengarah ke area tol Kempol Rembang, ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang ingin menginformasikan tentang cuaca maupun lintas di ruas jalan tol, bisa Anda WhatsApp kepada kami ya di 0811 36 9 11.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Satlantas Polres Malang manfaatkan MPLS untuk sosialisasi. Satlantas Polres Malang memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 untuk memberikan edukasi pada pelajar di sejumlah sekolah. Selain mengajak siswa tertib berlalu lintas, polisi juga mengingatkan soal bahaya perundungan dan kenakalan remaja. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin menyampaikan, edukasi ini sebagai langkah preventif kepolisian terhadap para siswa. Kawan, DPRD Jatim setujui Pak Raperda pertanggungjawaban APBD Jatim 2025. Berdasarkan hasil rapat paripurna kemarin, seluruh fraksi DPRD Jatim telah menyepakati Raperda pertanggungjawaban APBD Jatim 2025 dengan sejumlah catatan rekomendasi agar menjadi perbaikan dalam pelaksanaan APBD 2026. Salah satu rekomendasi yang diberikan DPRD Jatim yaitu menyarankan Pemprov untuk mengarahkan pengelolaan keuangan pada agenda reformasi. Hal itu ditujukan untuk memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kawan, Komnas kritik kebijakan pengendalian penduduk yang menyasar perempuan. Anggota Komnas Perempuan, Irawan Setiawan, meminta pemerintah hentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk. Saat ini, kebijakan kependudukan masih menempatkan perempuan sebagai objek pengendalian populasi, kemudian dibebankan dalam pemakaian kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Komnas Perempuan menilai, pelaksanaan program pengendalian populasi yang membebankan kontrasepsi ke perempuan bisa melanggengkan anggapan bahwa reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 11 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini kawan ya, ini ada Pak Budi Setiawan menginformasikan, Pak Polisi minta tolong ditertibkan, katanya seperti itu. Lokasi di Jalan Kertanegara. Ada apa ini Pak di Jalan Kertanegara? Oh luar biasa, jadi banyak pemotor-pemotor, bahkan itu ada yang jualan kopi lagi kawan ya, berhenti di bundaran area, dari area apa SMA berapa itu ya, 4 ya kalau nggak salah itu, SMA 5 atau SMA 4 itu kawan, di bundaran itu mengarah ke stasiun. Nah itu kan tulisannya dilarang parkir, tapi banyak orang berhenti semua kawan ya, tidak motor, tidak mobil, bahkan tidak PKL, semuanya berhenti di kiri jalan. Luar biasa ya, ini videonya. Nah sampai sini-sini kawan ya. Nah ini kita coba teruskan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, Pak Ibda Andri kawan. Kita masih belum mendapatkan balasan untuk saat ini.

Nah ini kita coba teruskan gitu ya, apakah sudah diatensi gitu ya, karena ini merupakan pelanggaran yang berulang dan terus terjadi kawan di Jalan Kertanegara ini. Makanya kita teruskan ke pihak kepolisian dan kita berharap memang ada solusi yang nyata dari pihak kepolisian. Nah Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda kawan untuk kali ini. Kirimkan di 0811 36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Dan kalau misalkan kita lihat di jam 10:15 masih cerah kawan ya pantauannya di sekitaran City Guide. Di sekitaran Anda bagaimana? Apakah sudah mulai mendung atau mungkin masih cerah saja, panas? Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini ada informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami. Tadi dari Pak Budi Setiawan melaporkan di Jalan Kertanegara itu banyak orang berhenti, ada kopi-kopian gitu ya, PKL-PKL yang nomaden itu. Lalu ada juga orang-orang berhenti naik sepeda motor sebenarnya menjemput gitu kawan ya. Lalu ada mobil-mobil juga, grab-grab gitu atau ojek online yang memang berhenti di sana. Dan tadi sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, Ibda Andri, dan kita tanyakan apakah sudah diatensi Pak ya, karena ini merupakan pelanggaran berulang dan terus terjadi. Lalu kata Pak Andri, siap gitu saja kawan. Nah ini kita tunggu apakah memang ada penanganannya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada Pak Dhani ini ya berkomentar kawan.
1: Selamat sore Nundunun.
0: Gimana Pak Dhani?
1: Hindari Jalan Kalimantan ya.
0: Kenapa itu Pak?
1: Hindari Jalan Kalimantan. Di sana banyak mobil parkir.
0: Oke.
1: Berjajar kiri kanan angkot.
0: Jalan Kalimantan.
1: Lalu ada beberapa roda dua yang kalau dari gesturnya sih lagi menunggu ya. Apakah ada acara di Lanal itu?
0: Oke.
1: Atau ada anak dari SMA, SMK, atau SMP yang pelatihan ospek di situ juga nggak ngerti.
0: Oke.
1: Tapi rame-rame banget. Jalannya menyempit karena parkirannya kiri kanan. Mobil sama motor sama angkot di situ. Terima kasih, selamat siang. Cuacanya sangat panas,
0: sepanas
1: nanti dini hari.
0: Oke, terima kasih Pak Dhani ya. Kalau misalkan kita lihat di Jalan Kalimantan ini memang ada antrian kawan. Nah ini ada apa ya? Mungkin kalau misalkan Anda mengetahui informasinya, di Jalan Sempu pun juga, di Jalan Sempu ini luar biasa juga ramai kawan ya. Nah apakah memang ada anak SMP 19 itu yang cukup ramai, atau mungkin memang ada acara di sekitaran Lanal kawan ya. Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau tetap bisa kirimkan juga ke sosial media kami, maksudnya di @city911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol ya. Dan untuk di sore hari ini kawan, untuk arus lintasnya juga masih terpantau ramai lancar ini ya, di dua arah di beberapa gate tol seperti yang ada di Singosari, Lawang, Malang, Madiapuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar, dan meski begitu untuk kondisinya di exit maupun entry kawan ini juga masih ramai lancar ini ya. Nah, kita ke Tol Pandaan. Nah, ini kalau kita lihat nih masih terpantau lancar sekali kawan. Sementara itu memasuki area Kecapanan menuju ke arah Porong, untuk arus lalinnya juga masih terlihat aman kawan. Dan bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi juga update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi yang masuk lagi kawan dari Pak Hudi Santoso. Kita coba putarkan ya.
1: Selamat siang 911 FM. Menginformasikan untuk jalan Kalimantan memang ada kegiatan.
0: Oke.
1: Okay. Anak aspek ya, okay. Apa ya?
0: MPLS.
1: MPLS ya. Pengenalan sekolah itu di Lanal.
0: Oh.
1: Sampai gitu ya. Keluar itu nanti jam 15.30. Mungkin setelah itu selesai.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 15.30 baru selesai. Terima kasih 911 FM. Selamat siang.
0: Terima kasih Pak Hudi Santoso. Jadi memang ada acara MPLS kawan di Lanal ya. Dan itu kemungkinan di 15.30 selesai ya. Tinggal 6 menit lagi kawan ya. Berarti beberapa menit lagi kemungkinan akan selesai. Jadi Anda perlu waspadai. Dan kemungkinan ini berarti kalau misalkan bubaran akan cukup padat kawannya di sekitaran Kalimantan. Meskipun di jalan Kalimantan biasanya lalu lintasnya sangat sepi, tapi kalau misalkan ada kepadatan pun juga biasanya berpotensi merambat juga kawan ya. Lalu ada Pak Hasan Bisri tadi ya. Pak Hasan, kita coba lihat tadi belum terbaca ini Pak Hasan. Oh sudah terbaca kawan ya, di 14.37 tadi. Nah mungkin Anda kalau misalkan untuk saat ini melewati jalan Kalimantan perlu kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Di titik lain kawan, di sekitaran Laksamana Marta Dinata ramai lancar, sampai ke Gatot Subroto ramai lancar. Lalu di Jalan Muharto juga ramai lancar, tidak ada kepadatan kawan. Untuk sore hari ini memang lalu lintas cenderung sangat lancar ya, tidak ada kepadatan seperti biasanya. Mungkin karena sudah masuk sekolah dan juga sudah banyak orang yang sudah mulai bekerja, jadi otomatis sudah mulai landai kawan lalu lintasnya. Ditambah tidak ada mahasiswa-mahasiswa kawannya, mahasiswa baru masuk ke Malang itu nanti di bulan Agustus gitu ya. Dan mereka rata-rata pulang ke asal-asalnya. Kalau misalkan memang mahasiswa bukan dari Malang atau bukan asal Malang, biasanya pulang kawannya, pulang kampung. Nah kalau misalkan sekarang, jadi lalu lintasnya itu cenderung landai, aman dan terkendali. Dan Anda mungkin boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Saya ada satu pantun untuk Anda kawan, siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira, sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.

0: City Guides Inside.
1: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PA di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
2: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD.
1: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada perumdam Amukirto. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
1: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
4: Baik, dan sampai 5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core bisnis BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tapi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis, bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada secara pariwisata sendiri, kemudian hutannya sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan apa tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
1: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

89.1 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang untuk lalu lintas kawan ya, ini masih cukup aman di beberapa titik. Dan mungkin Anda boleh bagikan nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Tadi ada Pak Lazuardi menginformasikan jalan di Suhat lancar, angin agak semilir, tapi waspada sempat hampir kena ranting pohon kering yang jatuh. Ranting rapuh gitu, ya betul ya. Saya tadi juga kena kawan ini. Nah ini kawan, videonya ya. Ramai lancar gitu. Ramai lancar, apakah memang ada ranting yang jatuh ini di videonya? Ah, ada kawan nih di depan ini. Ada ranting jatuh ini barusan saja kawan. Nah itu yang mungkin perlu kita waspadai ya. Ini ada ranting jatuh selain ini kawan. Nah itu ranting jatuh ya, Anda perlu waspadai ranting-ranting berjatuhan. Karena untuk anginnya tadi itu cukup kencang. Dan juga suasananya enak gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat angin kencang itu, jadi otomatis membuat membuat beberapa cabang-cabang pohon yang memang sudah waktunya dipangkas berjatuhan semuanya. Nah itu yang perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Kalau misalkan pakai helm kawan, jangan lupa pakai helm yang memang ada kacanya ya. Jadi tadi saya sempat menggunakan helm yang tidak ada kacanya, kejatuhan tepat di muka itu oleh dahan pohonnya. Makanya itu waspadai saja kalau misalkan naik mobil maupun motor. Mobil pun juga seperti itu, kalau misalkan memang ada kejatuhan ranting itu bisa langsung lapor ke DLH saja. Dan mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke WhatsApp ya di 0811 3600 911. Selain itu Anda kawan bisa cek juga bagaimana pantauan cuaca untuk di sore hari ini. Kalau misalkan yang kita lihat tadi kan di Lawaru udara kabur ya, saat ini sudah mulai aman kawan. Beberapa titik masih ada memang udara kabur, tapi di Tlogomas ini cerah. Tlogomas ini cerah untuk saat ini ya. Lalu Kedung Kandang cerah, Klojen cerah, dan cuaca pun sudah mulai menurun yang tadinya di kisaran 27 kawan ya, kalau misalkan di Tlogomas itu atau mungkin sekitaran Lawaru antara 24 sampai 25. Nah, sekarang sudah mulai menurun ke 23 ke 24 gitu ya, 23 derajat Celcius hingga ke 24 derajat Celcius. Lalu di titik lain sudah menurun juga, tadinya 27 derajat Celcius, sekarang rata-rata sudah turun ke 25 derajat hingga 26 derajat Celcius. Dan Anda bisa sharing-sharing pantauannya ke WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 9.11 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget.

0: Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di sore hari ini kawannya di jam 15.55, lalu lintas di beberapa titik sudah mulai meningkat kawan, tapi tidak cukup signifikan ya. Dan antrian pun ini di beberapa berfokus di beberapa titik seperti dari Bukluduk atau dari Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk, lalu LA Sucipto, dan yang semakin memanjang antriannya itu di TLMCC dari arah utara atau dari Ahmad Yani ya, dan juga di TL Sabilillah dari Borobudur dan juga dari arah selatan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu di Soekarno-Hatta cenderung relatif ramai lancar ya, meskipun di sekitaran TL Jembatan Suhat itu sudah mulai ada antrian. Begitu juga di pertigaan Dinoyo sudah mulai ada antrian kawan dari tiga arah ya. Dan yang panjang lagi di TL Tunggul Mas kawan, dari arah Tlogomas yang dari arah City Gate lah ya, bisa dibilang seperti itu sudah mulai ada antrian. Jadi ini yang perlu Anda waspadai kawan, dan boleh bagikan ke WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 36911 atau ke sosial media kami kawannya di @cityguide911 FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Diskominfo Kota Malang dorong penguatan media seni. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya bersama Diskominfo Kota Malang menggelar pelatihan desain grafis di Balai Kota Malang hari ini. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena desain grafis merupakan salah satu subsektor paling penting dalam media seni untuk menjadi kekuatan Kota Malang. Lebih lanjut, ia berharap pelatihan tersebut mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing produk dengan visual yang menarik. Kawan, Pemprov Jatim siapkan 18 sekolah rakyat terintegrasi untuk tekan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempersiapkan operasional 18 sekolah rakyat terintegrasi atau SRT yang ditargetkan mulai menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah pada 31 Juli mendatang. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, mengatakan saat ini progres pembangunan fisiknya sudah di atas 90% dan berbagai fasilitas terus dilengkapi. Dia menambahkan, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi orang tua siswa melalui bantuan modal usaha dan perbaikan rumah tidak layak huni sebagai upaya menekan angka kemiskinan. Kawan, Amerika Serikat kembali bombardir kota nuklir Iran. Kemarin Amerika Serikat membombardir kota pusat pembangkit tenaga nuklir Iran, Bushehr. Gubernur kota Bushehr, Muhammad Mozafari, menyampaikan sejauh ini belum ada laporan kerusakan atau korban tewas akibat serangan Amerika Serikat ke salah satu PLTN terbesar di Iran tersebut. Sebelumnya, Iran sudah mengaktifkan sistem rudal pertahanan untuk mencegah serangan udara dari Amerika Serikat. Antisipasi dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum ke Iran bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir dan jembatan akan jadi target pada fase terakhir. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini saya Doru Fitriani yang menemani Anda masih di City Report ya. Jam 4 sore yang kondisi cuacanya cenderung cerah di wilayah Trogomas, mungkin sama dengan di area Anda. Saat ini di wilayah Trogomas sendiri suhunya ada di angka 28 derajat Celcius. Kemudian juga kalau dari informasi sebelumnya ya, pagi tadi kita sempat terima kabar juga dari EWS Juanda, bagaimana perakiraan cuaca selama seharian penuh ini. Tadi kawannya mulai dari pagi sampai di dini hari nanti, itu memang kelembapan udara ada di angka 39-100%, yang artinya sangat minim sekali potensi untuk hujan. Jadi kalau di wilayah Anda, kira-kira sore hari ini, termasuk areanya yang cenderung cerah sama dengan di wilayah Trogomas, nanti boleh untuk Anda share ya, kira-kira berapa derajat Celcius. Kemudian juga barangkali ada yang kondisi cuacanya justru hujan ringan, Anda boleh sampaikan juga. Meskipun untuk kelembapan udara ada di angka 39-100%, tapi untuk di siang sampai sore ini di wilayah Jawa Timur itu diperkirakan kondisi cuacanya antara cerah, berawan, cerah, dan juga ada yang berpeluang untuk terjadi hujan ringan, meskipun masih sangat minim ya. Anda boleh terus bagikan informasi dari Anda langsung di WhatsApp kami 0811-3600-911. Termasuk yang lagi dalam perjalanan, pantau gitu ya di beberapa ruas jalan, kondisi trafik sudah mulai ada peningkatan arus juga. Tadi melintasnya di mana saja kah? Anda boleh ikut bagikan informasinya di 0811-3600-911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi sekilas ketika saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya masuk di jam 4 sore hari Rabu ya, beberapa area jalan kondisinya masih cenderung lancar, bahkan juga masih cenderung landai. Ada beberapa ruas jalan memang yang sudah mulai ada antrian. Ini juga masih normal ya, bisa dibilang seperti di Simpang Sabilillah. Kalau Anda arah masuk dalam kota Malang, itu kondisi traffic bakal Anda temui antrian kendaraan sejak di area Jalan Sidomulyo 2, itu yang mengarah ke TL Sabilillah ya. Kelihatannya juga masih normal tuh efek volume kendaraan. Sama juga yang di area Jalan Borobudur, kondisi trafik juga sudah mulai ngantri dari arah Pasar Blimbing ya. Kalau yang dari arah dalam kota Malang juga masih ada antrian kendaraan. Ini mulai dari seberangnya Jalan Industri Barat. Itu kawan gambarannya kalau Anda barangkali mau akses ya di area sekitaran Ahmad Yani, melintas di Simpang Sabilillah. Efek volume kendaraan ya, dan juga antrian di TL. Untuk titik lain, barangkali kalau Anda yang memilih rutenya daerah Panji Suroso, ini juga sama, kondisi trafik masih lancar. Kalau sebelumnya kan di Ahmad Yani, itu lumayan ya antriannya sejak di Jalan Sidomulyo 2. Nah, ini kalau di area Panji Suroso kondisinya justru lebih lancar lagi menjelang di TL LA Sucipto. Antrian bakal Anda temui sejak di depannya SPBU yang depannya Grand Mercure. Seperti itu kawan ya. Dan kalau untuk di beberapa sekolah juga kelihatannya masih lancar-lancar saja ya. Kalau tadi sih memang sempat ramai seperti di area Jalan Bandung di jam-jam pulang sekolah. Tapi kalau untuk sekarang ini dilihat dari aplikasi pemantau traffic, lancar ya. Mungkin kalau Anda juga yang lagi dalam perjalanan di wilayah lain, boleh untuk Anda sampaikan. Tidak hanya soal traffic ya, informasinya ini tadi juga ada dari Pak Budi Fatoni yang sempat memberikan komentar kawan soal yang namanya sonohorek. Nah, ini kan karena juga sudah masuk di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September begitu ya. Kalau sudah masuk di bulan tersebut, biasanya di Srigare FM ini sudah dapat informasi soal kegiatan-kegiatan karnaval yang memang tidak pernah luput dengan yang namanya sonohorek. Karena beberapa kegiatan karnaval, tidak hanya karnaval budaya saja ya, bahkan Hamin 1 itu ada kegiatan cekson. Itu fenomenanya untuk di wilayah Malang Raya, entah itu di wilayah Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Tadi Pak Budi Fatoni sempat berkomentar ya, tanggapan soal sonohorek. Menghindari suara keras dan juga menjaga polusi suara, ini adalah kunci utama menciptakan lingkungan bermasyarakat yang rukun, sehat, dan juga inklusif. Hal ini secara langsung mencegah stres, melindungi kesehatan pendengaran, serta mendukung kenyamanan kelompok rentan seperti lansia, bayi, dan juga orang yang sedang beristirahat. Pesan terbaiknya buat peraturan yang tegas. Itu kalau menurut dari Pak Budi Fatoni. Mungkin kalau nanti Pak Budi mau on air juga boleh Pak ya. Nanti bisa join bersama kami kembali. Kalau telepon bisa di nomor yang sama di 0811-3600-911. Ini menanggapi juga tentang sonohorek begitu. Karena kemarin juga dari beberapa kegiatan karnaval gitu ya, yang ada di wilayah Kota Malang terkhusus. Nah, itu yang dekat juga dengan studionya Srigare FM. Kapan hari itu suaranya sampai terdengar di area kantor kami ya. Nah, itu juga ada pendengar Srigare FM yang mengeluhkan, mulai dari entah itu suaranya, kemudian juga kegiatannya yang kabarnya start dari jam 11, cuman di area tersebut sudah gak bisa diakses sejak jam 9 pagi karena prepare dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari Anda juga nih ada beberapa catatan, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Anda bisa bagikan langsung di 0811-3600-911. Dan juga kawan, untuk informasi tadi kita sempat terima kabar ya, pantauan di area Jalan Kertanegara itu banyak sekali kendaraan yang berhenti. Padahal sudah ada rambu dilarang berhenti dengan tulisan S coret gitu ya, dan juga ada P coret di sana yang artinya dilarang parkir. Cuman tadi informasi dari Pak Budi ya, kita sempat dapat kiriman video, itu banyak yang berhenti. Kelihatannya juga orang tua yang menunggu putra-putrinya pulang sekolah itu Pak ya, kelihatannya yang pengendara roda 2 Kemudian juga teramati ada beberapa roda empat yang berhenti di sana. Ditambah juga ada gerobak yang jualan gitu ya, semacam PKL yang jualan minuman itu ada dua. Tadi kalau sekilas informasi dari Pak Budi. Nah ini bagaimana di area yang harusnya dilarang berhenti atau dilarang parkir, apalagi pas dibelokan ya. Itu lokasinya depannya alun-alun Tugu, kemudian mengarah ke Jalan Kertanegara. Tadi informasi dari Pak Budi kita sudah sampaikan ke petugas kepolisian, utamanya ke pihak lantas wilayah Klojen Pak ya, itu masuknya. Kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri, tadi sudah dimonitor juga, siap. Seperti apa update-nya ini kalau Anda yang barusan melintas di sana, nanti boleh kembali share ya di Sidik RFM. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga dengan mention di @sidik911FM. Sementara kita cek juga kawan bagaimana untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat sore kawan, kita update kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Dan untuk sore hari ini masih terpantau kondisinya ramai dua arah kawan ya, di beberapa getol yang seperti di Singosari, Lawang Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya pun juga masih terlihat lancar. Dan meski begitu kawan, untuk kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat lancar. Nah, bagi Anda yang memasuki di area Kejapanan menuju ke Porong kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol kawan, bisa ikut berbagi ya update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
8: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
7: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikit lain mengenai firm guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, informasi juga baru saja datang ya dari Pak Oyong. Ini soal kondisi tiang provider, itu kondisinya miring. Ada dua dokumentasi tadi dari Pak Oyong yang kita terima, berupa video dan juga foto gitu ya. Tadi sih masalahnya soal tiang provider yang miring, lokasinya di pertigaan Kejaksaan Negeri Kepanjen di area Kabupaten Malang. Tapi untuk informasi lengkapnya seperti apa, ini kita masih coba hubungkan ya dengan Pak Oyong. Oh, ini sudah terhubung dengan saya. Ini mau disampaikan di on air. Selamat sore, Pak Oyong.
11: Selamat sore, Ibu. Ya, Ibu.
10: Iya, ini tadi informasinya ada tiang provider ya yang doyong. Itu lokasinya betul di pertigaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang itu ya?
11: Betul, jadi dari perempatan Kepanjen ke selatan, mata api, kemudian kan ada kejaksaan nih.
10: Iya.
11: Itu di pertigaan itu lokasinya.
10: Oh, pas di pertigaan itu Pak ya, dekat jalan raya berarti ya, jalan Sumedang itu.
11: Betul sekali, di depan Toko Hidayah.
10: Oh, oke. Okay. Itu sejak kapan Pak untuk tiang yang doyong?
11: Jadi itu sudah lama sebenarnya doyong, terus kemudian diperbaiki kembali. Cuman tadi agak siang sedikit, itu rupanya kena truk tebu, cantol.
10: Oh, baik.
11: Cantol truk tebu gitu. Karena sekarang kan musim panen ya, jadi dia jambulnya, jambul itu di atas sini. Jadi nyantol kayak gitu.
10: Baik.
11: Gitu.
10: Oke, ini kan posisinya di jalan raya, kemudian juga doyongnya lumayan Pak. Ya ini sambil saya tampilkan kawan di visual radio kami. Itu gimana untuk warga yang melintas di lokasi, Pak? Masih bisa akses ya?
11: Masih bisa akses, cuman agak berbahaya sih, Ibu. Jadi karena ada kontainer besar yang pasti untuk ke Ekamas, pengiriman Ekamas. Kemudian kalau malam, penerangan berkurang, pasti kan malam itu load untuk pengiriman tebu itu kan juga ini pasti nggak kelihatan kalau menurut saya.
10: Oke.
11: Okay. Gitu.
10: Baik, sudah sempat dilaporkan Pak yang kejadian per hari ini ya tadi?
11: Iya, per hari ini. Tadi juga ada teman Telkom juga di situ. Saya tanya, waktu itu kan dia betulin jaringan nih. Saya tanya, memang punyanya Telkom, tiang Telkom itu kan merah putih. Nah, kebetulan kalau di situ itu provider lain. Nah, kita ini providernya siapa itu kita nggak tahu. Itu.
10: Oh, baik. Siap-siap. Jadi masih belum tersampaikan ya dari pemilik tiangnya itu. Hari
11: betul
10: ini tadi
11: sekali.
10: Jam berapa Pak tepatnya Pak Oyong sudah pantau kayak gitu?
11: Aku sekitar jam 10 tadi itu kejadian ada tumpahan di situ karena kecantol tebu ya. Kemudian ini teman-teman motong, motongin karena kabelnya udah di ini daripada nyantolin pengguna motor dipotong, dikasih minggir. Nah, tapi kok tak lihat sampai pergerakan siang kok nggak ada yang ini, ya udah. Aku nggak tahu mau kemana lagi pelaporannya.
10: Baik, akhirnya tadi dilaporkan ke Sidikir FM Pak ya.
11: Betul, pernah aku ya tiang itu juga sampai ke Plaza Telkom Malang. Ya mereka kalau bukan punyanya ini mereka nggak bisa ngelacak.
10: Oke, baik.
11: Iya.
10: Berarti di situ bukan pertama kali ini Pak ya tiang tersebut doyong atau tiang yang lain juga pernah doyong tuh di situ?
11: Di situ sudah ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Miringnya paling parah.
10: Oke, baik Pak. Siap. Terima kasih ya Pak Oyong untuk infonya. Tadi terakhir kondisi trafik masih lancar ya. Banyak juga yang melintas itu meskipun kondisinya miring betul.
11: Masih lancar, cuman waspada banget.
10: Oke, dan itu doyongnya ke jalan gitu Pak ya?
11: Betul sekali, Ibu.
10: Oke. Terima kasih Pak Oyong. Ini tadi informasinya. Sebelum saya geser ke newsroom, ada sudah ada update ya. Oke, terima kasih Pak Oyong untuk share-nya bersama kami sore hari ini.
11: Siap Ibu, terima kasih juga.
10: Selamat sore.
11: Selamat sore Ibu.
10: Oke, itu tadi kawan ya, dari Pak Oyong yang melaporkan soal adanya tiang provider, kondisinya itu sudah doyongnya cukup parah. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, meskipun ada tiang provider yang doyong per hari ini sekitar jam 10 tadi, tapi masih banyak aktivitas masyarakat di sana. Ada videonya juga kawan, untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di visual radio kami juga. Ini saya tampilkan dulu. Memang posisinya dekat dengan rel kereta api ya, di daerah Jalan Sumedang ini. Oke, terima kasih tadi informasi dari Pak Oyong. Dari teman-teman di newsroom, sudah ada update-nya, Ilham?
12: Ya Nurul, ini tadi sudah kami teruskan ya ke staff Discord Diskom Info Kabupaten Malang, ada Pak Dodi. Dan lalu Pak Dodi sudah menanggapi di menit 23 ini ya. Katanya siap segera ditindaklanjuti Nurul, begitu informasi saat ini.
10: Baik, terima kasih. Itu untuk laporannya sudah diteruskan ya ke pihak Diskom Info. Ini biasanya untuk penanganan bakal dicek dulu kawan, kira-kira pemilik providernya siapa. Setelah di tracking nanti bakal dilakukan perbaikan. Untuk info lengkapnya, untuk update-nya nanti kita minta juga ya ke Pak Dodi agar bisa terus terpantau bagaimana update-nya, apakah sudah ada petugas yang mengarah ke lokasi, kemudian kira-kira ini nanti perbaikannya seperti apa, bakal terus kita update kawan untuk Anda. Tetap bersama kami di Syndicate 911 FM.
13: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya. Industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jaminan dan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Awal pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa. Tahun 2026, Pemkab menargetkan optimalisasi lahan pertanian seluas 7.070 hektar. Selain itu, hampir 100 titik irigasi pompa atau irpom akan dibangun, disertai penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp312 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian selama tahun anggaran 2025 hingga 2026. Bupati berharap proyek pertanian yang dikerjakan dengan pola swakelola tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur pertanian, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
2: Saya Wulan Indriani, City Gate FM membawa kabar. Bupati Malang Sanusi meninjau langsung kawasan yang terdampak kebakaran pasar sayur Turen. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak kebakaran terhadap warga sekaligus menyusun penataan kawasan secara menyeluruh. Kata Sanusi, proses penataan akan dimulai tahun ini, sedangkan untuk pembangunan fisik seperti plengsengan dan hanggar akan ditargetkan masuk di APBD 2027.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya penuhi kuota siswa sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar sesuai kriteria. Menurutnya, masing-masing jenjang untuk 90 siswa. Hingga kini untuk SD baru terpenuhi 32 siswa, SMP telah memenuhi kuota, sedangkan SMA baru terisi 85 siswa. Pihaknya telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir karena masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung pada akhir Juli 2026. Namun, sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama. Supriyadi menambahkan MPLS akan dimulai pada 31 Juli 2026 sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya siap modernisasi 16 pasar tradisional dengan total anggaran 20 miliar rupiah, meningkatkan kualitas infrastruktur, menata zonasi pedagang, juga menghadirkan fasilitas yang lebih higienis seperti instalasi pengolahan air limbah. Iman Kresian, Kepala DPRK PP Kota Surabaya, mengatakan proyek berjalan bertahap sesuai dengan jadwal. Beberapa pasar seperti Pasar Tembok Duku sudah masuk tahap penyelesaian akhir. Sementara belasan pasar lain ditargetkan selesai bergantian mulai Juli sampai Desember 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Ada kabar gembira.
3: Apa sih? Heboh banget.
2: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
3: Yang bener.
4: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you. Halo kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, festival budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan seru.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini kita juga akan update ya informasi nantinya bersama dengan reporter Sirikir FM. Bakal ada Asrur yang membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nanti dengan Asrur, kawan, informasinya soal hari ketiga MPLS Wali Kota Batu tinjau adaptasi siswa baru di sejumlah sekolah. Informasi lengkapnya seperti apa nanti kita bakal sambung, kawan, dengan Asrur. Sebelum kita join dengan Asrur, saya masih punya beberapa informasi dulu ya buat Anda, termasuk juga ini yang masih dalam perjalanan. Anda melintas kali ini di area sekitaran Kota Malang, tepatnya di Jalan Veteran ya. Kalau saya lihat sejauh ini kondisi trafik masih lancar saja dua arah, landai ya, menuju ke Jalan Bandung maupun mengarah ke Sumber Sari, Bendungan Sutami, kondisinya lancar, kawan, yang di area sepanjang Veteran. Yang di depannya kampus UM sendiri juga kondisi lintas masih landai saja. Untuk di sore hari ini, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation. Kawan, ini tadi informasi dari pendengar ya. Ini tadi ada Pak Oyong yang juga kembali mengirimkan video. Kawan, Pak Oyong yang baru saja telepon secara on air ya, menyampaikan itu ada tiang yang doyong. Dan ini kejadiannya memang sudah sejak di jam 10 pagi tadi, tapi untuk perbaikan masih belum berhasil juga sampai sekarang. Dan untuk di lokasi, kawan, ini perlu untuk diantisipasi, utamanya untuk kendaraan besar ya yang melintas di sana, karena tiang yang doyong itu mengakibatkan kabelnya juga lebih rendah. Dan belum lama ini tadi diupdate lagi oleh Pak Oyong, kok kabarnya sudah ada truk lagi yang tersangkut di lokasi yang sama. Ini tadi informasi dari Pak Oyong, ada foto dan juga videonya ya. Videonya belum sempat untuk kita download, nanti saya tampilkan untuk Anda di segmen selanjutnya. Saya tampilkan fotonya dulu, kawan ya. Itu ada truk warna hitam, truk gandeng yang muat tebu dengan muatannya sangat tinggi sekali. Itu muatannya tersangkut akhirnya ke kabel tadi yang tiangnya itu doyong. Kemudian untuk di lokasi akhirnya mengakibatkan kondisi traffic juga lumayan ngantri panjang ya, ini tadi informasinya. Dan ini tadi sebenarnya sudah ada respon juga, kawan, dari staf Diskominfo Kabupaten Malang bagian infrastruktur. Ada Pak Dodi yang di jam 4:36 tadi mengirimkan berupa foto ya. Memang petugas Diskominfo tadi sudah meninjau di lokasi itu sekitaran jam 11, kawan, setelah adanya kendaraan berupa truk ya yang tersangkut, kemudian ini mengakibatkan salah satu tiang provider di lokasi akhirnya doyong. Tadi sempat dilakukan pembersihan juga di sana. Kemudian tadi disebutkan memang ini bukan milik Telkom gitu ya. Jadi tadi pas peninjauan bersama dengan Telkom akhirnya nggak bisa langsung dilakukan pembenahan, milik provider yang lain gitu. Dan akhirnya ini tadi masih menunggu juga. Kalau tadi informasinya jam 11 masih penanganan, kemudian juga sampai sekarang kok masih belum selesai gitu ya penanganannya. Ini tadi juga masih kita tanyakan ke pihak Diskominfo Kabupaten Malang, ada Pak Dodi. Disampaikan dari Pak Dodi untuk update-nya baik, disampaikan kembali ke tim gitu ya, untuk bisa dicek lagi, kawan, kok sampai sekarang masih belum dilakukan perbaikan gitu ya. Entah belum dilakukan perbaikan atau masih tergendala nih di sana. Kita masih coba pastikan juga. Untuk yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut sampaikan informasinya di 0811 3600 911. Dan kali ini, kawan, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur yang sudah siap dengan kabar kalau hari ketiga MPLS Wali Kota Batu tinjau adaptasi bagaimana siswa baru di sejumlah sekolah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, memasuki hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, Wali Kota Batu Nur Rahman meninjau pelaksanaan kegiatan di MI Baitur Rahman, Kelurahan Ngaglik, dan SMP Darus Solihin di Kelurahan Pesanggerahan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan MPLS berjalan dengan baik dan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selain itu, wali kota juga melihat interaksi antara guru dan siswa, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
3: Hari ketiga, ada yang ngambil sampai 5 hari ya, untuk sekolah. Memastikan bahwa proses itu berjalan baik, kemudian lingkungan sekolah support terhadap kegiatan ini, pengenalannya, terus anak-anak enjoy, nyaman dengan tempat dan teman barunya. Ini merupakan basic dari orientasi yang bagi anak-anak untuk segera bisa beradaptasi dengan lingkungan baru.
2: Nur Rohman berharap MPLS menjadi awal yang menyenangkan bagi siswa baru. Menurutnya, suasana belajar yang aman dan nyaman akan membantu siswa lebih cepat beradaptasi dengan guru, teman, maupun lingkungan sekolah, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran selama tahun ajaran baru. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil, dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.

0: On FM. Guidance for your life.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini saya masih punya satu informasi dulu buat Anda, warga Malang dan sekitarnya. Ini yang banyak sekali ya aktivitas kita itu yang gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalaupun Anda banyak kegiatan di rumah, kemudian internetnya udah mulai lemot nih. Nah, kalau sudah mulai lemot kan pastinya bikin emosi. Nah, ini sepertinya sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu maupun juga Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Dan untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya buat cari tahu dulu di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi

0: cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, bagi Anda yang melintasi area tol Malang Pandaan ini juga masih terpantau lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Dan bagi kawan yang sedang menuju ke tol Porong Gempol, ini untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Bagi kawan yang ingin menginformasikan seputar arus lintas di seputar jalan tol maupun cuacanya di sana, bisa Anda informasikan ya kepada kami di 0811 3600 911.
1: Info

0: City Gate Night 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan DPRD Kota Malang soroti seragam gratis tak kunjung didistribusikan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyoroti seragam gratis untuk siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP tak kunjung didistribusikan. Pihaknya menyebut anggaran seragam gratis sebenarnya telah disiapkan sejak penyusunan APBD murni 2026, namun masih dalam tahap verifikasi calon penerima. Lebih lanjut, dirinya berharap agar program tersebut tidak hanya dinikmati siswa baru di sekolah negeri saja, namun siswa baru dari sekolah swasta yang kurang mampu juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kawan, Pemprov Jatim bagikan 42.000 seragam gratis bagi siswa afirmasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, mengatakan Pemprov Jawa Timur membagikan 42.000 seragam sekolah gratis bagi siswa jalur afirmasi yang telah ditata oleh masing-masing sekolah. Dia menambahkan bantuan ini berupa seragam putih abu-abu dan seragam pramuka yang diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar dengan layak. Melalui program ini, pemerintah berharap beban ekonomi orang tua dapat berkurang sekaligus memastikan seluruh siswa dapat memulai sekolah sejak hari pertama tanpa terkendala seragam. Kawan, BPDP siapkan sokong subsidi BBM solar untuk kapal nelayan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Muhammad Alfiansyah, menyampaikan saat ini pendanaan subsidi BBM solar masih tahap pembahasan. Seperti yang diketahui, pemerintah menetapkan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 untuk kapal nelayan yang berukuran 30 sampai 120 gross tonnage ini ya. Dan harga itu juga sebagai respon keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan soal harga solar non subsidi yang tembus Rp20.000 per liter. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Hot News. 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, jam 5 sore, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya, masih di City Report juga. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM. Kembali untuk di sore hari ini, tadi itu ada video yang belum sempat kita share ya, dari Pak Oyong. Ini update sampai di jam 4 sore tadi, soal adanya kabel provider yang tersangkut truk tebu, kemudian mengakibatkan ada satu tiang yang akhirnya doyong. Nah, ini terjadi jam 4 sore tadi ya, itu ada truk tebu lagi yang tersangkut di area yang sama. Karena memang penanganan ternyata masih belum selesai. Tadi sempat kita komunikasi terus kawannya dengan teman-teman dari Diskominfo Kabupaten Malang. Tadi ada staf Diskominfo Kabupaten Malang, ada Pak Dodi. Nah, ini disampaikan untuk informasinya, ini tadi untuk di lokasi masih dalam proses ya untuk penanganan. Kemudian tadi sempat kita tanyakan juga nih, apa tuh kendala di sana, karena kan mulai dari jam 10 tadi ya informasi yang kita dapat, kemudian juga sudah ada provider yang mengarah ke lokasi meskipun bukan pemilik tiangnya. Nah, ternyata kawan, ini juga yang jadi kendala, karena untuk kabelnya itu banyak sekali, kemudian juga kebanyakan itu merupakan kabel-kabel kecil. Nah, itu merupakan kabel provider, pemiliknya juga beda-beda. Akhirnya inilah yang mengakibatkan penanganan di lokasi cukup lama. Kemudian tadi juga yang didahulukan yang crossing ya, yang melintasi di jalan raya, itu yang dilakukan penanganan lebih dulu. Informasi tadi kita terima dari staf Diskominfo Kabupaten Malang, ada Pak Dodi. Kemudian bagaimana tadi untuk kendaraan yang tersangkut kembali, itu kendaraan berupa truk ya warna hitam, truk muat tebu gandeng, dan ini tadi masih stuck juga di sana mengakibatkan kondisi traffic sempat ngantri panjang. Dari Pak Oyong, videonya tadi belum berhasil kita download ya. Nah, ini sudah selesai. Saya tampilkan dulu buat Anda.
2: Lu ini lo kabel nyantol kabel Mas lo. Macet, embungnya macet. Tuh. Embungnya macet, terkik ke cantol kabel. Ini mengganggu perjalanan ini yo. Ini lo cagae sampai miring-miring lo, cagae miring-miring katu.
1: Oh, itu truknya ternyata sudah bisa jalan ya. Tadi juga dibantu untuk penanganan, langsung ada dari pemilik truknya juga tuh yang langsung ke atas muatan, kemudian juga melakukan ini ya, melepas untuk kabel yang tersangkut di atas muatannya. Tadi juga nampak tuh di lokasi dari petugas pemilik provider, kalau dari seragamnya ya. Nah, itu dia. Dan memang kondisi traffic masih ngantri cukup panjang. Untuk update-nya kawan, seperti apa nanti akan terus kembali kita share buat Anda. Pastinya yang mau menambahkan juga informasi sampai di sore hari ini seperti apa, boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811 360 911. Tadi infonya ada truk trouble juga ya, di daerah depannya Polsek Gedung Kandang. Info kita terima dari Pak Arif Tommy, daerah Gribik arah ke utara itu tersendat. Ternyata ada truk yang trouble depannya Polsek Gedung Kandang. Truknya yang ini Pak Arif ya, yang untuk baknya warnanya biru, depannya warna putih. Kemudian untuk muatannya ditutup terpal warna hijau. Waduh, itu di lokasi nampak belakangnya sudah mulai antri panjang juga tuh di sana. Lokasi tepatnya tadi informasinya di daerah Kribik ya, mengarah ke utara, itu yang tersendat. Saya tampilkan kembali foto dari Pak Arif, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Kondisinya luar biasa ngantri, apalagi traffic hour nih, masuk di jam 5 sore. Biasanya volume kendaraan juga luar biasa tinggi. Seperti apa juga untuk pantauan dari Anda yang melintas di sana, barangkali sudah tahu ekor antriannya sejak di mana, boleh untuk Anda kembali share di 0811 360 911.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, informasi juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Tadi setelah informasi dari Pak Arief, ada truk ya yang trouble lokasi di sekitar depan Polsek Kedung Kandang arah ke utara, tepatnya kalau dari Ki Ageng Kribik. Nah ini tadi kalau informasi dari Pak Arief, terlihat ya sekilas dari videonya itu kondisinya sudah mulai ngantri panjang nih. Nah untuk di lokasi coba saya cek juga ya untuk kondisi lalu lintasnya seperti apa. Apakah memang sudah mulai panjang betul tuh untuk antriannya? Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk yang mengarah ke utara, lokasi di daerah Ki Ageng Kribik, di dekatnya Polsek Kedung Kandang ya. Nah ini kelihatannya masih cenderung lancar kawan. Coba saya cek dulu ya, Kedung Kandang Kota Malang. Tadi sih kelihatannya masih ramai lancar gitu. Oh, justru sekarang sudah mulai panjang nih antriannya. Nanti akan Anda temui ya yang dari arah utara ke dari arah selatan ke utara, ekor antrian nanti bakal Anda temui sejak di daerah Mejen Sungkono. Sebelumnya di pertigaan Kiai Haji Malik ya, itu sudah mulai padat kawan yang mengarah ke utara. Jadi kalau Anda yang mengarah ke utara kali ini bisa antisipasi dulu, karena dikabarkan tadi ada kendaraan berupa truk yang trouble. Sekilas dari fotonya Pak Arief tadi nampak truknya memang posisinya ada di lajur sebelah kanan ya. Dan tadi untuk informasinya teman-teman di newsroom sudah bantu teruskan ke Kadit Lantas Polsek Kedung Kandang, ada Ibda Hatta sudah direspon menit 12 jam 5 ini tadi kabarnya. Terima kasih informasinya anggota perjalanan untuk cek ke lokasi. Itu untuk informasi dari Ibda Hatta. Terima kasih Pak ya untuk respon cepatnya. Semoga untuk kendaraan yang trouble bisa segera diketahui ya, trouble-nya apa, segera dilakukan perbaikan biar kondisi traffic juga bisa lancar. Dan untuk informasi juga kawan, di jam 5 kali ini, tadi kan setelah dapat laporan soal adanya kabel provider yang menjuntai, kemudian bukan kabel provider yang menjuntai, mohon maaf, ada tiang provider yang posisinya itu doyong. Diketahui tadi ternyata karena ada truk ya yang odol, kemudian muatannya ini tersangkut ke kabel dan akhirnya kabelnya tertarik, mengakibatkan untuk tiang di lokasi juga doyong. Seperti itu kalau gambaran dari pendengar Sedikir FM. Nah tadi itu kendalanya kenapa kok masih belum selesai juga untuk perbaikan, karena di lokasi, karena selain banyaknya kabel, ini ternyata milik dari beda-beda provider. Itu dia untuk penyebabnya. Tadi ada juga dari Pak Abdul ya yang sempat ikut berkomentar, jadi tolong disampaikan ke Diskominfo tentang provider. Kan satu tiang itu muat bermacam-macam provider. Nah, di setiap tiang harusnya itu ada nama providernya, sehingga pas ada trouble itu kelihatan providernya milik siapa. Itu tadi kalau dari Pak Abdul ya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Tadi sih sebenarnya untuk di lokasi bisa di tracking juga ya, itu dari provider mana-mana, tapi memang ada beberapa yang nggak kelihatan itu milik dari siapa. Mungkin bisa digencarkan lagi untuk adanya tiang-tiang provider itu milik dari siapa, bisa diberi penanda yang lebih jelas. Itu ya dari Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul, nanti kita sampaikan juga. Untuk di sore hari ini kawan, jelang petang, bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya mau mengarah ke tol, kita juga akan geser dulu update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

menit informasi dulu buat Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol. Kondisi traffic masih cenderung lancar saja di ruas Pandaan Malang, baik dari arah Malang menuju ke Pandaan maupun sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Kawan yang mengarah ke area Juanda masuk di jelang petang kali ini juga masih landai saja. Atau mungkin Anda yang mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono juga lalu lintas masih lancar di sepanjang jalan tol. Untuk cuaca seperti apa ya untuk di ruas tol? Anda bisa terus bagikan, bukan hanya soal traffic dan juga cuaca. Jelang petang menunggu sholat maghrib, Anda salah satunya juga yang bakal mampir di rest area, nanti boleh share juga pantauannya langsung di 0811 36091.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iya, Pak.

0: Awas, sopo ingin dalam kasur dek try nasi. Anggitnya kos-kosan dah lagi.
1: Aku pak, lah, yo po yo, wis gak digawe kan?
0: Ya Allah bu, yo kak ngono. Ini gila, gara-gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di petang hari ini, saya masih punya beberapa informasi untuk Anda, termasuk terkhusus warga Kota Malang. Di ada kabar gembira dari Bapenda Kota Malang, karena Bapenda akan sambang ke beberapa kelurahan. Bapenda sambang kelurahan akan melayani pembayaran PBB, mutasi SPPT PBB, pembetulan SPPT PBB, penerbitan SPPT PBB baru, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat dan di Spenduk Capil. Bapenda sambang kelurahan untuk besok tanggal 16 Juli ya, hari Kamis, itu lokasinya ada di Kelurahan Purwantoro dan Pandanwangi. Selanjutnya kawan, catat juga tanggalnya hari Selasa 21 Juli itu ada di Kelurahan Blimbing dan Purwodadi. Hari Kamisnya 23 Juli ada di Kelurahan Bunulrejo dan Codipan. Bapenda sambang kelurahan itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi ingat harinya, tempat dan jamnya kawan ya. Dan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Termasuk untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan, coba kembali kita cek ya untuk kondisi traffic. Barangkali Anda salah satunya juga kali ini yang rute mobilitasnya dari area Kota Malang mau mengarah ke Kabupaten Malang. Di area sekitaran E. Supriyadi ya, kondisi traffic masih lancar saja dua arah. Kebonagung kawan, kondisinya lumayan ramai dua arah. Kemudian saat di daerah Kebonagung lanjut mengarah ke sekitaran daerah Genengan, Pagi Saji, ini kondisinya masih lancar. Jalan Raya Pepen ya masih lancar juga sampai di area Kepanjen, sekitaran depan kampus Unira Malang, Jalan Mojosari. Nah itu kondisi lalu lintas untuk di jam 5 lewat 28 menit di petang hari ini masih cenderung lancar saja. Dan kawan, untuk di petang hari ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang secara langsung ke kampus 1 Unira Malang, lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
4: City Guides Life Hacks.
5: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya. tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang. Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, untuk di petang hari ini selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya, baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang azan maghrib. Dan juga ini tadi ada tambahan informasi dari laporan pendengar Sidikir FM sebelumnya Pak Arif ya, kemudian tadi sudah direspon juga oleh Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ada Ibda Hatta, dikirimkan dokumentasi foto kawan di lokasi itu memang ada kendaraan berupa truk yang trouble sesuai dengan gambaran dari Pak Arif tadi ya. Kondisi baknya ini warnanya biru, kemudian muatannya ditutup terpal warna hijau, sedangkan untuk kepala truk yang trouble itu warnanya putih. Dan ini tadi informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, diupayakan buat ditarik ya untuk truk yang trouble karena trouble-nya itu masalah masuk angin. Nah, itu kabarnya informasi dari Ibda Hatta. Seperti apa gambaran di lokasi Anda bisa lihat di visual radio kami. Tadi dokumentasinya dikirimkan sekitar jam 5 lewat 28 menit ya. Jadi masih cukup terang, masih belum begitu gelap ya. Dan untuk di lokasi sudah ada petugas kepolisian ya yang juga ngatur buat trafiknya karena kondisi lalu lintas pun juga terhambat akhirnya. Karena untuk truk yang trouble posisinya itu sebenarnya sih ada di lajur sebelah kiri, tapi karena di sana kan jalannya juga cukup sempit ya, jadi untuk pengendara yang melintas di lokasi juga harus ngambil arah sebaliknya, akhirnya harus kontraflow karena sekali lagi truknya besar sedangkan jalannya juga lumayan sempit. Informasi dari Ibda Hatta, untuk truk tadi diupayakan buat ditarik karena mengalami masuk angin. Mungkin kalau ada yang melintas juga di sana sudah berhasil dipinggirkan, nanti boleh untuk Anda update ya untuk informasinya. Nah kawan, info juga ini tadi karena sebelumnya sempat dikabarkan ada tiang ya yang doyong, lokasinya itu ada di wilayah Kabupaten Malang dan masih dalam proses untuk perbaikan karena kabel providernya cukup banyak ya di lokasi, jadi penanganan harus satu-satu. Ini tadi ada yang sempat komentar juga soal tiang provider ya dari Pak Eris, coba saya geser dulu ke newsroom Iqbal.
1: Oke, Nurul, tadi ada informasi dari Pak Eris Nanda ya, mengenai ada tiang yang doyong gitu, katanya Pak Eris gini, ada tiang wifi di lampu merah jembatan Begawan itu sedikit doyong ke arah barat. Apa gak membahayakan pengendara sepeda motor ya? Karena tadi ada pengendara cewek hampir saja nabrak pas mau belok ke arah Tlogomas, soalnya nerobos pas antrian lampu merah. Nah ini kita tanyakan yang sebelah mana ini ya, apakah ada dokumentasinya juga, dan kita tanyakan juga itu mau nabraknya karena memang tiangnya doyong atau memang karena pengendaranya melanggar lalin ya. Ternyata ya memang tiangnya doyong ke sebelah barat dan tidak sempat terdokumentasi oleh Pak Eris, dan nanti kalau lewat lagi akan didokumentasikan supaya kita lebih enak juga meneruskan ke Diskominfo, Nurul. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ini memang tidak terlihat sih yang di titik mananya gitu ya, kami sempat cek juga, nah ini tidak terlihat gitu di CCTV. Nah mungkin nanti kita coba tunggu saja untuk dokumentasinya supaya lebih jelas dari Pak Eris.
0: Oke. Ini untuk yang dimaksudkan yang mana ya? Mungkin saya coba tampilkan Google View saja barangkali ya. Ini kalau Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, yang dimaksudkan yang ini ya, Iqbal, yang saya tunjukin ya.
1: Tunggul Wulung, Nurul, menuju ke Tlogomas ya.
0: Dari arah Tunggul Wulung ya.
1: Iya, dari jembatan itu menuju ke Tlogomas kan belok kiri ya.
0: Iya.
1: Nah, di situ itu ada katanya yang sedikit doyong. Nah, tapi kita tidak tahu nih yang doyongnya yang mana ya.
0: Oke, itu sih kelihatannya memang ada tiang ya, posisinya di luar area trotoar memang kawan. Tapi apakah betul yang ini, kita masih menunggu dulu untuk dokumentasinya dari Pak Eris. Terima kasih ya Pak Eris untuk informasinya. Kemudian kawan, tambahan informasi dari petugas lantas daerah sekitar Kedung Kandang. Tadi ada Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Nah, informasinya kawan, untuk truk ternyata sudah bisa menepi ya, dan ini anggota juga masih proses penormalan arus. Ada dokumentasinya. Oke, Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu kawan untuk pantauannya sudah berhasil untuk ditepikan. Terima kasih Ibda Hatta untuk informasinya ya. Dan untuk yang lainnya lagi nanti boleh terus untuk Anda sampaikan, Anda bisa share di 0811-3600-911. Dan juga kawan, untuk di segmen selanjutnya ya, nanti kita akan sambung juga dengan reporter Sidikir FM, akan ada Asrur membawa kabar masih dari Kota Batu. Nah ini informasinya, Cak Nur tegaskan MPLS 2026 harus bebas bullying dan kekerasan. Info lengkapnya seperti apa nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya dengan Asrur.
2: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu.

0: Di jam 6.41 ya, namun untuk tinggi kolom abu tidak teramati dan erupsi ini terekam di seismogram ya, dengan amplitudonya maksimum di 22 mm dan juga durasi sementara kurang lebih 1 menit 55 detik. Dan saat ini kawan, untuk Gunung Semeru juga masih berada di level 3, yaitu di status siaga, kawan. Nah, tentunya belakangan ini kawan ya, di bulan Juli pastinya juga banyak sekali beberapa karnaval, yaitu yang terutama yaitu Sonhor. Nah, tentunya hampir ya di beberapa wilayah Malang Raya ini iring-iringan karnaval dengan sound itu yang berdaya besar. Nah, ya, kembali muncul ya. Buat sebagian orang mungkin ini menjadi hiburan kawan, tapi di sisi lain ternyata banyak juga warga yang merasa itu terganggu. Bahkan ada yang memilih keluar rumah sementara karena tidak kuat dengan suara yang terlalu jeduk-jeduk, yang terlalu keras gitu kawan. Bukan cuma soal bising saja. Nah, keluhan yang muncul juga beragam, mulai dari sulit beristirahat, ada juga khawatir dampaknya terhadap kesehatan, sampai muncul beberapa keluhan-keluhan ini ya. Nah, laporan rumah yang mengalami retak ataupun genteng itu bergeser juga akibat getaran suara yang berintensitas tinggi. Keluhan ini juga ramai disampaikan warga melalui media sosial. Begitu kawan. Nah, ini menurut akademisi dan juga pemerhati kebijakan publik Setia Malang, Dr. Ali Zainal, persoalan sound horror ini sebenarnya bukan masalah baru lagi kawan, karena hampir setiap tahun itu muncul. Nah, untuk penyelesaian sendiri, ini juga masih dinilai masih sebatas merespon setelah muncul protes dari masyarakat. Padahal kawan, pemerintah dinilai punya waktu untuk menyiapkan beberapa langkah pencegahan sebelum musim karnaval ataupun hiburan rakyat itu dimulai. Nah, ini beliau juga menambahkan kawan ya, bahwa aturan mengenai batas kebisingan yang selama ini digunakan sebagai acuan pun juga dievaluasi lagi agar benar-benar melindungi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kalau regulasi sudah ada tapi pelanggaran juga masih tetap berulang, maka yang perlu dipertanyakan itu adalah bagaimana pengawasannya dan penegakan aturan di lapangan. Di sisi lain, Dr. Ali mengingatkan bahwa setiap warga memiliki hak ya untuk tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan juga tenang. Aktivitas hiburan memang itu penting kawan ya. Begitu juga roda ekonomi yang bergerak lewat penyelenggaraan acara. Namun semuanya juga tetap harus berjalan seimbang tanpa mengorbankan yang namanya hak masyarakat lainnya kawan. Nah, maka dari itu ia juga mendorong pemerintah agar memperketat lagi proses perizinannya dan juga memperjelas standar pelaksanaan kegiatan yang menggunakan perangkat suara yang berdaya tinggi kawan, sekaligus memastikan adanya tanggung jawab jika memang terjadi kerugian yang dialami warga. Nah, jadi ya saat ini juga sedang menjadi perdebatan juga ya, sebenarnya bukan soal melarang hiburan rakyat tetapi bagaimana sih menemukan titik tengahnya agar tradisi budaya dan juga hiburan itu bisa tetap berjalan, dan sementara rakyat pun ataupun masyarakat pun juga tetap mendapatkan haknya untuk hidup di lingkungan yang sehat, nyaman dan juga tentram kawan. Anda juga bisa sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami kawan di nomor WhatsAppnya 0811 360 911. Baik, kita akan move ke reportase Asur kawan. Kita akan bergabung, ini juga membawakan berita sempat terkendala administrasi 122 delegasi OSN Kota Batu dipastikan melaju ke tingkat provinsi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, sebanyak 122 siswa jenjang SD dan SMP asal Kota Batu dipastikan melaju ke Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 ini. Kepastian itu diperoleh setelah terbitnya surat keputusan Pusat Prestasi Nasional yang menetapkan para peserta lolos.

0: ke tahap berikutnya. Kepala Bidang ISP Dinas Pendidikan Kota Batu, Cahaya Wisasa Sri Rama Atmaja dalam keterangan sebelumnya mengatakan 69 siswa berasal dari jenjang SD dan 53 siswa dari jenjang SMP yang akan bertanding pada bidang IPA, IPS, dan Matematika. Kepastian ini sekaligus mengakhiri kekhawatiran akibat kendala administrasi dalam proses pengunggah dokumen peserta yang sebelumnya sempat terjadi. Dinas Pendidikan Kota Batu selanjutnya akan memberikan pembinaan kepada seluruh peserta melalui bimbingan belajar, simulasi ujian, dan penguatan mental. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh delegasi mampu mengharumkan nama daerah dan melaju hingga Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Asrul. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan Wali Kota Batu tegaskan nol toleransi terhadap bullying. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan melakukan sidak ke berbagai sekolah untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan aman. Ia menyebut pihaknya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan di dalam sekolah, termasuk saat pelaksanaan MPLS untuk murid baru. Lebih lanjut, dirinya berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kawan Dinas Kehutanan Jatim siapkan strategi Karhutla 2026. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mengatakan Pemprov Jatim menyiapkan 3 langkah utama untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Dia menambahkan, langkah tersebut meliputi penguatan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, pemulihan kawasan hutan yang terdampak, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai instansi. Maka dari itu, untuk mempercepat penanganan, Dinas Kehutanan juga memanfaatkan teknologi seperti pemantauan hotspot, citra satelit, dan drone agar titik api bisa diketahui lebih awal sebelum meluas. Kawan Israel makin tercekik akibat kekurangan pasukan cadangan hingga tank perang. Militer Israel melaporkan sedang mengalami krisis kekurangan pasukan cadangan serta peralatan tempur berupa tank akibat agresi di jalur Gaza serta perang dengan Iran dan Lebanon. Laporan dari Radio Angkatan Darat Israel menyampaikan, saat ini banyak unit personil cadangan mereka yang kosong, hingga beberapa formasi tempur seperti batalion atau kompi sudah runtuh dan tidak lengkap. Selain itu, krisis keuangan yang parah akibat perang juga memaksa pihak militer untuk segera melepas ribuan pasukan cadangan pada akhir bulan Juli untuk menekan defisit anggaran. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi.

City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan senang sekali saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program Konsologi kawan. Dan konsologi kali ini atau konsultasi psikologi ya, mungkin saya ingin cerita sedikit gitu. Menjadi mahasiswa rantau dan hidup mandiri, seringkali

ceritanya tidak selalu seindah dengan sosial media, proses adaptasinya di lingkungan yang benar-benar baru, culture shock, hantaman rasa sepi, atau mungkin homesick gitu kawannya, homesickness. Nah, seringkali ini memicu tekanan mental yang luar biasa. Dan nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut kawannya. Kita akan spill untuk topiknya di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kupas tuntas tantangan psikologis anak kos ini bersama seorang pakar yang sudah siap di Zoom kawan ya. Tetap di Konsologi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita akan pantau terlebih dahulu untuk lalu lintas ya di sekitaran kota Malang. Kalau untuk saat ini di jam 19.16 ya, hari Rabu kawan, tidak ada kepadatan berlebih di sekitaran kota Malang. Mungkin hanya antrian-antrian TL saja seperti di sekitaran Kawi, perempatan Kasin, lalu sekitaran Panglima Sudirman, itu saja kawan. Tapi kalau misalkan di titik-titik lain, ini tidak ada potensi-potensi kepadatan yang berlebih gitu ya. Dan mungkin Anda boleh bagikan juga nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan kalau misalkan untuk cuaca di wilayah Malang Raya untuk saat ini rata-rata cerah kawan, dan suhu pun sudah menurun ya ke antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Di beberapa titik mungkin ada yang cukup hangat 22, tapi beberapa titik sudah mulai dingin memasuki 20 derajat Celcius. Ini yang perlu Anda waspadai kawan ya. Kurangi kecepatan kalau misalkan Anda berkendara, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jangan lupa pakai jaket serta kaos kakinya supaya lebih hangat kawan saat berkendara di malam hari. Bisa kirimkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas yang ada saat ini di sekitaran Anda di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, untuk di malam hari ini ya, kita akan terhubung dengan narasumber kita kawan. Jadi kembali lagi kita ke konsologi. Nah, konsultasi psikologi bareng saya Iqbal Zulkarnain

0: Seperti yang memang saya bahas atau singgung di awal tadi, malam ini topik kita memang dekat dengan Kota Malang sebagai kota pelajar, yaitu tantangan mental anak kos. Nah, malam ini kita akan belajar memahami apa saja persoalan-persoalan psikologis yang sering melanda para perantau muda dan bagaimana strategi terbaik untuk beradaptasi secara sehat tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang ada di Zoom. Ada Ibu Eka Indah Nurmawati, SPSI, MPSI, psikolog, merupakan dosen psikologi dari Universitas Merdeka atau UNMER Malang. Halo, selamat malam Bu Eka.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Sehat ya Bu Eka, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, pasti kembali sehat.
0: Sehat juga, terima kasih banyak Bu Eka sudah meluangkan waktu ya untuk hadir di Zoom malam hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, nanti di bulan-bulan Agustus kita pasti bakal melihat banyaknya mahasiswa baru yang mulai berdatangan ke Malang gitu Bu, dan mulai merasakan dinamika kehidupan anak kos gitu. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama Bu Eka. Mungkin kalau misalkan dari kacamata psikolog gitu Bu ya, atau sudut pandang Anda sebagai psikolog Bu Eka, mengapa transisi dari tinggal bersama ke bersama orang tua ke hidup mandiri sebagai anak kos seringkali membuat guncangan emosional yang cukup besar bagi seorang remaja akhir gitu ya, yang memang mau ke fase-fase dewasa?
1: Betul. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pendengar Radio City Gate semuanya. Tadi dari Mas Iqbal ada pertanyaan terkait mengapa sih masa merantau ini menjadi tantangan psikologis bagi calon mahasiswa baru, seperti itu ya Mas Iqbal ya.
0: Betul.
1: Nah, karena dalam psikologi ini merantau itu merupakan kan masa transisi kehidupan, di mana periode ini ketika seseorang itu menghadapi banyak perubahan dalam waktu yang bersamaan. Nah, mungkin bisa jadi calon-calon mahasiswa ini yang biasanya itu kan selalu hidup bersama orang tua, belum pernah berpisah dengan orang tua. Nah, sehingga dia kan merantau di Malang. Dia mencari tempat kos, hidup tinggal jauh dari orang tua. Nah, yang biasanya apa-apa itu dipersiapkan, dibantu dengan orang tua ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika dia menjadi anak kos atau menjadi anak rantau, terutama di Malang, otomatis dia yang pertama, dia
0: Halo. Bu Eka.
1: Ruangan itu selalu diberikan setiap hari. Mungkin ketika berada di tempat kos, dia harus mengatur keuangannya sendiri. Mungkin dari orang tua diberikan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun bahkan sampai 1 bulan sekali. Nah, kemudian selain keuangan, ya juga mengurus kebutuhan sehari-hari. Mungkin biasanya yang makan itu sudah ada masakan oleh orang tuanya. Nah, di sini dia kalau mau makan harus beli atau memasak terlebih dahulu. Terus sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, mencuci, setrika, seperti itu, dia kerjakan sendiri. Nah, kemudian di sini ketika kita awal memulai, kita juga harus membangun relasi yang baru dengan orang-orang yang baru di sekitar kita, seperti itu. Kemudian selain itu, nantinya ketika sudah memasuki bangku perkuliahan, mulai masuk kuliah, dia juga akan menghadapi tuntutan-tuntutan akademik yang ada di universitas masing-masing. Nah, di mana di situ dia juga dituntut untuk mulai mempersiapkan masa depannya. Nah, ketika banyak perubahan ini terjadi sekaligus, wajar jika muncul rasa cemas, bingung, atau bahkan itu dia sampai merasa kesepian. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ini bukan tanda kelemahan, tapi ini melahirkan respon alami terhadap perubahan yang terjadi di dalam individu tersebut. Seperti itu.
0: Jadi ini perubahan yang memang normal gitu ya. Baik homesickness maupun culture shock gitu. Itu sebenarnya masih halnya yang normal gitu. Tapi secara klinis Bu Eka, apa sebenarnya yang terjadi pada psikologi seseorang ya ketika mereka itu mengalami dua hal tersebut secara bersamaan di tanah rantau selain kesepian ya?
1: Betul. Nah, bahkan banyak beberapa fenomena ya Mas ya saat ini. Nah, mungkin dia kan merasa sendiri di tengah keramaian. Nah, di tengah keramaian itu banyak mahasiswa itu tinggal di kos dan aktif di organisasi. Bahkan dia itu juga memiliki ribuan pengikut di media sosial. Namanya anak-anak muda sekarang pasti dia tidak asing dengan media sosial ya. Nah, namun ketika malam tiba, mereka itu pulang ke kos, dia merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Mungkin yang kebiasaannya di rumah, ada apa-apa dia selalu menceritakan kegiatan sehari-hari itu dengan orang tuanya. Mungkin dia berkeluh kesah dengan orang tuanya. Tapi ketika di kos, dia di kamar sendiri, otomatis dia akan merasa sendiri. Nah, di sini kesepian itu bukan berarti tidak memiliki teman, tetapi di sini itu dia merasa tidak memiliki hubungan yang benar-benar bermakna ketika dia baru proses beradaptasi seperti itu.
0: Oke.
1: Nah,
0: jadi memang tidak punya teman untuk proses beradaptasi itu tadi kawannya, Bu Eka. Nah mungkin seringkali ada anggapan kalau misalkan anak kos yang stres atau mungkin kesepian itu hanya karena kurang sibuk atau mungkin anak yang manja. Nah mungkin bisa diluruskan Bu miskonsepsi ini supaya masyarakat juga dan juga sesama mahasiswa ya tidak meremehkan masalah tersebut.
1: Oke, nah di situ bukannya dia itu stres, yang itu karena gak punya teman, mungkin bisa jadi di sini dia kurang bisa meregulasi, kurang maksimal, bukannya kurang bisa, sepertinya dia mampu, tetapi masih belum maksimal di dalam menerapkan regulasi emosi yang ada di dalam dirinya.
0: Oh, oke.
1: Contohnya ya betul. Nah, di sini kan biasanya mahasiswa baru yang apa-apa tergantung orang tua, apa-apa ada yang selalu mensupport dekat dengan orang tua. Ketika dirantau, nah, dia itu merasa, nah, siapa lagi? Di sini saya merasa sendiri. Mungkin dia belum mempunyai teman dekat untuk bercerita, berkeluh kesah. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika dia nantinya itu ada strategi untuk memudahkan dia dalam beradaptasi, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, mungkin di situ nanti dia bisa memulai untuk menerapkan, oh, akhirnya nanti saya mempunyai teman untuk selalu bercerita.
0: Ah,
1: Nah, di sini
0: benar-benar.
1: saya ketika nanti saya merasa kesepian, aktivitas apa yang bisa saya lakukan? Karena mungkin kan juga keterbatasan apa namanya pengetahuan. Seandainya kan dia jauh dari kota apa, datang dari luar kota Malang, otomatis kan dia belum memahami seluk-beluk kota Malang itu seperti apa. Ketika merasa kesepian, dia itu pengen jalan-jalan kemana, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini memang solusinya memang satu, Bu ya. Ya, memperbanyak meregulasi emosinya dulu, lalu bisa memperbanyak kegiatannya. Nah, kalau misalkan nanti ini kita bakal lanjutkan ya, Bu Eka. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Di segmen nanti kita akan bahas tentang gimana sih tekanannya, rasa sepinya, dampaknya apa juga ke mahasiswa yang merasakan kesepian itu. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Untuk Anda, kawan, mungkin bisa tambahkan ya, apa mungkin bapak-bapak kos, ibu-ibu kos yang punya kos di sekitaran Malang Raya ini tidak hanya apa namanya ya, tidak hanya menjadi bapak kos, ibu kos yang biasa saja, tapi siapa tahu bisa memberikan dampak yang positif bagi anak kosnya nanti setelah mendengarkan talk show ini. Anda boleh tanya-tanya kawan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan saya di informasi untuk Anda kawan, kalau misalkan malam hari ini ya, kita cek lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Ini terpantau tidak ada kendala, masih ramai lancar. Dan di titik-titik lain mungkin juga masih tidak ada kendala. Dan mungkin Anda boleh bagikan juga nih, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Dan mungkin Anda punya rumah yang mungkin masih dibangun untuk saat ini kawan di sekitaran Malang Raya, atau mungkin rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak?
5: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
4: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
5: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
6: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi dari Pak Anton ya, di jam 19 lebih 19 menit kawasan Ijen Boulevard dua arah lancar, ada videonya kawan kami tampilkan ya. Nah ini tidak ada kendala, masih aman lancar gitu kata Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Bu Eva ya, menginformasikan ada kecelakaan di Tol Malang Pandaan KM7172 beberapa waktu lalu. Mobil putih menabrak belakang truk. Sudah ada yang menolong tapi butuh bantuan dari pihak terkait. Bagian depan mobil ringsek dan sebelah kiri parah. Minta tolong disampaikan ke pihak Jasa Marga atau yang terkait. Nah ini sudah kami teruskan ke Deputi Traffic Tol Pandaan Malang, Pak Irfan ya. Dan kata Pak Irfan, sudah terkopi, unit mengarah ke lokasi, nggih, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Irfan untuk langkah cepat dan langkah tanggapnya ya. Dan nanti kita coba pantau kawan ya. Kalau memang bisa kita mendapatkan informasi lebih lanjut, kita akan coba telepon di newsroom kawan oleh Pak Irfan kawan ya. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, kirimkan di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi UM, kunjungi um.ac.id, UM, Excellent in Learning Innovation. Kembali lagi kawan, kita di Konsologi ya, masih bersama Bu Eka. Halo Bu Eka.
1: Iya mas.
0: Iya Bu Eka, kita kembali lagi. Nah ini tadi kita sudah membedah nih ya, tantangan awalnya untuk anak kos, gejalanya bagaimana saat namanya kesepian, bahkan homesickness, culture shock. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat ya, apakah berpengaruh Bu ya, anak kos ini kan di kamar-kamar gitu ya, di satu kamar gitu. Nah apakah ini juga mempengaruhi isolasi di kamar, di dalam kamar kos ini mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa kalau misalkan terus dibiarkan gitu?
1: Oke, bisa berpengaruh terkait tentang kita mengurung diri atau mungkin jarang keluar. Karena apa? Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita membutuhkan komunikasi yang efektif. Dimana kalau kita terus berada di dalam ruangan, otomatis kan akan berkurangnya komunikasi yang efektif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Ketika sudah di kamar dan tidak ada orang, kita tidak ada berkomunikasi, pasti yang kita pegang, apalagi saat ini, kita pasti itu memegangnya kan gadget. Kayak gitu kan. Kita selalu scroll-scroll gadget, kita melihat berita-berita yang ada di TikTok atau media sosial yang lainnya, atau IG, kayak gitu kan. Sehingga kan itu apa ya, meminimalisir, sehingga berkurangnya komunikasi yang efektif dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dimana biasanya kalau sudah memegang gadget, itu kan merasa nyaman. Kayak gitu kan. Walaupun seharian, sehari semalam, yang penting ada gadget, dia akan merasa aman.
0: Oke.
1: Kayak gitu kan.
0: Padahal itu
1: berbeda
0: sebenarnya,
1: kalau saat ini kan tidak memegang gadget, itu kan dia tidak merasa aman. Kayak gelisah. Yeah. Kan?
0: Seperti separuh jiwanya keluar gitu ya.
1: Betul.
0: Yeah. Nah, tapi apakah kalau misalkan kita lihat ini berpengaruh juga, Bro? Memegang gadget terus-menerus, terus kamarnya terisolasi, tidak berinteraksi, itu berarti berpengaruh, Bu ya?
1: Berpengaruh karena kurangnya komunikasi, sehingga kan akan mempengaruhi terhadap sosialisasi terhadap lingkungannya. Mungkin bisa dibandingkan mahasiswa saat ini dengan mahasiswa zaman saya kuliah dulu, mungkin itu sangat berbeda jauh. Kalau zaman dulu mungkin kita itu satu teman kos, itu biasanya itu kita saling kenal walaupun berbeda kamar, kita bisa nonton TV bersama. Waktu itu kan HP itu kan masih HP, saya bilangnya itu HP utuk-utuk yang masih hanya bisa buat SMS dan telepon kan waktu itu. Dan sedangkan sekarang kan adanya smartphone kayak gitu kan, semua bisa dilihat di dalam HP itu. Sehingga dia tidak membutuhkan, kadang berpikir tidak membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Kalau yang dulu itu kan kita satu kos gitu kan, berbeda kamar, kita makan bareng, habis beli makan bareng, kita nonton TV di depan TV bersama sambil bercerita, entah itu pengalaman mata kuliah atau menceritakan dosennya, kayak gitu kan. Itu kan bentuk komunikasi yang efektif juga, sehingga kita kan ibaratnya itu mengeluarkan unek-unek sambil bercanda
0: betul.
1: Apa yang kita alami seharian, seperti itu.
0: Nah mungkin kalau misalkan di kota besar seperti Malang nih Bu ya, pergaulannya kan sangat heterogen gitu, bermacam-macam orang gitu. Saya juga pernah, ini salah satu ada kaitannya dengan skripsi saya juga waktu itu, pre-group interaction namanya, atau mungkin interaksi teman sebaya gitu. Nah, apakah memang peer-group interaction ini yang memang sangat heterogen bisa membuat tekanan gitu Bu, atau mungkin gaya hidup membuat anak kos itu merasa kok gaya mereka seperti itu, kok gaya saya tidak seperti ini ya, atau mungkin tidak mengikuti arus ya gitu. Apakah berpengaruh Bu?
1: Sangat berpengaruh biasanya. Kadang ketika kita melihat teman kita, contohnya itu dari contohnya dari ada teman kita yang dari wilayah A gitu kan. Nah, dia uang sakunya sangat besar ketika buat anak untuk hidup di Malang itu sangat berlimpah, bahkan bersih apa sisa kayak gitu kan. Sehingga dia merasa kok teman saya hedon sekali kayak gitu kan. Sedangkan saya dikasih orang tua saya cuma segini seperti itu. Terus kemudian kayak gaya hidupnya teman saya itu suka beli-beli ini, dari performanya juga lumayan seperti ini, kok saya merasa seperti ini. Akhirnya kan bisa jadi nanti menimbulkan dia merasa insecure, merasa mungkin dirinya itu nggak baik, dirinya nggak cantik, atau dirinya nggak ganteng, kayak gitu kan bisa jadi. Itu kalau dari yang performanya. Nah, bisa jadi nanti kita ketika melihat teman-teman yang seperti, kan biasanya tiap-tiap wilayah itu punya budaya masing-masing ya, ketika tidak bisa menerima, mungkin kita ini anaknya baperan ketika melihat temennya yang ngomongnya keras atau apa, padahal temennya itu nggak ada tujuan untuk menyakiti atau menyinggung si yang bersangkutan tersebut, tapi dia merasa tersinggung, akhirnya baper, dia menarik diri dari lingkungan pertemanan. Itu juga kan berdampak pada kesehatan mentalnya seperti itu.
0: Nah, mungkin kalau misalkan tadi sempat dibahas ya di segmen selanjutnya sebelumnya, kalau misalkan tadi kan ada akumulasi beban mungkin ya, harus sakit harus merawat sendiri, mengatur keuangan sendiri,
1: makan cari sendiri,
0: terus ditambah akademik kampus juga cukup menekan gitu kan. Nah, akumulasi beban ini apakah memang bisa memicu terjadinya burnout atau mungkin kecemasan gitu, gangguan kecemasan?
1: Bisa, ketika dia tidak bisa meminimalisir dan meregulasi emosinya, itu juga berdampak terhadap hal tersebut.
0: Jadi memang sebenarnya ada banyak lini yang memang bisa menjadi celah-celah mahasiswa kan, gitu ya, untuk merasakan itu ya.
1: Karena kan dia juga bisa berpikir, gimana nanti saya kalau saya gagal kuliahnya, gimana kalau nanti saya tidak bisa sukses, saya tidak bisa ketika lulus nanti saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, seperti itu.
0: Nah mungkin apa saja Bu, tanda-tandanya atau mungkin red flags nih sebagai kita teman nih, wah ini kok teman saya gini ya gitu, sudah tidak wajar ya sebagai anak kos gitu. Dan mulai mengarah ke depresi atau mungkin gangguan kecemasan, itu apa saja tanda-tandanya Bu?
1: Tanda tanyanya, berarti kan itu sama hanya seperti kita ketika kita harus menyadari ketika kita membutuhkan bantuan tenaga.
0: Betul. Ini halo?
1: Berkepanjang.
0: Halo, Bu Eka?
1: Ya,
0: halo. Putus-putus barusan Bu Eka.
1: Sudah terdengar mas?
0: Sudah terdengar. Silakan Bu Eka, dilanjutkan.
1: Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa kita lihat. Nah, kita itu biasanya itu merasa sedih berkepanjangan atau enggak? Paling enggak itu lebih dari 2 minggu secara berturut-turut seperti itu. Nah, kemudian kita merasa setiap malam itu kita sulit tidur enggak? Secara terus-menerus itu. Nah, selain itu juga kita kehilangan minat sehari-hari enggak sih? Kayak gitu kan, yang biasanya kita aktif, kemudian kita males, kemudian kita menarik diri dari lingkungan, kayak gitu kan. Terus selanjutnya terkait makan, pola makan, yang biasanya kita biasa-biasa saja, kemudian kita menjadi males makan. Terus kita tidak mampu konsentrasi di dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, terutama tadi kan menarik, terutama yang menarik diri dari lingkungan. Nah, bisa jadi kalau sudah parah dan itu berlangsung secara lama, itu bisa jadi muncul adanya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Bahkan ada yang ingin mengakhiri masa hidupnya, seperti itu.
0: Jadi ini cukup berbahaya ya, dan mungkin ya kalau misalkan ini kan dari diri sendiri gitu Bu ya. Kalau misalkan orang lain kan kadang tidak tahu ini anak sudah makan atau belum, apakah kehilangan minatnya atau belum. Nah itu gimana cara kita mendeteksi teman kita gitu Bu?
1: Baik. Karena kita sebagai teman, itu kita itu harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, bukannya kita mau ikut campur terhadap permasalahan pribadi, tidak. Cuma kita peduli, kita memperhatikan, mengobservasi orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Contohnya si A. Si A ini kebiasaan sehari-harinya biasanya seperti ini loh. Nah, ketika muncul ada perilaku-perilaku sikap yang kurang kurang sesuai dengan biasanya, mungkin kita bisa mendekati. Mendekati dalam artian kita tidak ingin ikut campur, cuma kita mengabarkan, kamu baik-baik saja, apakah ada yang bisa saya bantu ketika kamu tidak baik-baik saja?
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tawarkan. Itu.
0: Oke. Okay. Jadi memang kita harus lebih berempati, lebih peka gitu ya,
1: empati,
0: terhadap
1: tepatnya empati.
0: Empati ya, berarti kepada teman kita. Dan nanti mungkin di segmen selanjutnya, Bu ya. Saya ingin membahas tentang strateginya. Strategi bagaimana caranya beradaptasi untuk anak kos dan pemulihannya bagaimana. Mungkin kalau misalkan kita lihat bahasa-bahasa kerennya sekarang itu coping mechanism.
1: Betul.
0: Nah, itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Bu Eka. Jadi kita tunggu dulu. Kalau misalkan memang Anda kawan untuk pendengar kami yang memang sudah mendengarkan dan ingin bertanya, boleh bagikan ke WhatsApp di 0811 3600 911. Dan tadi kawan kita mendapatkan informasi ya dari Pak Irfan, Deputi Traffic Toll Pandaan kawan. Jadi kalau misalkan kata Pak Irfan ini, siap kak, sudah terkopi unit mengarah ke lokasi, terima kasih informasinya, katanya seperti itu ya. Dan ini kita tunggu kawan, kalau misalkan akan nanti sudah lengkap informasinya, kita akan coba teruskan ya ke pendengar semuanya, bagaimana kondisinya, apakah menyebabkan kepadatan. Kalau misalkan untuk saat ini bagaimana kawan, mungkin Anda yang melewati di ruas tol, boleh nih ya bagikan di KM7172, waspadai, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan mungkin kalau misalkan saya perlu mengingatkan ya, kalau Anda melewati di ruas tol kawan, sudah malam, memasuki malam, kalau sudah merasakan kantuk, lelah, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat, karena hal itu bisa menyelamatkan nyawa Anda kawan. Karena saat sudah lelah, ngantuk, atau micro sleep gitu ya, ini cukup berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaiknya kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menepi di rest area, ngopi-ngopi dulu, atau mungkin bisa beristirahat sejenak kawan. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan sebelum kita masuk ke konsologi ya. Nah, PLN kawan kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Dan saya ada pantun untuk Anda kawan ya. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Nah kawan, untuk malam hari ini kita kembali lagi di konsologi bersama Bu Eka. Halo, selamat malam Bu Eka.
7: Selamat malam Mas.
6: Kita kembali lagi Bu ya. Tadi kan kita sudah bahas nih tentang tekanannya, rasa sepinya, dampaknya gimana. Bahkan cara kita sadarnya, oh teman kita ternyata sudah depresi nih karena mungkin homesick atau apapun itu yang memang menjadi masalah dari anak kos. Nah, tapi yang paling ditunggu-tunggu ini ya, bagaimana strategi coping atau mungkin coping mechanism yang sehat dan praktis bagi anak kos Bu untuk mengatasi rasa sepi akut ini ya. Tanpa, kan ada ya coping mekanisme yang negatif Bu, jadi berlari ke arah-arah yang negatif. Nah, bagaimana kalau yang ke positif ini?
7: Oke, baik. Nah, terkait coping mekanisme itu sendiri, itu ada beberapa poin ya Mas ya.
6: Yeah.
7: Nah, mungkin yang pertama yang harus kita sadari sebagai mahasiswa itu, kita bisa menerima bahwa adaptasi itu merupakan proses yang tidak instan. Nah, di mana di sini itu mahasiswa itu sering berasa ketika kita menjadi anak kos, dia bisa beranggapan saya bisa langsung nyaman ketika tinggal di tempat yang baru.
6: Oke, Bu. Nah, Bu Eka, mungkin sebelum kita lanjut ya, mungkin nggak semua pendengar kami tahu nih coping mechanism itu apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja itu apa.
7: Nah, coping mechanism itu merupakan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal itu agar tidak terjadi seperti itu.
6: Oke, jadi memang cara mengelola stres gitu Bu ya.
7: Kayak mengelola stresnya agar hal ini tidak sampai dialami oleh teman-teman mahasiswa yang nantinya berada di tempat kos seperti itu.
6: Gimana itu Bu, yang hal positif ini bagaimana ini?
7: Hal positif yang pertama itu kita bisa beranggapan sebagai mahasiswa itu proses adaptasi itu tidak yang instan, tapi memerlukan waktu. Nah, tergantung cepat atau tidaknya, cepat atau lama, itu tadi tergantung dari pribadi masing-masing bagaimana kita bisa menerima terkait tentang tempat yang baru itu. Nah, selain kita menerima terkait proses adaptasi, di situ juga kita harus menerima atau mengenali emosi kita. Kita tidak perlu menekankan perasaan kita, harus langsung bisa menerima seperti ini, karena adanya proses adaptasi.
6: Okay.
7: Ketika kita sedang merasa sedih, itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ketika kita merasa sedih, kita harus alihkan dengan pola pikir yang positif. Kita jauh dari orang tua, saya di sini menuntut ilmu untuk kebaikan ke depan, masa depan saya, seperti itu.
6: Okay.
7: Nah, selain mengenali emosi, itu juga ada. Kita membangun rutinitas yang sehat. Contohnya, kalau di rumah biasanya ada yang bangunin pagi, ketika di kos kita harus konsisten. Kita juga harus bangun pagi. Selain itu juga makan tepat waktu, biar tidak ada gejala fisik atau penyakit yang dialami. Seperti biasanya kan mah, kayak gitu kan. Nah, kita juga harus membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, ditambahkan olahraga dan istirahat yang cukup,
6: cukup
7: di
6: betul.
7: Sini. Selain itu juga kita harus membangun hubungan sosial yang berkualitas. Dalam artian bukan intensitasnya di sini, dengan teman sekosan gitu ya, bukan karena kita kemana-mana harus bebarengan. Nah, karena kita kan punya kesibukan masing-masing, tetapi kualitasnya, ketika kita bertemu teman di kosan atau teman kita di kampus, tentang apa yang kita bahas, sekedar sharing terkait pengalaman, atau bahkan kalau kita sudah dekat terkait masalah pribadi, kita sharingkan, itu enggak apa-apa di situ. Atau sekedar hanya menyapa, menyapa say hello, itu bisa membangun hubungan sosial yang lebih baik.
6: Oke. Okay.
7: Seperti.
6: Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari
7: Pak. Ada, Mas.
6: Oh, masih ada lagi. Gimana itu, Bu?
7: Pengelolaan penggunaan media sosial.
6: Oh,
7: seperti
6: ya.
7: Itu.
6: Gimana
7: kadang
6: itu,
7: kita Bu? Jangan mudah terprovokasi dengan media-media sosial yang atau berita-berita yang kita terima di media sosial.
6: Okay.
7: Seperti itu.
6: Jadi memang harus bisa kontrol, Bu, ya ini ya.
7: Nah, dan tetap harus menjaga hubungan komunikasi dengan keluarga.
6: Nah.
7: Setiap hari, sekedar si Hulu sedang apa, kayak gitu, seandainya orang tua sibuk belum menanyakan kabar, setidaknya kita menelpon orang tua duluan. Lagi apa-apa, Ma, gitu. Masa apa tadi, kayak gitu, itu sekedar ini, itu harus rutin dilakukan, seperti
6: itu. Ya, karena mungkin ini ada pertanyaan, Bu, ya, kita coba cek.
7: Betul.
6: Ini dari Pak Bambang ini. Malam Mas Iqbal, saya kebetulan mengelola kos-kosan mahasiswa. Ada satu anak kos yang beberapa hari kemarin perilakunya berubah drastis. Biasanya sering keluar, sekarang jarang keluar kamar, bahkan untuk kuliah. Dan kamarnya biasanya kalau misalkan saya cek sering kali berantakan. Kami khawatir dia depresi, tapi kami bingung bagaimana cara menegur atau mendekatinya tanpa menyinggung privasinya. Mohon arahannya dari Bu Eka. Nah, silakan Bu Eka.
7: Oke. Nah, mungkin terkait kita diagnosis depresi atau tidaknya, kita kan harus lakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi mungkin di awal kita tidak bisa langsung menjudge anak ini mengalami depresi atau tidak.
6: Okay.
7: Nah, mungkin kita bisa dekati ke anak kos tersebut. Nah, selama ini hubungannya dengan bapak itu seperti apa? Contohnya, apakah mungkin sering ngobrol atau sekadar bertegur sapa? Nah, mungkin kita bisa basa-basi kalau memang si individunya ini sering bertegur sapa, mungkin ketika kita bertegur sapa, kita dengan kayak bercandaan dulu, loh mbak, loh mas, kayak gitu kan, loh selama ini kemana, kok saya jarang melihat, apakah pulang, atau lagi ada kegiatan di luar, sehingga di luar malah, sehingga tidak harus tinggal di kosan, atau mungkin ada yang dikerjakan ketika harus fokus di dalam kamar, nah seperti itu. Nah mungkin awalnya kita basa-basi itu dulu, nah kita memancing, kayak gitu kan, kita tidak bisa serta-merta kan, rasanya kita tidak ingin ikut campur kayak gitu, tapi kita peduli dengan menanyakan keadaannya, kemana kok jarang di kos, apakah ada kegiatan di luar, nah atau mungkin lagi mengerjakan tugas sehingga jarang keluar dari kamar kayak gitu, itu menunjukkan bentuk kepedulian kita, oh ternyata orang ini memperhatikan saya loh, saya ada yang perhatian ke saya, mungkin dari situ dia bisa membuka omongan kayak gitu kan, oh iya pak saya sedang seperti ini, nah ketika dia tetap menutup diri, tetap kita harus waspada, kita awasi, nah hal itu kita amati. Ketika sudah lebih dari 2 minggu, otomatis kita harus sampaikan. Nah di situ sebagai yang bapak kos di situ itu ada mengenali orang tuanya tidak? Atau kalau memiliki kontak person orang tuanya, bisa berdiskusi dengan orang tua yang

0: Kalau misalkan kita lihat kan membangun atau membentuk lingkungan baru tentu tidak mudah ya. Nah mungkin kalau misalkan bagaimana langkah awal yang memang cukup baik bagi mahasiswa yang pemalu atau mungkin introvert bisa dibilang seperti itu untuk membangun support system yang baru baik di lingkungan kos maupun di kampus. Jadi tadi kan dari sisi bapak kos nih, nah sekarang dari sisi anak-anaknya atau mungkin mahasiswanya gimana cara membangunnya?
1: Nah itu kan itu harus kita bekali dulu juga ke orang tua. Nah, gitu kan. Kalau kita sebagai orang baru kan kita kan tergantung dari pola asuh orang tua juga. Biasanya gitu. Ketika kita menjadi orang tua, kita menempatkan anak kita, seandainya anak kita memang anak kita introvert, itu kita bisa sounding sebelum berangkat ke tempat kosnya. Nah, nanti ketika di tempat baru, kamu harus selalu bertegur sapa. Bukannya apa sekedar senyum, monggo, mari, ayo, sudah makan, kayak gitu, udah beli makan, atau sekedar senyum, itu usahakan kamu lakukan ketika bertemu teman-temanmu atau orang-orang yang ada di sekitar tempat kosmu. Sehingga ketika kamu ada di perantauan, itu ada yang kenal dengan diri kamu. Kalau kamu ada apa-apa, itu ada yang peduli dengan kamu. Nah, ketika memang anak itu introvert, sebisa mungkin itu kan terbentuk dari pola asuh juga sebenarnya ya Mas ya. Dari kebiasaan dari orang tua juga kayak
0: Betul.
1: gitu kan. Ketika kita introvert, otomatis yang harus peduli adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Gimana caranya ketika bertemu dengan anak introvert ini agar anak ini bisa untuk mulai membuka komunikasi. Contohnya, pulang kuliah Mbak, berangkat Mbak kayak gitu. Atau berangkat Mas, pulang Mas. Nah, itu sekedar seperti itu sudah menjalin mengawali untuk menjalin komunikasi yang efektif di situ.
0: Jadi memang berarti lingkungan sekitarnya yang harus berani untuk
1: Peduli
0: peduli
1: ketika
0: gitu ya.
1: menghadapi anak-anak yang introvert.
0: Nah, kalau misalkan
1: Dan
0: kita,
1: kemudian orang tua juga.
0: oh iya, dari
1: Itu,
0: sisi
1: kemudian
0: orang tua
1: orang tua
0: juga
1: juga.
0: harus menjalani itu gitu ya. Maksudnya harus
1: Betul.
0: mengedukasi anaknya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kan seringkali ada anak kos bu ya merasa tidak kuat, ingin menyerah, pengen pulang kampung gitu. Tapi karena ingat pengorbanan biaya orang tua ini tidak kecil, akhirnya tidak jadi. Nah, biasanya gimana cara mengelola emosi atau mungkin meregulasi emosi untuk menghadapi perasaan-perasaan seperti ini, bu?
1: Nah mungkin ketika kita menyadari mahasiswa itu ketika sudah merasa tidak nyaman, nah di mana dia sudah berapa lama atau masih baru. Nah, di mana di dalam perkuliahan itu pasti dia itu kan punya teman yang pertama. Mungkin dia bisa meminta bantuan teman. Nah, ketika dia tidak percaya dengan teman, nah mungkin ada namanya dosen wali, dosen perwalian
0: Ya,
1: ya
0: betul, betul.
1: biasanya. Nah, itu mungkin bisa diskusi. Karena dosen wali juga sebagai pengganti orang tua ketika berada di kampus seperti itu. Nah, atau mungkin bisa datang di setiap universitas itu kalau ada biasanya mungkin ada konselor di kampus, mungkin ada BK-nya, ada psikolog yang bertugas di BK tersebut, kayak gitu kan. Atau kalau tidak ada itu ya ke dosen wali itu tidak apa-apa. Jadi harus berani untuk meminta bantuan. Nah, tapi terkadang kendalanya itu enggan untuk meminta bantuan. Nah, kembali lagi, berarti yang harus perhatian adalah orang-orang yang di sekitarnya lagi. Seperti itu.
0: Baik.
1: Kenapa anak ini kok merasa seperti ini? Apa ada yang salah ketika dia berada di sini? Gitu.
0: Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa singgung sedikit gitu Bu ya. Kapan sih seorang anak kos itu harus menyadari kalau misalkan mereka ini perlu bantuan profesional? Atau mungkin kalau misalkan di Malang nih ya, kemana mereka harus melangkah pertama kali kalau misalkan memang butuh bantuan profesional?
1: Nah, contohnya seperti yang awal yang sempat saya sampaikan di awal tadi, ketika dia merasa sedih atau merasa tidak nyaman terhadap dirinya sendiri itu dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.
0: Oh, yang itu ya.
1: Bahkan sampai ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri seperti itu, bahkan untuk mengakhiri hidup itu tadi.
0: Jadi,
1: Sehingga dia kalau dia sadar berarti dia harus lebih untuk mencari bantuan ke tenaga yang profesional seperti itu.
0: Jadi memang kalau misalkan sudah merasa ada yang aneh dengan kita gitu ya, atau
1: Betul,
0: dengan
1: kita.
0: Perasaannya kok beda, habitsnya, kebiasaannya, berarti itu butuh bantuan profesional gitu ya.
1: Betul,
0: Nah,
1: itu.
0: Bu Eka, nanti kita coba lanjut ya, masih ada satu segmen selanjutnya,
1: Betul.
0: segmen terakhir nanti. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan juga pendapat Anda mengenai dilema, masalah atau mungkin hal-hal yang memang ini menjadi tantangan.

0: tantangan untuk anak kos kawan, di sesuai topik kita ya, tantangan mental anak kos, Anda boleh sharing-sharing di 0811 360 911. Dan kita move ke WhatsApp kawan, tadi ada informasi ya yang masuk, kalau misalkan dari Bu Eva tadi ya, ada laka kawan 7172 ya, dan kita sudah teruskan ke Pak Irfan tadi, Deputi Traffic Tol Pandaan. Dan ternyata di grup relawan Siaga Utara kawan, kita mendapatkan informasi lagi ini ya. Kalau misalkan kita cek, ini ada informasi dari Supervisor Mobile Customer Service JPM Tol Pak Permana Herlambang, bisa minta tolong ambulans, ada banyak korban di KM 72 arah Pandaan, katanya seperti itu kawan, arah Pandaan ini ya. Dan dikatakan juga oleh Pak Permana, mohon bantuan himbauan pengguna jalan tol arah Pandaan dari KM 71 kurangi kecepatan. Jadi untuk Anda yang memasuki tol dari Malang ke Pandaan kawan, yang masuk ke KM 71 Anda bisa kurangi kecepatan, karena di KM 72 ya ada laka kawan, dan ini sepertinya banyak korbannya. Dan ini para relawan sudah meluncur ke lokasi kawan, kita tunggu informasi lebih lengkapnya bagaimana nanti ya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 360 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini sudah banyak yang berangkat tadi kawan ya. Kita coba ambil informasi nih dari salah satu koordinator dari Resita kawan. Kita coba putarkan satu saja.
1: PSC dihul dulu, DTKP tinggal 4. PSC jangan banyak-banyak, tinggal 4. Ini sepertinya MD semua.
0: Oke, nah ini sepertinya MD semua kawan. Itu informasi awal kawan. Sepertinya meninggal dunia semua. Ya memang terjadi laka di KM7172 Pandaan Tol Pandaan Malang. Jadi Anda perlu waspadai saja, kurangi kecepatan saat memasuki di KM71 Tol Pandaan Malang kawan. Dan ada Pak Muhammad Kusai menginformasikan kawan ya.
2: Selamat malam Sidiket. Terjadi laka, itu bapak-bapak tergeletak di utaranya Gadang Regensi, depannya cucian persis itu.
0: Oke,
2: okay. Ini itu beda lokasi kawan. Ambulan yang terdekat itu orangnya kayaknya emergency banget itu kayaknya. Pada jalan ya, okay. Posisinya dia tergeletak di aspal, dipinggirkan sama warga itu. Oke, okay. Mudah-mudahan ada respon ambulan secepatnya. Terima kasih. Kalau untuk lakanya saya kurang paham karena sambil jalan itu arah pulang saya. Ini okay. Sudah nyampe ke Pasar Induk Gadang ini. Tolong ya, mudah-mudahan respon ininya apa, ambulan cepatnya.
0: Oke, okay. Ini tadi di jam 8 lebih 1 menit ya, sudah ada respon dari relawan Malang ST Anget kawan. Sudah ada info awal ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini sudah dikirim untuk tim rescue-nya. Terima kasih Pak Kusai dan kawan pendengar lainnya untuk informasi malam hari ini ya. Dan kita lanjut lagi ke konsologi. Kita move ke Bu Eka yang ada di Zoom. Halo, selamat malam Bu Eka.
3: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Ya, selamat malam Bu Eka. Kita lanjut lagi nih ya. Setelah banyaknya informasi ini tadi, Bu Eka, kita lanjut nih ya ke segmen terakhir sebagai penutup gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat Bu Eka ya, apakah memang kita sebagai anak kos atau teman satu kontrakan saat mendeteksi kawan kita sudah, wah ini ada yang aneh gitu ya, bagaimana bantuan psikologi awal atau mungkin psychological first aid ya yang bisa kita berikan?
3: Oke, PFE-nya ya Mas ya, yang bisa kita berikan terhadap rekan kita. Nah, mungkin PFE yang bisa kita berikan ketika kita melihat perilaku atau hal-hal yang kurang baik yang biasanya teman ini bersikap atau berperilaku yang baik, kemudian dia ada perubahan-perubahan itu, yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan kita mendekati.
0: Oke.
3: Okay. Menanyakan, kayak gitu kan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau ada apa-apa, mungkin bisa diceritakan. Mungkin sedikit bisa membantu. Atau mungkin kalau saya bisa kurang bisa membantu dengan maksimal, saya bisa membantu mengantarkan ke tenaga profesional.
0: Oke. Okay.
3: Setidaknya kan kita mengantar, itu sudah membantu, seperti itu.
0: Oke, jadi memang setidaknya bisa membantu dengan mengantarkan meskipun tidak membantu betul. Ini ya.
3: Nah, mungkin terkadang kan mahasiswa itu atau individu itu kurang percaya.
0: Betul.
3: Kamu ngapain sih ikut-ikut masalah saya? Tapi kita tarawakan, seandainya memang kurang berkenan ketika bercerita ke saya, tak apa-apa, mungkin saya bisa mengantarkan kemana. Atau mungkin ada pilihan, atau saya bisa kasih rekomendasi, saya antarkan ke tempat atau ke tenaga profesional. Seperti.
0: Nah, tadi kita sudah membahas soal teman, atau mungkin teman kontrakan, teman kos, dan juga bapak kos juga, atau mungkin sebagai pemilik kos ya. Nah, tapi kita belum membahas tentang peran kampus nih Bu ya, peran kampus. Apakah memang fasilitas atau program seperti apa yang idealnya disediakan oleh unif-unif yang ada di Malang untuk mendampingi kesehatan mental mahasiswa-mahasiswa rantau ini Bu?
3: Nah, tergantung dari pribadi masing-masing. Biasanya di setiap kampus itu ada yang memiliki tempat konsultasi, biasanya kayak BK, tempat bimbingan konseling, itu ada yang mempunyai atau ada yang tidak.
0: Okay.
3: Biasanya di setiap prodi masing-masing itu kita kan adanya dosen wali. Nah, dosen wali itu tugasnya kan tidak hanya dosen itu kan tidak hanya mengajar kayak gitu kan. Kita juga harus mendampingi, membimbing mahasiswa terkait itu baik akademik ataupun non akademik di situ. Nah, ya syukur-syukur kan tidak semua kampus itu juga punya psikolog kayak gitu kan. Tidak punya fakultas psikologi.
0: Oke. Halo, Bu Eka?
3: Ya. Bermasalah seperti itu, membutuhkan bantuan untuk melewati atau memupuk kesehatan mental itu kayak gitu.
0: Oke, jadi memang fasilitas-fasilitas atau program yang idealnya disediakan adalah BK ya, layanan bimbingan konseling.
3: Iya, layanan bimbingan konseling. Tapi kalau khususnya untuk kekerasan itu kan di tiap universitas sekarang sudah punya satgas, namanya Satgas PPKPT. Gitu kan, tapi menangani terkait tentang kekerasan yang ada di kampus masing-masing.
0: Baik. Nah, mungkin Bu Eka, karena kita sudah di penghujung segmen ini ya, sebagai penutup, apa pesan dari Bu Eka untuk seluruh anak kos yang ada di Malang yang mungkin malam hari ini mendengarkan ini?
3: Nah, untuk teman-teman kos yang ada di Malang, nah sebagai penutup saya itu ingin mengingatkan bahwa beradaptasi itu adalah proses, bukan hal yang instan. Nah, termasuk merasa rindu rumah, cemas, atau kesepian saat merantau itu adalah hal yang wajar. Yang penting saat ini bagaimana cara kita mengenali diri kita, menjaga pola hidup sehat, membangun hubungan yang positif, dan tidak ragu mencari bantuan ketika saat dibutuhkan. Ingat, kesehatan mental itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi mampu bangkit dan terus bertumbuh. Semoga seluruh mahasiswa di perantauan Kota Malang ini dapat menjalani masa kuliah dengan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Terima kasih. Salam sehat mental, karena mahasiswa yang sehat secara psikologis akan lebih siap meraih prestasi dan menjalani kehidupan yang penuh makna.
0: Baik, terima kasih Bu Eka sudah terhubung bersama saya selama satu jam ini. Semoga kita akan bertemu lagi di Rabu depan ya. Sehat selalu Bu Eka, selamat malam.
3: Terima kasih Mas Iqbal.
0: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih semuanya.
0: Itu tadi kawan ya, kita sudah terhubung dengan Bu Eka, yang mana memang kalau misalkan kunci utama kesehatan mental bagi anak kos, ya berani membuka diri, membangun support system yang sehat, tidak ragu dalam mencari atau mencari bantuan profesional jika beban terasa berat kawan ya. Dan saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari konsologi atau konsultasi psikologi. Tetap jaga kesehatan mental Anda kawan, dan sampai jumpa Rabu depan. Selamat malam and keep surviving.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legends Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan seru.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kita mau mengakomodir terlebih dahulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk ke kami kawan. Ada Pak Anton tadi di jam 7:19, ini Pak Anton juga mengabarkan kawasan Ijen Boulevard 2 arah Boulevard ini ya, dua arah lancar, maksud saya seperti itu, kawasan Ijen Boulevard dua arah lancar. Dan Pak Anton juga mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan di radio visual live kita. Nah, terpantau sangat lancar kawan tadi di jam 7:19. Dan saat ini bagaimana kawan pantauannya di kawasan Ijen Boulevard, apakah lancar? Ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 360 911. Lalu kali ini ada Pos Pantau Semeru kawan juga mengabarkan ini ya, di jam 7:14, ini juga tadi terpantau telah terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 7:14 tadi ya. Untuk tinggi kolom abu tidak teramati dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudonya maksimum 22 mm dan juga durasi kurang lebih 1 menit 39 detik kawan. Dan saat ini untuk Gunung Semeru berada di status level 3, yaitu di level siaga. Baik kawan, ataupun malam hari ini bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar arus lintas di kawasan Anda yang sedang ada mobile, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya di nomor 0811 360 911. Kita akan move dulu ke newsroom untuk informasi seputar ruas jalan tol lalu lintasnya pada malam hari ini kawan.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Untuk ada yang menuju ke Tol Padan Malang, terpantau Anda perlu waspadai di KM71 sampai 72 yang mengarah ke Surabaya, kawan. Karena ada laka, jadi Anda sebelum masuki KM72, saat memasuki KM71 berarti ya, itu perlu kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lepas dari sana ramai lancar sampai ke Gempol Pandaan, lalu ke Japanan Gempol, lalu sekitaran Porong, Surabaya Porong, ini juga masih aman lancar. Lalu sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, satu buah komposisi ini ya, lagu dari Ghea Indrawari, Jiwa Yang Hilang, yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 33 ya. Lepas dari jam 8 malam, tentunya tadi di jam 8 lebih 15 menit kawan, ada Pak Joko Said menginformasikan depan Gadang Regensi. Nah ini Pak Joko saya juga mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan di radio visual live kita.
1: Arah selatan macet.
0: Oke. Okay.
1: Padat. Merayap. Masih ada laka. Proses evakuasi.
0: Betul. Nah ini untuk kawan-kawan yang mau mengarah Gadang, hati-hati ya. Karena ada laka, masih proses evakuasi. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di area Gadang, ini juga bisa Anda informasikan kembali ya kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36 9 11 kawan. Dan kita pantau dari grup relawan Siaga Utara kawan, yang ada laka di tol ya, di tol kilometer tol Lawang, tol Malang Kandaan ini ya, di kilometer 71-72. Nah ini kalau kami dapat kabar melalui grup relawan Siaga Utara, untuk korbannya itu 2 meninggal dunia kawan, dan saat sekarang ini masih proses evakuasi karena terjepit oleh badan mobil kawan. Begitu untuk informasinya, dan kami masih menunggu informasi lanjutan dari Pak Irfan ya, Deputi Traffic Tol Pandaan. Ini mohon waktu, kita masih menunggu kawan untuk informasi lanjutan dari kronologi yang berada di Tol Pandaan Malang ya, di kilometer 7172 kawan. Tentunya Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id kawan. UM, excellent in learning innovation.

0: city guides inside.
1: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PA di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
2: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Itu yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD.
1: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan vakum kan begitu. Nah, kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amugento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
1: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
4: Baik, sampai 5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi bisnis BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola, ya, tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional. Profesional bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis. Bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain. Bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada, misalkan pariwisata sendiri, kemudian hutannya sendiri atau tetap jadi satu. Kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
1: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: CityGate 911 FM, Guided for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih memandu perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Malam tentunya. Dan kali ini tadi ada Pak Arif juga mengirimkan sebuah voice note. Kita putarkan terlebih dahulu kawan ya, voice note-nya dari Pak Arif.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
3: Ini barusan rombongan dari Kapolri masuk ke Polresta Malang. Ini rombongan dari Kapolri barusan masuk di ke Polresta Malang. Rombongannya banyak lagi. Gak tahu ada apa ini Pak Kapolri sampai ke Malang ini. Itu aja infonya, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arif ya, informasinya pada malam hari ini bahwa ada rombongan Kapolri yang masuk ke Polresta Malang Kota. Begitu kawan untuk informasinya. Dan mungkin kawan-kawan di malam hari ini bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas yang sedang ada lalui pada malam hari ini, bisa ada informasikan juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911 kawan. Baik, kita akan move ke reportase Heri kawan. Kita akan bergabung dan reportase Heri juga membawakan informasi PKL kembali menjamur di Jalan Veteran pada malam hari. DPRD Kota Malang dorong pendekatan humanis.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
2: Iya, baik, Harry, silahkan.
5: Kawan, setelah sempat ditertibkan dan bahkan didirikan posko pengawasan, kawasan Jalan Veteran Kota Malang kembali dipenuhi pedagang kaki lima pada malam hari. Kondisi ini memunculkan kesan adanya praktek kucing-kucingan antara para pedagang dengan petugas Satpol PP dalam upaya penegakan ketertiban umum. Fenomena tersebut menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir seiring menjamurnya PKL di sejumlah ruang publik Kota Malang seperti kawasan Kayutangan Heritage, Alun-Alun Merdeka, hingga area Pasar Kebalen. Keberadaan pedagang yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan dinilai tidak lagi sekedar persoalan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menilai pemerintah perlu mengedepankan pembinaan dan pendampingan dibanding hanya mengandalkan penertiban.
6: Pemerintah harus melakukan pembinaan dan pendampingan. Jadi PKL ini kan juga bukan hal yang seharusnya, juga bagian yang harus dibina oleh pemerintah. Harus sering diajak komunikasi, diberikan pemahaman. Tidak bisa semuanya dengan upaya penertiban ya Pak ya gitu. Kenapa mereka juga warga negara Indonesia juga yang punya hak untuk mencari makan gitu. Hanya perlu diberikan pemahaman. Termasuk pemerintah juga harus bisa mencarikan solusi untuk tempat-tempat mana yang memungkinkan untuk PKL itu bisa, atau ada solusi misalnya diatur jam operasi ya, misalnya jam tertentu boleh PKL atau jam apalagi itu. Nah, kalau solusi relokasi itu tidak memungkinkan, karena saya pikir kadang PKL ini kan dia itu kebanyakan sekarang itu bukan yang didorong tapi bermotor, yang mungkin kan untuk mobile, contoh yang sekarang sudah ada kopi-kopian itu pakai motor listrik ya toh. Bahkan sekarang nasi Padang itu sudah ada pakai motor listrik, warung Tegal sudah ada nasi rames dan sebagainya, karena akhirnya mereka juga menyesuaikan dengan teknologi kan itu, dengan adanya yang perlu diatur itu ya pengelolaannya gitu, supaya ya semuanya bisa tercapai.
5: Trio menambahkan kawan, pembahasan mengenai persoalan PKL sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah komisi DPRD, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Rencana pembahasan tersebut akan diajukan melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Malang untuk selanjutnya dijadwalkan menjadi agenda resmi pembahasan bersama pemerintah daerah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baik, terima kasih Heri, selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Jalan-jalan plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terlihat.

kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Surabaya tertibkan bangunan liar di bawah flyover. PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti menyampaikan, pihaknya bersama Pemkot Surabaya menertibkan bangunan liar di bawah flyover Jalan Tambak Mayor. Ia menyebut penertiban itu berlangsung selama dua hari dan berhasil membongkar tiga bangunan liar yang berdiri di atas aset milik PT Jasa Marga. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jika pembongkaran telah melalui prosedur yang sesuai, mulai dari surat peringatan dan pemberitahuan, sosialisasi, hingga pembongkaran paksa. Kawan, ribuan dapur MBG Jatim lolos evaluasi, 116 masih dibekukan. Sebanyak 1.219 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jawa Timur dinyatakan lolos evaluasi, sedangkan 116 lainnya masih dibekukan karena dinilai belum memenuhi standar mutu layanan. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Surabaya, Kusmayanti menegaskan, pembekuan operasional ini tidak memiliki batas waktu tertentu karena izin baru akan diberikan kembali setelah pihak pengelola mampu membuktikan seluruh kekurangan telah diperbaiki. Kawan, Puan Maharani komentari fenomena SD negeri sepi peminat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, fenomena SD negeri yang mulai sepi peminat pada tahun ajaran baru ini semakin meningkat dan pemerintah didorong untuk mengevaluasi total layanan pendidikan dasar. Kata Puan, sepinya peminat bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti menurunnya kepercayaan warga hingga penurunan angka kelahiran, sehingga solusinya tidak bisa sekadar menutup atau menggabungkan sekolah tanpa adanya perbaikan kualitas secara nyata. Lebih lanjut, Kemendikdasmen saat ini mulai berkoordinasi dengan Kemendagri untuk membuat kebijakan bagi sekolah yang kekurangan murid setelah ditemukan adanya beberapa daerah yang hanya mendapatkan 2 hingga 3 siswa baru saja. Demikian 911 News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal menemani Anda di City Report jam 9 malam ini. Baik kawan, sebelum kita bergeser ke informasi ya, tadi sempat ada info tentang laka di ruas tol Pandaan di kilometer 7172 dan kabarnya saat ini para korban sudah dievakuasi begitu menuju rumah sakit. Dan tadi kabarnya dari mobil Avanza dan truk ya. Nah, saya akan geser dulu ke Ilham di newsroom untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Ilham.
1: Iya, Mufti, ini tadi sudah ada update terbaru dari Pak Irfan ya sebagai Deputi Traffic Tol Pandaan bahwa untuk kronologinya, info kendaraannya si RV ini melaju dari arah Malang menuju ke arah Surabaya itu di lajur 1. Ini sampainya di kilometer 72 plus 100 B ini diduga pengemudinya hilang kendali, Mufti. Nah, lalu mobil si RV itu menabrak truk yang berada di depan kendaraan si RV. Nah, untuk korbannya 3 itu meninggal dunia di tempat ya, dan 6 orang itu sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Begitu untuk informasinya, Mufti.
0: Mobil CRV ini nabrak truknya, posisi truk berhenti atau truknya sama-sama melaju?
1: Itu kayaknya itu truknya yang berhenti.
0: Oh, truknya berhenti di bahu jalan.
1: Jadi untuk pengemudinya kendaraan CRV itu hilang kendali begitu, makanya menabrak truk yang di bahu jalan itu, Mufti. Berarti, begitu untuk informasinya.
0: Oke, terima kasih Ilham. Nanti bisa lebih update lagi ya informasinya terkait laka di tol Pandaan, kawan. Terima kasih Ilham. Baik kawan. Nah, laka ini ya, memang setiap hari rekan-rekan City Gate ada informasi mengenai kecelakaan kawan, baik di pagi hari, siang hari maupun di malam hari. Nah, mungkin untuk Anda sekarang yang sedang mobile di perjalanan, sedang berkendara begitu ya, apalagi malam-malam, jika dirasa Anda ini sedang kurang fit tubuhnya atau merasa ngantuk gitu, Anda boleh menepi sejenak ke rest area terdekat atau mampir ya ke warung kopi terdekat, beli kopi atau teh atau jahe hangat gitu ya, sekedar untuk mengistirahatkan tubuh Anda seperti itu agar tidak semakin berbahaya. Karena efeknya kawan, jika kita berkendara sambil ngantuk itu bisa membahayakan tidak hanya diri kita sendiri, tapi nanti juga berakibat fatal untuk orang lain. Sehingga saya rekomendasikan Anda untuk bisa beristirahat sejenak supaya lebih berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Baik, untuk pantauan cuaca kawan, saat ini di Kota Malang masih ada di kisaran 20 derajat Celcius ya, cukup hangat ya, karena kemarin di jam yang sama itu kemarin sudah menyentuh angka 19, tapi saat ini masih 20 derajat, kelembapan udara 88% dengan kecepatan angin 3,2%. Nah, Anda masih boleh mobile bersama kami kawan untuk informasi traffic maupun cuaca di lokasi Anda. Boleh Anda tambahkan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, masih bersama saya Mufti Akmal di jam 9 lewat 18 menit ini kawan. Baik, ini untuk informasi tambahan masih belum ada kawan ya, terkait dengan kecelakaan yang di ruas tol Pandaan di kilometer 71-72, masih belum ada info tambahan. Baik, tapi sebelumnya saya mau geser dulu ke reportase dari reporter kita, reporter Heri Prasetyo, tentang DPRD Kota Malang tinjau mesin pengolah sampah jadi solar dan briket, dorong pengurangan beban TPA Supit Urang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan Komisi C DPRD Kota Malang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang meninjau dua mesin pengolah sampah yang diadakan melalui APBD tahun 2025, yakni mesin refuse derivative fuel dan mesin pyrolysis yang mampu mengubah sampah menjadi energi alternatif berupa bahan bakar setara solar dan briket. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Mutakin bilang peninjauan dilakukan untuk memastikan pengadaan alat tersebut benar-benar memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran daerah.
3: Ya, hari ini kami bersama teman-teman Komisi C dan Dinas Lingkungan Hidup meninjau dua mesin yang sudah diadakan di tahun 2025, yaitu mesin RDF dan mesin pyrolysis. Yang pyrolysis itu yang merubah sampah menjadi BBM setara solar. Nah, yang RDF ini merubah sampah menjadi briket. Nah, ini dua alat yang kita tinjau karena pengadaan di tahun 2025, kita ingin memastikan bahwa setiap sen APBD yang keluar memang benar-benar

0: dibelanjakan dan bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Makanya kita ingin melihat sini. Harapannya memang ini menjadi bagian dari skema besar yang seringkali kita dorong di komisi terkait dengan tata kelola sampah. Artinya menyelesaikan sampah tidak hanya dibawa ke hilir, tapi juga menyelesaikan dari hulu, dari sumbernya. Artinya kita ingin mengurangi volume sampah yang ada di TPA Supiturang. Jadi ini berbagai program, salah satunya di samping program-program lain seperti bank sampah, terus kemudian TPS 3R dan hal-hal lain yang itu bisa menyelesaikan persoalan sampah di hulu.
1: Sementara itu, kawan pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hadigorang, bilang mesin pirolisis saat ini beroperasi di dua lokasi, yakni di TPS Supiturang dan TPS Mulyorejo. Menurut Gamaliel, satu kali proses pengolahan menggunakan sekitar 200 kg sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 130 liter bahan bakar dengan kualitas setara Pertamina Dex atau berada di atas Dex Lite. Namun demikian kawan, proses produksi belum dapat dilakukan setiap hari karena keterbatasan pasokan bahan baku berupa sampah plastik bernilai ekonomi rendah atau low value plastik. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baik, terima kasih Heri laporannya.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Astaga, si Dita beli tumbler viral.
3: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
2: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah? Kok bisa?
5: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
2: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, Anda masih mobile bersama kami ya. Baik kawan, ini nanti ada info update ya dari Laka begitu di Tol Pandaan. Ini saya lempar dulu ke Ilham, bisa bantu jelaskan. Mau kok Ilham?
1: Iya, Mufti, ini tadi ada revisi ya dari Pak Irfan, ini Deputi Traffic Tol Pandaan. Untuk korban yang 6 orang yang dievakuasi itu ternyata dibawa ke RS Mitra Sehat Medika, begitu untuk informasinya. Dan untuk korban yang meninggal dunia, yang 3 korban meninggal dunia tadi, itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, begitu untuk informasinya sementara, Mufti.
0: Berarti total ada 9 korban ya?
1: Betul, Mufti.
0: 3 meninggal dunia dan 6 luka-luka.
1: Betul.
0: Itu 9 orang itu pengendara mobil Civic atau dari truk juga?
1: Itu semuanya dari pengendara CRV putih.
0: Oh, CRV
1: itu
0: ya, betul. CRV minibus ya berarti.
1: Iya, betul.
0: 9 orang ya kawan. Baik, terima kasih Ilham informasinya. Baik kawan, itu tadi ya informasi tentang Laka begitu di ruas tol Pandaan ya. Tadi total ada 6 pengendara di dalam mobil CRV. Korban update terakhir 3 meninggal dunia di TKP dan 6 orang dievakuasi ke rumah sakit. Untuk korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bayangkara Porong kawan. Baik. Tadi informasi dari Pak Irfan Deputi Traffic Tol Pandaan kawan. Dan kita masih lanjutkan obrolan kawan. Tadi di jam 7 malam kita sempat menyimak ya konsologi dari Iqbal dan juga dosen dari Universitas Merdeka ya, Bu Eka, tentang tantangan mental anak kos. Nah, jika kita bilang anak kos ya, apalagi di Kota Malang itu kan identik dengan perantau kawan ya, begitu, perantau yang sedang belajar menempuh pendidikan di Kota Malang. Dan saya rasa juga perantau di Kota Malang itu tidak hanya mahasiswa, banyak sekali orang yang mengadu nasibnya di Kota Malang dengan bekerja, mencari pekerjaan, keluar dari tanah asalnya gitu ya, untuk mengadu nasib di Kota Malang. Dan sebagai anak kos, saya juga relate ini kawan, tentang tantangan mental anak kos di Kota Malang. Dan kita juga bisa tahu kawan, setiap tahunnya di Kota Malang itu banyak sekali universitas yang menerima mahasiswa di Kota Malang. Dan saya baca dari portal Kota Malang, ini website resmi Kota Malang, di Kota Malang itu setiap tahunnya menampung lebih dari 30.000 mahasiswa setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya itu bertambah penduduk ini di Kota Malang itu kurang lebih 30.000 mahasiswa. Itu yang dihimpun dari portal Kota Malang. Belum nanti perantau yang bekerja dan lain sebagainya yang tidak terdata ya kawan. Nah, mengingat angka 30.000 ini juga cukup besar kawan, sangat banyak ya. Dan ketika kita melihat bahwa anak kos yang berupaya untuk jauh dari orang tuanya, kemudian mencoba untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, dengan kondisi ekonominya berbeda, kemampuan beradaptasinya pun juga berbeda. Ada yang mudah untuk beradaptasi, ada yang sulit untuk beradaptasi. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut kawan, mungkin menurut Anda yang sedang mobile bersama kami ya, kira-kira tantangan terbesar sebagai anak kos itu apakah uang sakunya, ataukah kuliahnya, atau justru rasa merantaunya, atau rasa sepinya. Karena biasanya teman-teman yang sekarang sedang ngekos gitu kan, mereka ada rasa sepi dan kesendirian karena jauh dari orang tua atau homesick seperti itu ya. Dan ketika kita melihat memang di faktanya, Malang merupakan salah satu kota pendidikan terbesar di Jawa Timur. Kita bisa melihat banyak sekali universitas di Kota Malang, di Kabupaten Malang yang sangat banyak untuk menampung mahasiswa-mahasiswa baru seperti itu. Dan ketika saya baca di Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, jadi survei ini melihat tentang masalah kesehatan mental Jadi ada total sekitar 34,9% remaja di Indonesia itu pernah mengalami masalah kesehatan mental itu dalam 12 bulan terakhir. Namun hanya sebagian kecil yang mengakses layanan profesional. Artinya kawan, ketika kita melihat banyak sekali Gen Z ya, Gen Z yang sedang merantau di Kota Malang untuk kuliah, untuk bekerja. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang merasa kesehatan mentalnya sedang terpuruk ya, sedang jatuh seperti itu dalam 12 bulan terakhir. Dan tidak semua orang ketika merasa mereka itu sedang down ya, mentalnya sedang jatuh, mereka cenderung untuk menutup diri, tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk menyampaikan keluh kesahnya ke temannya, tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya karena takut mereka akan dicibir seperti itu, takut nanti respon orang-orang terhadap dirinya akan semakin buruk, pandangan orang terhadap dirinya semakin buruk jika mereka cerita tentang kesehatan mentalnya seperti itu. Dan untuk saat ini banyak sekali kampus di Kota Malang, dan saya rasa juga tidak hanya kampus ya, sekolah-sekolah pun mulai dari SD, SMP, dan SMA sekarang sudah menyediakan layanan konseling. Nah, layanan konseling ini bisa kita manfaatkan sebagai mahasiswa, sebagai pelajar sekolah ya, ketika kita memang merasa ada keluhan tentang kondisi mental kita, tentang kehidupan seperti itu ya, sedang hektik, sedang burnout, dan sedang pusing gitu. Itu bisa kita gunakan layanan kesehatan konseling seperti itu di sekolah kita, di kampus kita. Bahkan juga tak jarang juga orang menganggap bahwa ketika mereka konsultasi ke psikolog, mereka takut dianggap gila. Padahal dengan kita berangkat ke psikolog, dengan kita ke psikiater, itu sebagai upaya pengobatan diri kita, karena kita memang merasa ada yang salah dalam diri kita seperti itu kawan. Jadi jangan takut untuk untuk berbicara, untuk speak up, untuk curhat, atau juga sekedar konsultasi ke layanan psikolog seperti itu. Nah, begitu kawan, mungkin untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, Anda boleh tambahkan informasi atau juga pantauan cuaca, traffic di jalan raya ataupun di jalan tol yang saat ini sedang melintas di jalan tol. Mungkin ada info update terbaru ya di Ruas Pandaan, mungkin Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda masih bersama saya Mufti Akmal di program City Report malam hari ini. Baik kawan, kita masih pantau ya update terbaru dari Pak Irfan selaku Deputi Traffic Toll Pandaan, dan sampai sekarang masih belum ada update terkait korban meninggal dunia. Apakah yang luka-luka ini sudah ditangani atau bagaimana? Yang jelas tadi untuk korban yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Medika, dan untuk korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo, seperti itu kawan. Dan kita masih lanjutkan kawan obrolan kita tadi tentang tantangan mental ya anak kos yang hidup di perantauan. Ketika kita menyadari bahwa tidak semua anak kos itu memiliki kondisi finansial yang sama. Jadi banyak sekali anak kos, teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang uang bulanannya itu harus cukup sampai akhir bulan. Belum ditambah lagi untuk mahasiswa yang kuliah di kedokteran, kesehatan, ataupun teknik, perlu untuk biaya praktikum, ada tugas kuliah, transportasi, dan lain sebagainya. Sehingga tekanan finansial juga menjadi salah satu faktor. Itu dapat mempengaruhi kondisi mental anak kos gitu ya. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga sebagai rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang ngekos di Kota Malang sebagai perantau pekerja, seperti itu. Nah ini yang menarik kawan, bahwa ketika kita memang melihat Kota Malang ini ramai, seperti itu ya, ramai, pengguna kendaraannya juga padat, bahkan tidak sekali dua kali Kota Malang ini macet seperti itu ya, karena saking penuhnya pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. Dan kita melihat juga kampusnya banyak, kafenya juga penuh ya. Tapi dari keramaian itu bukan berarti semua orang itu punya tempat untuk bercerita. Nah, ini yang menjadi fenomena mental illness atau loneliness, yaitu ketika seseorang itu merasa sendirian meskipun berada di tengah banyak orang. Sehingga kita bisa membangun sebuah pertemanan, sirkulasi pertemanan yang positif, yang sehat, sehingga ketika kita memang merasa ada yang salah dengan diri kita, kita memiliki tempat aman untuk bercerita, kita memiliki tempat yang baik untuk mendukung kita, untuk mensupport kita, sehingga kita ketika kita cerita tentang keluhan, tentang mental kita, kita tidak mendapatkan hujatan, kita tidak mendapatkan makian ataupun ledekan seperti itu, tapi yang kita dapatkan adalah betul-betul support dari teman, betul-betul bantuan dari teman. Dan juga salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali anak-anak kos di Kota Malang itu terkena tekanan mental ya, karena media sosial juga ikut membentuk ekspektasi. Kita memang menyadari bahwa dunia sekarang beralih dari dunia konvensional menuju dunia digital. Segala hal sekarang melewati gawai ya, melewati handphone seperti itu. Jadi yang terlihat di sosial media, kita bisa melihat banyak sekali pencapaian teman kita yang umur 25 mungkin sudah beli mobil mewah, sudah punya rumah, sudah menikah gitu ya. Tapi ketika kita memandang sebuah pencapaian orang lain dari sosial media itu dengan pandangan yang buruk, atau kita memiliki rasa takut tertinggal atau FOMO gitu ya, nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kita terkena tekanan mental kawan. Nah, sehingga kita bisa memberikan solusi selain dari kita memiliki pertemanan yang sehat, kita juga bisa menjaga komunikasi dengan keluarga, di samping juga teman yang bisa diajak berdiskusi, kita juga bisa memanfaatkan layanan konseling di kampus, di sekolah, dan di rumah sakit. Bahkan jangan ragu jika Anda memang merasa sedang mentalnya down, dan ketika Anda berangkat ke psikolog, ke psikiater, jangan ragu dan jangan takut seperti itu. Karena biasanya orang ketika berangkat ke psikolog, ke psikiater, mereka takut dicap gila. Nah, padahal ini persepsi yang perlu kita luruskan, ini persepsi yang perlu kita rubah, sehingga orang tidak takut lagi untuk konsultasi ke mana, ke psikolog ataupun ke psikiater, seperti itu kawan. Baik, masih bisa Anda tambahkan informasi update mengenai situasi kondisi cuaca ataupun juga kondisi jalan raya. Mungkin Anda sedang mobile di kendaraan sambil mendengarkan City Guide di radio kesayangan Anda. Anda boleh tambahkan informasinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Sesaat lagi kita akan dengarkan info tol oleh Ilham.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol. selamat malam kawan. Kita kembali update informasi lalu lintas di seputar jalan tol ini ya, bagi kawan-kawan yang sedang mobile di ruas tol Pandaan Malang. Ini kalau kami pantau juga sudah landai ya, ramai lancar. Tadi sempat ada kecelakaan di tol Pandaan Malang di kilometer 7172. Dan bagi Anda yang sedang melintasi di area tol Kejapanan menuju ke Porong kawan, ini juga arus lalu lintasnya terpantau lengang ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, ini juga bisa ikut berbagi kabar bagaimana arus lalu lintas di ruas jalan tolnya pada malam hari ini dan juga cuaca. Bisa kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan,

persaudaraan dan kebersamaan. Tradisi Kebul Dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kebul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kebul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: 911 Hot News. City 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, ribuan linmas Kota Malang dipastikan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyampaikan, seluruh personil linmas Kota Malang telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada petugas yang berjaga setiap hari. Lebih lanjut, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi hak yang wajib diterima seluruh personil karena linmas memiliki berbagai resiko dan kondisi darurat saat bertugas. Kawan, Pemprov Jatim mulai cairkan dana Banpol mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai merealisasikan pencairan dana bantuan politik atau Banpol tahun anggaran 2026 bagi partai politik di DPRD Jatim. Dengan alokasi anggaran tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya peningkatan nilai per suara sah. Sekda Prof Jatim Adi Karyono mengatakan proses pencairan sedang berjalan dan sekitar 70% parpol sudah mengajukan proposal. Setelah Pemprov menaikkan nilai bantuan menjadi Rp7.500 per suara sah dengan total anggaran mencapai Rp165 miliar untuk 165 miliar rupiah lebih untuk 10 partai politik. Lebih lanjut, Adi mengingatkan agar dana hibah ini digunakan secara akuntabel untuk kegiatan pendidikan politik serta operasional sekretariat partai, dan dirinya mewanti-wanti para pimpinan parpol agar tidak menyalahgunakan anggaran negara tersebut untuk kepentingan pribadi. Kawan, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tembus 6 juta lebih. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026. Dengan jumlah turis asing yang datang berhasil mencapai angka 6,7 juta kunjungan atau naik sekitar 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan peningkatan kunjungan ini didorong oleh strategi kementerian yang fokus mengincar pasar jarak dekat dan menengah, sehingga sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah tantangan global. Selain itu, pergerakan wisatawan lokal juga meningkat hingga 523 juta perjalanan, dan kementerian akan terus mengoptimalkan 5 program unggulan agar manfaat ekonomi pariwisata bisa merata sampai ke desa-desa. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, memang saya akan membahas kembali bagaimana sih bernostalgia gitu ya. Dan Anda juga bisa usul lagu di Memory Lex kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang untuk Memory Lex malam hari ini kita akan membahas topik, yaitu bagaimana sih cara orang dulu itu bepergian kawan ya, dan bagaimana cara orang dulu berkomunikasi. Dan kalau misalkan kita lihat, memang bepergian dan berkomunikasi ini biasanya satu paket. Sebelum bepergian biasanya berkomunikasi terlebih dahulu atau sebaliknya. Nah, mungkin kalau misalkan Anda ingin bergabung juga ke WhatsApp kami nih ya, bisa tambahkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun-tahun 80-an, 90-an di sekitaran Malang Raya, mungkin ya kita bahas dulu Malang Raya. Masih banyak kendaraan-kendaraan yang memang cukup sering dipakai oleh orang-orang, entah itu tram, bahkan tuh lebih lama dari itu kawan ya, lebih tahun 60-an, 70-an gitu. Ada yang pakai tram, lalu ada yang memang menggunakan seperti angkutan, apa namanya, angkutan barang gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih, dulu kalau misalkan di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an gitu ya, Anda bisa sharing-sharing nih mengenai bagaimana caranya orang dulu bepergian dan berkomunikasi. Dan berkomunikasi dulu sangat susah sekali kawan ya. Kalau tidak ada telepon rumah ya tidak bisa berkomunikasi kecuali dengan surat gitu ya. Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: kawan, lagi cari destinasi liburan yang seru dan lebih hemat? Di Jatim Park Group menghadirkan Holiday Special 2026 dengan diskon tiket 10% untuk pembelian melalui jtp.id mulai 13 sampai 19 Juli 2026. Tiket yang dibeli bisa digunakan hingga 30 September 2026. Jadi, kamu bisa atur jadwal liburan tanpa terburu-buru. Promo ini berlaku di 9 destinasi. The Legend Star Park, Batu Love Garden, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden, Eco Active Park, Drive Thru Park, Museum Tubuh, dan Batu Ekonomis Park. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026, Festival Budaya Jepang yang digelar di The Legend Star Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Akan ada Cosplay Walk Competition, Cosplay Street Challenge, Cosplay Parade, Mini Games, hingga aneka Japanese Street Food yang siap memeriahkan acara. Nah, bagi yang ingin mengikuti kompetisi, pendaftaran dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinomatsuri atau menghubungi kontak person yang tertera di bio Instagram itu. Yuk cek promo lengkapnya di jtp.id dan siapkan liburan.
6: Siapa
0: seru.
6: Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Prianto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita membahas secara orang bepergian. Nah tapi mungkin saya ini ya, saya rubah menjadi lebih relevan kawan. Bagaimana caranya orang traveling? Nah ini berjalan-jalan gitu ya. Jadi traveling antara dulu dan kini itu kan beda ya. Kalau misalkan dulu memang pasti lebih jadul lagi ya, apalagi dengan minimnya keberadaan teknologi seperti sekarang. Kalau misalkan sekarang mah gampang ya, tinggal ada GMaps dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dulu tidak ada seperti itu kawan, atau mungkin Anda mengandalkan peta gitu. Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan kita lihat, pasti orang kalau misalkan keluar negeri gitu ya, kartu pos itu biasanya menjadi salah satu andalan ya kawan. Jadi kartu pos ini menjadi medium andalan untuk berkirim kabar ke orang-orang tercinta sekaligus menitipkan kenangan kawan ya. Jadi kartu pos ini dilengkapi dengan foto-foto api dan bakal disimpan terus oleh orang yang menerima, dan sewaktu-waktu bisa dibolak-balik gitu ya untuk nostalgia. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, kartu pos itu menjadi salah satu kenangan orang yang suka traveling ya. Dan kalau misalkan travelingnya ini yang pengen saya bahas kawan, travelingnya. Apakah memang dulu itu orang traveling menggunakan kendaraan pribadi atau lebih menggunakan transportasi umum? Nah itu mungkin Anda bisa tambahkan ya. Apalagi kalau misalkan Anda dulu di tahun 80-an, 90-an atau 2000-an awal sering traveling gitu kawan, ke luar negeri atau mungkin ke berbagai lokasi di Indonesia, kirimkan saja ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang dulu itu banyak sekali bawaan, dan memang masih minim ya, jangan mimpi gitu kalau misalkan liburan dengan barang bawaan super ringan dan melenggang dengan santai seperti sekarang. Karena zaman dulu kamera saja sudah berat gitu ya, apalagi menggunakan kamera film, dan gak bisa sembarang jepret karena bakal buang-buang file. Yang pilihannya memang ya cuma strip film dengan kapasitas misalkan 12, 24 atau 36 foto gitu ya. Dan harus bawa lampu flash yang memang terpisah supaya masih bisa memotret di dalam ruangan kawan. Belum lagi kalau butuh hiburan selama perjalanan. Nah dulu kalau misalnya tahun 90-an mungkin ada Walkman ya, atau CD player kemana-mana. Belum lagi harus bawa kasetnya, beberapa keping CD gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang enak, satu HP sudah bisa membawa apapun ya, kamera, musik dan lain-lain gitu ya. Jadi semakin praktis di bawah dan memang bisa memotret sebanyak apapun gitu ya, tanpa langsung dihapus juga bisa gitu, tanpa harus kita memikirkan waduh salah ngefoto ini ya. Tidak perlu memikirkan seperti itu kawan saat traveling di tahun 80-an 90-an. Dan kalau misalkan kita lihat di tahun 80-an 90-an, kalau misalkan memang ingin berangkat ke luar kota atau luar negeri, biasanya ya orang-orang mengandalkan travel agent ya, mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, sampai mengambil paket perjalanan yang tersedia. Ya kita wajib datang gitu ke kantor travel agent untuk mewujudkan rencana tadi, dan pembayaran pun dilakukan secara langsung di sana. Tidak seperti sekarang yang mungkin bisa mulai dari rumah gitu ya, buka aplikasi travel gitu, langsung bisa pesan ini itu. Nah tapi kalau pesan dulu ya tidak seperti itu kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan nih ke WhatsApp kami pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa tambahkan, apakah menggunakan kartu pos kawan kalau misalkan berkabar saat traveling ya? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita akan update-kan terlebih dahulu setelah ini kawan, bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini ya, kalau kita bahas mengenai bagaimana cara orang dulu traveling kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah memang ada juga kawan, selain travel agent tadi yang memang berperan penting gitu ya dalam pemesanan tiket atau mungkin hotel, tiket pesawat, lalu bis dan lain-lain gitu ya, bahkan sampai paket perjalanan yang tersedia. Nah selain itu juga ada ketersediaan maskapai. Nah jadi kalau misalkan di tahun 80-an jumlah maskapai itu tidak sebanyak sekarang kawan, apalagi maskapai bertipe low cost gitu ya, yang memang biayanya rendah, itu sangat minim gitu. Karena dulu bepergian menggunakan pesawat itu memerlukan biaya yang memang tidak sedikit, dan hanya segelintir orang yang bersedia memilih transportasi lewat udara. Jadi tidak seramai sekarang kawan ya. Dan bepergian ke luar negeri pun juga tidak sederhana. Ongkosnya jauh lebih mahal kawan ketimbang harga-harga rute penerbangan yang ditawarkan sekarang. Ya wajar mungkin ya. Apalagi pilihan maskapai sangat terbatas gitu. Harus mengeluarkan kocek atau mungkin harus mengeluarkan budget yang memang tidak sedikit karena ketiadaan penerbangan murah. Dan mungkin uniknya di zaman dulu itu masih banyak ya gerbong-gerbong gitu untuk khusus untuk orang merokok. Lalu penerbangan pun juga seperti itu. Penerbangan itu masih ada kursi bagi perokok, dan selama penerbangan mereka bebas merokok selama lampu tanda dilarang merokok tetap menyala gitu ya. Dan ada juga dulu kalau misalkan kita lihat tetap ada orang kalau misalkan perokok gitu ya, ada kursi khusus kalau misalkan bepergian sendiri atau tanpa membawa keluarga gitu ya, pasti mengambilnya perokok gitu kawan. Dan saat ini setiap penerbangan kan yang kita ketahui tidak lagi menyediakan kursi khusus perokok ya, dan menjadikan penerbangan ini bebas dari asap rokok. Bahkan dulu ada pemberlakuan fiskal luar negeri kawan ya. Jadi fiskal ini merupakan pajak keberangkatan luar negeri. Jadi pemerintah dulu menerapkan kebijakan pemungutan pajak bagi setiap orang yang akan berangkat ke luar negeri. Artinya apa? Selain membayar tiket pesawat, calon penumpang ini wajib membayar fiskal di bandara sebelum terbang gitu kawan ya. Dan dulu di tahun 80-an kalau misalkan yang saya lihat gitu kawan ya di internet, banyak orang membayar biaya fiskal itu sebesar 25.000 per orang. Dan sampai akhirnya pada suatu ketika biaya fiskal ini melonjak tajam menjadi 1 juta per orang. Jadi cukup mahal kawan ya, nilai yang sangat fantastis. Dan memang kalau misalkan kita lihat dengan pengurusan visa pun juga tidak mudah. Sekarang mungkin kita harusnya lebih bersyukur ya, karena mulai banyak negara yang membebaskan visa untuk Indonesia dan menerima calon pendatang. Apalagi saat ini ada yang mungkin memperlakukan visa on arrival atau VOA gitu. Sebagian lagi mensyaratkan pengajuan visa lewat internet yang dikenal sebagai e-visa. Dan kalau sekarang yang paling penting adalah ketersediaan mengambil uang kawan. Kalau sekarang kan gampang, banyak ATM di mana-mana, lalu pembayaran pun juga biasanya non tunai. Tapi kalau misalkan dulu mau bepergian ya harus menyediakan uang tunai dalam jumlah yang cukup ya. Tak tersedia ATM maupun internet banking, mobile banking yang memudahkan hidup seperti sekarang. Dan Anda harus benar-benar cermat menghitung anggaran yang diperlukan saat bepergian. Supaya apa? Supaya waktu berpergian itu tidak kehabisan uang gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan, di kemudahan zaman sekarang kan memang serba cashless, membawa kartu kredit atau mungkin bawa kris saja udah cukup gitu ya. Bahkan bisa membayar dengan m-banking dan lain-lain gitu. Bahagialah kalau sekarang gitu. Kalau dulu itu agak susah karena perlu, waduh ini bawa berapa ya. Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal

ini. Kirimkan ke WhatsApp kami, bagaimana cara orang dulu traveling kawan, atau mungkin bukan diri Anda tapi mendengarkan cerita saudara gitu ya, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas ya mengenai bagaimana cara orang traveling di zaman dulu kawan.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City 98.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban PKL dengan cara persuasif dan humanis. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan untuk menertibkan PKL, personel diminta lebih mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak lagi membentak tapi mengajak berdialog dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya, supaya masyarakat tertib bukan karena takut dihukum, tetapi paham pentingnya aturan. Dengan cara ini diharapkan kesadaran untuk mematuhi peraturan daerah bisa tumbuh dari diri sendiri. Kawan, Bupati Ponorogo nonaktif dituntut 7 tahun bayar uang ganti 6 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko dengan pidana 7 tahun penjara dalam perkara suap jual beli jabatan dan gratifikasi yang menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Ponorogo. Dalam perkara yang sama, Sekda Ponorogo Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan dan mantan Direktur RSUD Ponorogo Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan. Lebih lanjut, perkara ini merupakan operasi tangkap tangan KPK pada 7 November 2025 lalu. Kawan, Menko Zulhas apresiasi penurunan harga pupuk subsidi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi PT Pupuk Indonesia karena sukses mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi dan berhasil memberikan diskon harga hingga 20% bagi petani. Kata Zulhas, kelancaran ini terjadi setelah pemerintah memangkas 145 aturan yang rumit, sehingga stok di berbagai daerah sekarang aman dan tersedia sebelum masa tanam. Lebih lanjut, hingga Juni 2026 penyaluran pupuk bersubsidi sudah tembus 4,8 juta ton atau setara dengan 49% dari total alokasi nasional. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. One Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas ya di Memory Lex mengenai bagaimana cara orang bertraveling dulu. Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita kembali lagi membahas mengenai Memory Lex. Di Memory Lex tadi kita membahas mengenai traveling di tahun 80-an, 90-an, bagaimana gitu kawan ya. Dan memang kalau misalkan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang kawan. Pemesanan tiketnya, lalu booking hotelnya, dan masih banyak lagi. Itu sangat sulit kawannya, tidak ada testimoni-testimoni. Nah, ini yang ingin saya bahas kawan ya. Jadi dulu itu selain tidak adanya testimoni, tidak adanya ATM dan lain-lain, pemesanan online maksud saya seperti itu ya. Dulu juga minim testimoni. Jadi kalau misalkan ini ingin mengunjungi sebuah kota, ingin mengunjungi sebuah negara gitu ya, orang hanya mengandalkan cerita mulut ke mulut gitu. Bagaimana situasi dan kondisi dari sebuah tempat yang memang tidak bisa dibayangkan secara detail. Dan kalaupun ada, hanya lewat rangkaian foto-foto perjalanan yang dicetak saja. Dan saat ini memang bepergian ke tempat wisata itu sangat mudah kawan. Lewat internet kita bisa mencari informasi dan membahas atau mungkin membaca kisah perjalanan orang lain sebagai panduan ya. Adanya vlogger, lalu reviewer, influencer, saat itu sangat membantu seseorang mengenali tempat-tempat menarik yang akan dijadikan pilihan untuk berwisata. Jadi itu akan berbagi informasi penting yang memang sangat dibutuhkan saat ingin mengunjungi suatu tempat. Nah, kalau dulu tidak ada ya. Jadi orang itu mengalami based on experience gitu. Waduh, pengalaman saya gak tepat di sini. Waduh, pengalaman saya bagus di sini. Jadi setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang memang bisa diceritakan ke orang lain secara mulut ke mulut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Atau Anda boleh tambahkan juga ke sosial media kami kawan mengenai topik bahasan kita malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp ya. Anda bisa sharing-sharing gitu. di sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Lho entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iya. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
0: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Memory Lex kita membahas mengenai bagaimana di tahun 80-an, 90-an orang itu melakukan traveling kawan ya. Jadi traveling antara dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Dan kita bahas dulu ya. Kalau misalkan dulu jauh sebelum adanya internet dan media sosial, jelas tidak bisa pamer kawan ya. Tidak ada orang yang tahu apa saja kegiatan dan perjalanan yang Anda lakukan. Salah satunya foto bukti hanya foto-foto yang dicetak gitu. Dan itu pun belum dijepret ala-ala Instagram gitu ya. Pokoknya foto gitu kawan. Dan belum sibuk cari tempat kece, tempat estetik dan lain-lain gitu untuk background maupun foreground gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang kan ya sudah cukup mudah kawan, langsung mengunggah foto-foto perjalanan ke media sosial. Dan salah satunya ya mungkin untuk flexing gitu ya. Nah saya sudah ke Paris nih, saya sudah honeymoon ke Inggris, Jerman dan lain-lain gitu itu. Tapi kalau misalkan dulu tidak seperti itu kawan, orang hanya memfoto untuk disimpan sendiri di album. Jadi baru kalau misalkan ada orang ke rumah, loh saya kemarin baru ke Jerman loh gitu, dan baru dibuka album fotonya, ini fotonya gitu, saya foto sama Hitler gitu contohnya. Jadi masih banyak gitu ya foto-foto mungkin yang disimpan gitu kawan di album. Dan kalau misalkan sekarang kita tidak perlu album. Albumnya ada di HP kawan ya. Albumnya ada di HP, di galeri kawan. Jadi tidak perlu lagi menggunakan album fisik yang memang digunakan gitu seperti dulu. Dan dulu itu mungkin kalau misalkan orang perjalanan bisa setumpuk albumnya ya. Foto ini, foto itu, foto ini, foto itu. Dan memang kalau misalkan sekarang bisa diketahui oleh dengan cepat oleh orang-orang kawan. Kalau misalkan kita sedang berlibur gitu ya, hari ini kita berlibur, orang-orang juga bisa kita lihat hari ini berlibur. Nah kalau dulu kan enggak, waktu kita pulang baru orang-orang bisa melihat, waduh dari Jerman nih gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini juga. Dan kalau misalkan sekarang manfaatnya mungkin kita bisa mempromosikan tempat-tempat indah yang tengah kita kunjungi ya kepada masyarakat gitu, terutama tempat-tempat yang baru, yang unik. Dan kalau misalkan dulu tidak bisa seperti itu, dan yang jelas dulu itu tidak menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi orang-orang tidak ada dorongan untuk FOMO kawan di tahun-tahun 80-an, 90-an. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena tidak punya duit gitu. Dan mungkin kalau misalkan sekarang itu dorongan untuk terlihat lebih eksis dan tidak ingin ketinggalan membuat sebagian orang itu lebih sibuk mengunggah banyak foto daripada menikmati perjalanan itu sendiri. Dan kalau dulu perjalanan ya udah benar-benar dinikmati pure raw experience gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang nyata. Kalau misalkan sekarang mungkin karena adanya sosial media dan lain-lain, saat perjalanan kita tidak terlalu menikmati perjalanan karena kita fokus ke gadget. Kita mungkin menikmati perjalanan saat sudah di lokasi kawan ya, menikmati wisata saat sudah di lokasi. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pengalaman Anda traveling di tahun 80-an, 90-an. Tidak harus keluar negeri kawan, bisa ke kota lain atau mungkin ke desa gitu ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Relax.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Dan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai Memorelax kawan ya, bagaimana pengalaman Anda tentang traveling di tahun 80-an, 90-an gitu kawan. Dan kalau misalkan dulu tidak ada forum yang membahas tentang perjalanan jauh-jauh gitu kawan ya. Kalau sekarang kan ada Twitter atau X atau mungkin TikTok atau Instagram yang memang punya forumnya masing-masing untuk misalkan membahas tentang perjalanan gitu ya. Jadi membahas tentang apa namanya, membahas tentang suatu lokasi, membahas tentang penerbangan, membahas tentang maskapai, membahas tentang restoran, membahas tentang rumah makan atau mungkin tempat jajan, bahkan sampai ke wisata, semuanya ada forumnya kawan sekarang. Dan dulu saat yang berpergian pasti kan membutuhkan persiapan gitu ya. Nah, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan di masa lalu itu tidak ada wadah yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya maupun berbagi informasi perihal traveling. Masing-masing orang ya harus berupaya untuk mengumpulkan info yang diperlukan dengan usaha sendiri tanpa adanya forum-forum seperti itu kawan. Dan kalau misalkan sekarang tren traveling di zaman digital itu membuat munculnya forum-forum komunitas atau komunitas jalan-jalan gitu ya. Dan keberadaan forum ini sangat membantu biasanya siapa saja ingin bertanya perihal rencana perjalanan mereka. Dan memang bisa, bahkan mereka tidak jarang ya saling mengajak untuk melakukan perjalanan atau traveling bersama. Dan dulu juga waktu teknologi belum secanggih sekarang kawan, orang memandang traveling itu sebagai suatu kebutuhan ya. Para pelakunya ingin lepas sejenak dari rutinitas sehari-hari sembari menikmati pengalaman baru. Mereka berlibur dengan sukacita tanpa harus memikirkan, aduh gimana nih ya biar feed Instagramku estetik. Atau mungkin kalau misalkan anak sekarang itu ngomongnya makanin sosial media kawan ya, memberi makan sosial media. Nah tapi kalau misalkan orang dulu tidak memikirkan seperti itu ya, bepergian juga sendiri atau kadang bersama keluarga, bersama pacar, bersama teman, tanpa hasrat ingin bersaing gitu. Dan kalaupun ada itu porsinya sangat kecil kawan ya, tidak ada sombong lah intinya, jarang sekali. Dan pada masa kini selain tujuan tadi banyak pula yang menjadikan perjalanan ini sebagai bagian dari eksistensi. Jadi kalau belum melakukan jenis trip tertentu itu rasanya kok kurang keren. Duh, aku belum trip ke Rusia nih, kok rasanya kurang ya. Waduh, aku belum umroh 12 hari plus Turki nih, kok rasanya kurang ya gitu. Waduh, aku belum trip ke China gitu, ke Shenzhen dan lain-lain gitu, rasanya kok kurang ya. Jadi karena tuntutan gengsi itulah orang itu banyak melakukan perjalanan. Dan kalau dulu orang itu benar-benar melakukan perjalanan karena niatnya healing dan menghilangkan diri sejenak dari pekerjaan yang ada gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masalah. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai, transisi energi ini dapat menjadi langkah baik, asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

dan Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di desa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Dělat Ples.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ger, sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya, energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah komunikasi yang tidak konsisten. Kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan. Atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana, banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian, seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selama bertahun-tahun, tabung gas melon 3 kg menjadi bagian dari dapur jutaan rumah di Indonesia. Namun, kini pemerintah mulai menyiapkan satu alternatif baru, bukan lagi LPG, melainkan gas bumi terkompresi atau kompres natural gas yang dikenal dengan nama tabung merah putih. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang saat ini masih mencapai sekitar 8,6 juta ton setiap tahun. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan sekitar 15 unit prototipe tabung CNG yang akan menjalani serangkaian uji keamanan dan uji tekanan di Lemigas sebelum diproduksi dan digunakan lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan proses pengujian menjadi tahap penting untuk memastikan keamanan tabung sebelum digunakan masyarakat.
1: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dites, dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
0: Namun mengganti sumber energi bukan sekedar mengganti tabung. Bagi masyarakat, pertanyaannya mungkin sesederhana apakah CNG ini sama dengan gas melon yang selama ini digunakan? Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Madura, Arta Syahrizal menjelaskan, CNG dan LPG memang sama-sama dapat digunakan untuk memasak, tapi mereka memiliki karakteristik yang berbeda.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya. Industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
0: Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga, Indria Wahyuni menilai transisi energi ini dapat menjadi langkah baik asal diikuti kesiapan infrastruktur dan jaminan dan keamanan bagi masyarakat.
3: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu kompres natural gas, apa mereka tahu cara penggunaan yang aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari.
0: Kawan, yang sedang diuji pemerintah hari ini bukan hanya sebuah tabung gas baru, tapi juga kesiapan Indonesia melakukan transisi energi hingga ke dapur rumah tangga. Karena kebijakan energi bukan hanya tentang mengurangi impor atau menghemat devisa negara, melainkan tentang memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses energi yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat sebuah tradisi yang masih terus dijaga hingga kini, yaitu Kembul Dungo. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara bahasa, istilah Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa. Kata kembul berarti berkumpul atau makan bersama, sedangkan dungo berarti doa. Jika digabungkan menjadi Kembul Dungo, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, Kembul Dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, Kembul Dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani, kita di Ijen Talk ya. Nanti kita akan membahas kaitannya dengan sampah di Wisata Gantangan. Sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dari beberapa POV nantinya ada dari Disporapar, ada DLH Kota Malang tentunya, dan kita juga hadirkan dosen program studi Teknik Lingkungan dari ITN Malang. Nanti Anda juga berkesempatan untuk join ya di WhatsApp kami di 08 11 3600 911. Kawan, sebelumnya kita juga ada satu informasi menarik buat Anda. Kawan, PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Dan kita juga ada satu pantun ya pagi hari ini. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Baik kawan, nanti kita akan kembali lanjutkan ya Ijen Talk. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di IGN Talk ya. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti live streaming di YouTube kami ataupun Anda ikuti di live TikTok pagi hari ini. Dan sebelum kita akan lanjutkan ya, untuk pagi hari ini kita bahasannya soal sampah di wisata Gantangan lagi bersama dengan tiga narasumber. Kawasan Gantangan Malang satu titik yang berada di lokasi bekas TPA Lowok Doro kawan saat ini memang tengah dikembangkan ya menjadi salah satu ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di Kota Malang. Nah, kawasan ini diharapkan jadi wajah baru kota yang tentunya nyaman, hijau dan bisa menarik minat masyarakat maupun wisatawan. Tapi di balik potensi ini masih ditemukan persoalan yang cukup memprihatinkan, yakni kita bicaranya praktik pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di sekitar kawasan. Tentu kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung dan warga sekitar, tetapi juga berpotensi ya nanti mengarahnya ke mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, bahkan merusak citra destinasi wisata yang sedang dibangun. Lalu gimana sih langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan ini? Kenapa masih ada masyarakat yang membuang dan membakar sampah sembarangan? Dan seperti apa solusi yang dapat dilakukan bersama agar kawasan wisata tetap bersih dan berkelanjutan? Untuk membahasnya bagi hari ini telah hadir, telah sambung bersama dengan kami ya, ada tiga narasumber, PLH Kepala DLH Kota Malang Dr. Handas Gamalil Raymond Hatigoran Matondang MAP, ada juga dari Kadispora Par Kota Malang Baihaki SPD SEMSI sekaligus dosen program studi teknik lingkungan ITN Malang Chandra Dwiratna Wulandari STMT. Kita sapa dulu Pak Raymond, selamat pagi Pak Raymond.
1: Selamat pagi Mbak, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu terus. Terima kasih banyak.

0: Pak Raymond akhirnya berjumpa kembali. Sudah siap di kantor ya Pak ya?
1: Ya, baru nyampe Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Raymond untuk waktunya. Pagi hari ini ada Bu Chandra juga. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Bu Chandra, gimana kabar, sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sampai kampus pagi ini?
2: Hari ini enggak ke kampus kebetulan.
0: Oh gitu. Baik, terima kasih juga waktunya bersama dengan kami. Dan di line telepon ya, nanti kita akan coba sambungkan kawan bersama dengan Kadis Porapar Kota Malang, ada Pak Baihaqi ya pagi hari ini yang masih kita coba hubungkan, dibantu oleh kawan-kawan yang ada di newsroom ya nantinya. Dan sebelumnya mungkin kita akan memulai terlebih dahulu dengan Pak Raymond ya. Pak Raymond, belakangan ini persoalan sampah di kawasan wisata Gantangan kembali jadi sorotan Pak ya. Seberapa serius kemudian kondisi yang ditemukan dari rekan-rekan DLH Kota Malang? Silakan Pak Raymond.
1: Ya, makasih Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami hormati Bu Mbak Ular dan Ibu, saya tadi kok lupa narasumber, Ibu Chandra Dewi Ratna Wulandari.
0: Iya.
1: Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kebetulan untuk sampah yang ada di Gantangan Lok Doro ini merupakan kejadian yang ketiga kali.
0: Okay.
1: Selama saya di DLH, jadi yang pertama dan kedua itu terjadi timbunan sampah. Memang Lok Doro dulu itu bekas PPA yang sudah ditutup dan dijadikan tempat gantangan untuk rekreasi gantangan burung.
0: Okay.
1: Namun beberapa waktu yang sebelumnya terjadi penumpukan sampah, pembuangan di sana, dan kita lakukan pembersihan. Setelah kita lakukan pembersihan, kita berikan tulisan untuk larangan pembuangan sampah di situ, karena memang sampai hari ini kami belum menemukan siapa yang membuang sampah di sana, karena memang di sana belum dipasang CCTV maupun petugas keamanan yang ada di lokasi. Sehingga waktu itu kami lakukan kerja bakti, melibatkan dari teman-teman pihak kelurahan juga, masyarakat sekitar juga, dan mereka juga mengetahui kalau memang di sana bukan lagi untuk tempat pembuangan sampah. Namun kemarin, informasinya minggu kemarin, terjadi pembuangan sampah lagi setelah kejadian 2 bulan sebelumnya.
0: Oke.
1: Dan seminggu kemarin sudah kami cek, ada satu orang penunggu di sana yang minggu kemarin sudah tidak di lokasi, sudah pindah ke Sidoarjo, dan kami sudah koordinasi dengan pihak Disporapar yang memiliki lokasi tersebut supaya ditambahkan mungkin personel keamanan, karena memang kondisi jumlah apakah itu ASN maupun P3 di sana kan minim sekali Mbak, sehingga tidak ada petugas yang tiap hari mengawasi di sana. Tetapi dari tulisan dan himbauan sudah kita pasang lebar ukuran 4x1, sehingga siapapun yang lewat pasti akan mengetahui bahwa di situ bukan untuk tempat pembuangan sampah.
0: Okay. Demikian, Pak. Baik, Pak Raymond, dari hasil pantauan DLH ya, jenis sampah apa sih Pak yang paling banyak ditemukan di sana?
1: Yang pasti sampah rumah tangga, Mbak. Yang waktu kita lakukan pembersihan, kita mendapatkan 2 dump truck di Tonase kurang lebih sekitar 8 ton sampah di sana. Dan sebagian lokasi sudah kita lakukan untuk bekas sampah itu, kita lakukan penanaman bibit pohon. Tapi mungkin ke depan supaya lebih banyak lagi akan kita jalankan untuk penanaman bibit pohon yang
0: Baik, Pak Raymond, kalau dari yang diketahui rekan-rekan DLH ketika melakukan pembersihan ya di Gantangan sendiri, apakah sampahnya ini menumpuk di satu titik saja atau mungkin ada di beberapa titik, Pak?
1: Di situ ada bangunan yang sebelumnya dihuni oleh warga, tetapi setelah kita cek minggu kemarin, warga tersebut sudah pindah. Mungkin sebelumnya warga tersebut melakukan pemilahan di sana, Mbak. Jadi dia memanfaatkan sampah plastik yang bisa difungsikan kembali untuk digunakan, tetapi karena memang di sana sudah tidak boleh, minggu kemarin kita cek. Kita lakukan pembersihan ulang sekaligus penanaman pohon.
0: Baik, baik. Oke, Pak Raymond. Dan pagi hari ini, kawan, kita juga bersama dengan Pak Baihaqi ya, dari Kepala Disporapar Kota Malang. Jadi tadi Pak Baihaqi menyampaikan sudah siap, kita akan coba hubungkan melalui line telepon. Baik, sudah terhubung bersama dengan Kadisporapar Kota Malang, Pak Baihaqi. Selamat pagi, Pak Baihaqi.
3: Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Baihaqi. Pagi hari ini kita juga bersama dengan Pak Raymond dari DLH.
3: Selamat pagi, Pak Raymond, Pak PLH, DLH.
1: Selamat pagi, senior.
0: Baik.
3: Terima kasih, Bapak.
0: Dan pagi hari ini kita juga bersama dengan dosen dari Teknik Lingkungan ITN Malang, Pak, bersama Bu Chandra ya.
3: Oh, Bu Chandra. Selamat pagi, Bu Chandra.
2: Pagi, Pak.
3: Tinggi.
0: Baik, salam Pak. Baihaqi. Tadi kita sudah memulai perbincangan bersama dengan Pak Raymond melihat bagaimana kemudian temuan yang didapatkan dari rekan-rekan DLH, Pak, termasuk pembersihan dan pada akhirnya dipasang banner gitu. Nah, Pak Baihaqi, gimana kemudian dari Disporapar ya melihat kondisi kawasan Gantangan Malang yang sekarang ini masih diwarnai praktik pembuangan sampah liar dan adanya kegiatan pembakaran sampah di sana? Silakan, Pak.
3: Iya. Terima kasih, Bu Wulan. Jadi terkait dengan pengamanan terhadap kebersihan Gantangan Lowok Doro satu titik yang dimiliki Kota Malang, itu adalah asetnya Kota Malang yang dulu adalah tempat pembuangan sampah, kemudian pembuangan sampah akhir pindah. Dulu masih terlihat kumuh, maka pemerintah Kota Malang mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Kemudian dalam perjalanan memang masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Dan alhamdulillah petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari itu sudah mendapati oknum atau masyarakat yang membuang sampah di situ. Bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat. Itu sementara. Baik. Jadi terkait dengan penanganan sampah, pertama kami sudah koordinasi dengan DLH, kemudian kami berharap dan kami sudah koordinasi juga. Memang kawasan tadi siang terus saja agak jauh dari pengawasan kami, tetapi alhamdulillah gantangan burung itu sekarang itu minimal 3 hari dalam 1 minggu itu ada event-event burung di sana. Jadi hari Rabu, kemudian hari Jumat, kemudian hari Sabtu, minimal 3 hari itu sudah ada di sana, sehingga sangat membantu untuk mengintai oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah di situ. Dan alhamdulillah sudah kami dapatkan. Hari ini kami lakukan pengecekan terhadap mobil pickup itu yang sengaja membuang sampah di situ. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya kami dapatkan, dan nanti selanjutnya akan kami lakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Baik. Oke, Pak Bayhaki, seberapa besar sih kalau kita bicara dampak persoalan sampah ini terhadap citra destinasi wisata di Kota Malang, Pak?
3: Ya, pasti, Bu. Karena kan gantangan burung ini kan bagian dari destinasi wisata buatan yang dilakukan Kota Malang. Karena Kota Malang ini kan kita menyadari tidak mempunyai destinasi wisata alam, pegunungan, pantai, laut, dan lain sebagainya. Maka pemerintah Kota Malang ini berusaha untuk membuat destinasi wisata buatan, kreativitas, ikonik lokal, dan bisa membedakan dengan destinasi wisata yang ada di daerah lain. Nah, dengan adanya kejadian pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya ini, yang pasti akan mengakibatkan polusi, kemudian bau busuk, kemudian tidak nyaman karena di sana juga ada gantangan burung. Pastinya masyarakat atau penggemar burung yang lagi menonton atau mengikuti lomba di sana merasa tidak nyaman. Ini kan sangat berdampak sekali baik bagi kenyamanan maupun kesehatan masyarakat. Ini sangat-sangat berdampak sekali. Maka dari itu kami bergerak cepat dengan DLH, kemudian dengan masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi, ikut memiliki, dan mengawasi terhadap oknum-oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah di sana. Dan ini kalau tidak dilakukan dengan cepat, maka destinasi wisata gantangan burung yang ada di situ nanti lambat laun akan menjadi citra yang kurang bagus terhadap destinasi wisata Kota Malang, yang selama ini sampai dengan perkembangan akhir ini destinasi wisata di Kota Malang sangat-sangat positif dan berdampak sekali terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang.
0: Oke, baik Pak Bayhaki, itu dari sudut pandang Dispora Par ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Pak Bayhaki, mau izin kita putus dulu. Nanti kita akan ganti perangkat, Pak ya, supaya nanti tetap bisa monitor dari pernyataan dua narasumber lainnya. Siap. Begitu
3: terima kasih.
0: Ya.
3: Baik, terima kasih. Baik. Dengan senang hati kami menunggu.
0: Ya. Oke, dan saat ini kita coba ke Bu Chandra, kawan. Baik, Bu Chandra, tadi kita sudah mendengarkan ya dari dua sudut pandang, bagaimana DLH dan juga bagaimana dari Dispora Par. Lalu kalau bicara dari pandangan teknik lingkungan, Bu, bagaimana melihat fenomena pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah di kawasan bekas TPA yang sekarang ini sudah dikembangkan gitu menjadi destinasi wisata sebagai awalan? Silakan Bu Chandra.
2: Terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi Bapak Bayhaki. Terima kasih diizinkan urun rembuk ya untuk pengelolaan sampah di Kota Malang. Sebenarnya kalau fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik seperti itu. Dan juga pinginnya yang praktis nggih. Praktis-praktis aja yang ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau dari informasi Pak Bayhaki tadi, sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan, mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya, kalau tulang-tulang seperti itu mungkin ya. Dengan kalau pelaku usaha mungkin kalau di apa ikut sampah di rumah yang golongan rumah tangga, ada bapak kebersihan yang setiap hari gerobak sampah itu, nah mereka akan dicas lebih besar dibandingkan rumah tangga biasa ya. Mungkin juga dari segi ekonomi, nah lebih baik kita kumpulkan dan kita uang di tempat yang kebetulan lokasinya jauh juga ya, lokasi TPA, lokasi gantangan tadi, diharapkan dengan dilakukan pembuangan di daerah yang sepi gitu, enggak ada yang mengetahui seperti itu. Padahal dari kalau saya ketahui di Kota Malang ini kan sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan tentang upaya untuk menyadarkan masyarakat. Nah, tapi ya itu kalau di masyarakat itu kebanyakan gerakannya nggak ada, semangatnya hilang lagi seperti itu.
0: Oke, Bu Chandra, apakah persoalan ini lebih disebabkan kurangnya fasilitas, lemahnya pengawasan, atau mungkin rendahnya dari kesadaran masyarakat, Bu?
2: Kalau di Kota Malang juga sudah punya perda tentang pengelolaan sampah, ada sebetulnya sudah ada tentang itu, di mana masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh bakar sampah, itu sudah ada perdanya. Tapi juga mungkin tidak semua orang tahu, jadi praktek-praktek seperti itu juga masih dilakukan oleh masyarakat. Yang lebih ini kebiasaan dan ingin cepat ya. Nah, tidak, sudah saya tidak butuh ya sudah, bukan tanggung jawab saya, yaitu lebih kepada itu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, kalau kita bicara dampak terhadap lingkungan, Bu Chandra, yang kemudian ditimbulkan ya mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti gitu. Jika praktik pembuangan sampah liar ini terus terjadi, bahkan adanya tambahan aktivitas bakar sampah ini akan seperti apa, Bu, nantinya?
2: Ya, kalau dampak sampah yang pasti akan membentuk lidi ya, airnya hasil dekomposisi sampah. Nah, kalau lidi bisa ke tanah, ke air, itu dengan komposisi lidi itu yang dari segi bahan organik, bahan kimia, itu juga sangat berbahaya bagi lingkungan, bukan hanya kepada biota air, tapi juga nanti pastinya akan berdampak juga kepada manusia, seperti itu. Terus dari segi bau, ya, itu juga menimbulkan bau, pasti dari segi kesehatan juga bisa dari global warming dengan adanya terbentuknya gas metana ya, sehingga suhu di udara ambien akan semakin tinggi. Dan juga dari segi estetika, kalau estetika sudah pasti langsung yang kita rasakan, kalau sampahnya itu berserakan, nggak terkelola dengan baik, pasti kelihatan kumuh seperti itu, Mbak.
0: Oke. Baik, Bu Chandra, nanti kita juga akan coba temukan solusinya ya, karena tadi Bu Chandra juga sempat menyinggung ketika kita bicara bagaimana di tingkatan rumah tangga harusnya ada pemilahan sampah, ini kan cukup memakan waktu ya, nanti akan seperti apa. Dan bersama dengan DLH dan tentunya masih bersama dengan Disporapa, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar, kawan-kawan Sirigen, nanti yang mau ikutan gabung boleh, Anda bisa langsung telepon ya, lebih baiknya di 0811 360 911.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil, dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun. Jalan-Jalan Plus.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi
10: kenapa?
11: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
12: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmik,
12: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk dan kita masih membahas sampah di wisata Gantangan bersama dengan tiga narasumber. Ada dari Kadispora Par Kota Malang, ada dari PLH Kepala Dilha Kota Malang, sekaligus dari dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yang sudah gabung ya. Kali ini voice note yang ditambahkan dari Pak Joko. Kita coba putarkan. Ini kalau dari keterangannya ya, keterangan tambahan dari Pak Joko di sini disampaikan, kawan, kebetulan rumah saya dekat dengan lokasi gantangan. Itu ya. Ada dua voice note yang ditambahkan, kita putarkan. Pak Joko Said.
14: Pagi, Mas. Selamat pagi, narasumber. Ya, untuk yang di Lawak Doro, sekedar info, selain masyarakat yang buang sampah di sekitar situ dan membakar sampah, kalau mau ini ya, di sebelah selatan, kalau mau cek sebelah selatan dari gantangan itu ada rumah apa ya, tempatnya orang pemulung lah, itu hampir setiap hari dibakar sampah di rumahnya itu. Dari selatan gantangan Lawak Doro ke selatan pokoknya ya, yang Malang satu titik itu, agak ke selatan dikit, kira-kira 100 meter ke selatan, rumahnya sebelah timur. Itu ada pengumpul sampah di situ yang tiap hari bakarin sampah. Ya, nggak tahu lagi nih ya, udah dikasih fasilitas bagus-bagus, kok malah mirip India sekarang ini warganya ini. Suka bakar sampah, suka ngumpulin sampah, nggak milah-milah sampah, aduh, parah. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk pembuang sampahnya memang bukan orang situ lah, nggak mungkin orang situ sudah tahu kalau di situ itu sudah bukan TPA lagi, sudah bukan tempat buang sampah lagi. Ya kalau boleh kasih tahu sih, ya walaupun nggak itu-itu aja, tapi memang ada banyak teman, salah satunya itu yang biasanya buang di jembatan mana, Gadang. Nanti coba pasang CCTV, Pak, pasti itu nanti kelihatan dia keluarnya dari jembatan Lawak Doro yang tembusan mau ke Arjowinangun itu, jembatan Balak itu, pasti dia lewat dari situ, terus lewat depan pom, buangnya ke situ, putar balik, pasti itu, coba cek, nanti coba dipasang CCTV. Itu biasanya perumahan yang belum ada tempat sampahnya, atau warga yang, mohon maaf nih, yang kelakuannya kopros, buangnya salah-salan, nanti dicoba dicek lagi. Pokoknya ya sekitar situ aja lah, tapi enggak, bukan yang terdekat dengan lokasi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Joko Said. Kita lanjutkan dengan Pak Raymond. Pak Raymond mungkin boleh langsung tanggapannya dari apa yang disampaikan Pak Joko Said pagi hari ini.
1: Iya Mbak, jadi sesuai kemarin hasil pengecekan di lapangan, sebelumnya ada warga yang tinggal di situ yang melakukan, memang tidak kita cek kita tidak lihat pada waktu itu, tapi kalau kita lihat dari bekasnya, melakukan pemilahan di situ. Dan warga tersebut minggu kemarin sudah kembali, informasinya sudah kembali di Sidoarjo, alias sudah kosong kembali, sehingga dengan kita lakukan penutupan, diharapkan nanti sudah tidak ada lagi pembuangan sampah di sana. Menambah yang disampaikan oleh Pak Baike tadi, memang terakhir kemarin kita temukan pickup warna hitam yang membuang sampah di sana, yang di dalam bentuk karung-karung itu ternyata ada bekas-bekas kayak tulang-tulang ikan itu, dan kita sudah laporkan masalah pembuangan itu ke pihak berwajib dengan harapan nanti yang bersangkutan tidak membuang sampah lagi di sana. Tetapi kita juga akan melakukan tindak, selain sosialisasi awal, kita akan melakukan tindakan tipiring karena dia sudah melanggar perda tentang pengolahan sampah di Kota Malang. Demikian, Pak.
0: Oke, Pak Raymond tadi juga sempat ditambahkan Pak Joko ya. Apakah memungkinkan seperti semacam pemasangan CCTV begitu? Jadi untuk langkah monitoring lebih maksimal ke depannya. Kalau tadi kan yang dijelaskan Pak Raymond sejauh ini yang sudah dilakukan dengan pemasangan banner imbauan gitu. Silakan, Pak.
1: Ya, nanti kami akan menyampaikan ke Pak Bayaki, mengingat memang untuk kawasan Gantangan tersebut
0: ya,
1: di bawah naungan dinas Sporapar.
0: Ya.
1: Sehingga berikutnya kita akan usulkan untuk pemasangan CCTV, sehingga teman-teman bisa memantau langsung apakah masih dibuang lagi atau tidak. Tapi harapannya setelah kita temukan beberapa masyarakat yang membuang, tidak melakukan lagi, tetapi kita akan jadwalkan untuk bekas yang dibuang sampah itu, kita akan jadwalkan untuk penanaman pohon di sana, Mbak.
0: Oke, baik Pak Raymond. Saya kembali ke Pak Baihaki. Pak Baihaki, boleh disampaikan Pak responnya atas apa yang disampaikan dari Pak Joko Said pagi hari ini? Silakan.
15: Oke, terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Joko Said tadi terkait dengan informasi yang disampaikan. Ini juga menjadi bahan kami untuk bersama-sama dengan KDLH untuk melakukan pengamanan dan penertiban pembuangan sampah liar di sana. Namun juga perlu kami tambahkan bahwa memang kami menyadari bahwa Gantangan Burung Malang 1 titik itu memang kan masih belum selesai pembangunan secara keseluruhan. Itu ada grand design-nya, tapi karena kemampuan keuangan yang sangat terbatas, apalagi sekarang ini masih kurangnya dana transfer, efisiensi belanja dan sebagainya, itu sebetulnya grand design pembangunan gantangan itu masih jauh dari yang kita harapkan secara keseluruhan. Untuk jangka pendeknya memang betul sekali saran pertama, kita upayakan nanti ke depan itu perlu dilakukan pemasangan CCTV, dan di situ mendesak sekali sebetulnya untuk dilakukan pembangunan pagar, kemudian ada pintunya, sehingga ini itu sangat-sangat membantu nantinya mencegah orang membuat sampah liar di situ. Dan memang kami sangat berharap kepada seluruh warga masyarakat dan bahkan yang membuang sampah liar di sana, kami di sana bersama-sama sudah memberikan semacam kayak banner larangan pembuangan sampah di sana. Itu ya lagi-lagi memang kami menggugah kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Eman-eman, yeah. Itu kawasan yang dulu kumuh, sekarang sudah mulai bagus, dan kedepannya harus kita jaga betul. Mudah-mudahan dengan bekerjasama koordinasi yang terus intens dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan masyarakat, dan seluruh komponen yang ada di sana ikut menjaga, mudah-mudahan tidak ada lagi pembuangan sampah liar di sana.
0: Okay.
15: Demikian, Mbak Wulan.
0: Baik, Pak Baihaki, ini tadi juga ada yang sambung ya, ada Pak Dian gitu, Pak Dian Sukun, jam 8 lebih 20 menit, Pak, kalau dari Disporapar butuh personil pengamanan gantangan di Lawak Doro, saya bersedia, rumah saya satu kelurahan dengan lokasi gantangan, mohon bisa disampaikan ke Kadisporapar.
15: Ya, Bapak Alhamdulillah, gitu. kami sungguh memberikan apresiasi, karena kembali saya sampaikan bahwa gantangan itu adalah milik asetnya pemerintah Kota Malang yang notabene itu adalah ruang publik, di mana ruang publik itu kita harus sama-sama ikut memiliki, masyarakat Kota Malang ikut memiliki, ikut menjaga dengan kemampuan terbatas kami. Kalau ada sama-sama nanti ikut menjaga, kami sangat-sangat berterima kasih sekali, karena itu adalah milik kita bersama yang harus kita amankan bersama, yang harus kita jaga bersama. bersama, sehingga ruang publik yang sudah disiapkan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Malang, membawa terus kesejukan Kota Malang. Bahkan tadi Pak Raymond menyampaikan terima kasih, nanti akan dilakukan apa itu ya, penanaman pohon di sana untuk mengurangi dan mencegah orang membuang sampah di sana. Terima kasih. Inilah bentuk-bentuk kolaborasi antar UPD kemudian dengan masyarakat sekitar di sana. Ini kami sangat berterima kasih sekali kalau ada yang seperti ini. Okay. Demikian Mbak Ulan.
0: Baik, kita lanjutkan dulu sebelum ke Bu Chandra ya. Ini sudah ada yang menunggu, ada yang mau gabung, ada kawan City Guide. Selamat pagi.
16: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Yudi, silakan.
16: Ya, Yudi. Ya, sebagai warga Kota Malang ya kita tetap prihatin ya. Pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin ya membuat taman dan sebagainya, tapi ada sebagian yang merusak. Jadi Kota Malang bermartabat itu belum sepenuhnya tercapai gitu ya, kita prihatin. Begini ya, kalau menurut pendapat saya Pak ya, jadi untuk mengatasi itu ya, kan banyak orang yang tidak tertib ya, pengawasan melekat Pak. Ya toh, kalau misalnya tidak pengawasan melekat ya OTT gitu loh. Tadi kalau saya dengar itu kan cuma di apa intip-intip saja, selalu lapor polisi tentang kendaraannya dan sebagainya. Itu terlalu lama Pak. Tangkap saja OTT itu, baru dibawa itu ke apa Satpol PP, Satpol PP yang punya legalitas untuk menertibkan pelanggaran perda Pak. Ya toh, baru urusannya polisi kalau sudah ditangkap begitu. Ya toh, itu kalau ada unsur pidananya baru ke polisi. Nanti akhirnya kan dikasih punishment itu, pelanggaran itu. Kalau tidak begitu tetap aja begitu Pak. Apa kita selalu luas begitu Pak? Nggak bisa sekarang kondisinya. Contoh itu di Petram itu kan sudah tertib karena pengawasan melekat Pak. Ya toh. Bagaimana caranya sekarang itu ya toh, upaya Pemkot untuk perbaiki kota yang memberikan kita fasilitas, tapi ada sebagian orang yang merusak, ini harus ditangkap Pak. Ya toh, sudah waktunya Pak, kita sudah lama membicarakan masalah sampah enggak kunjung tuntas gitu. Sudah dikasih taman, dikasih sampah lagi sama orang-orang. Ini harus ditangkap, Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga, Pak Yudi. Ini baru saja gabung ya. Mungkin saya ke Bu Chandra dulu. Bu Chandra, tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi ya. Ini solusinya gimana ya? Mewujudkan kesadaran masyarakat. Ini kan pemerintah kota sudah mengupayakan yang terbaik, fasilitas yang bisa dimaksimalkan. Tapi kenyataannya seperti ini, gitu Bu Chandra.
2: Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita ingat ada istilah sampah jadi berkah gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Sebetulnya di situ kan ada peluang ekonomi dari sampah. Sebetulnya sampah bisa kita olah dan kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, dari manfaat ekonomi ini maka banyak pihak yang juga berupaya di situ. Salah satunya tadi ada lapak, tapi juga ternyata tidak bertanggung jawab ya, hanya diambil yang bermanfaat bagi dia dan yang tidak bermanfaat tadi dibakar. Sebetulnya kalau dari masyarakat sendiri sudah bisa melakukan kegiatan itu, mulai dengan adanya 3R ya, kalau di rumah 3R dulu, ada reduksi, berarti kita berupaya untuk mereduksi sampah yang kita hasilkan. Kalau sudah ada sampah maka bisa kita reuse, kita gunakan lagi ya. Atau bisa juga dengan recycle. Nah, mungkin kalau di rumah tangga kita juga keterbatasan recycle. Nah, maka kalau ada sampah yang masih bernilai ekonomi bisa kita pilah ya. Kalau dari rumah-rumah itu sudah terpilah, maka iya, biasanya kan kalau sudah kita masukkan ke tong sampah itu ada yang pemulung yang bongkar gitu ya, mencari yang berguna itu. Nah, itu juga mengganggu. Kalau dari rumah sudah dilakukan pemilahan organik dan anorganik, atau yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dan kita bisa kerjasama nih, atau dengan adanya bank sampah atau disedekahkan gitu ya. Kalau bank sampah itu nanti bisa ruwet lagi, banyak kan tidak memiliki lahan untuk dijadikan posnya ya, di mana ditaruh, di mana nanti itu seperti itu. Jadi kalau keterbatasan lahan bisa disedekahkan, boleh disedekahkan di Bapak Kebersihan yang tiap hari datang ya. Ini Pak yang sudah terpilah ya. Dengan terpilah itu nilai ekonominya juga lebih tinggi, tidak kotor misalkan begitu, kalau kertas, koran seperti itu, dan pasti gitu ya, ya seperti itu.
0: Oke. Baik Bu Chandra, kita lanjutkan ke Pak Bayi Haki ya. Ini masih dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Pak Yudi tadi mengatakan apakah memungkinkan ketika pengawasan melekat itu dilakukan supaya nanti lebih maksimal ya untuk penertibannya. Silakan Pak Bayi Haki.
15: Iya, terima kasih. Tentunya itu kan juga merupakan solusi ya. Kalau kita bicara pengawasan melekat itu kan memang dimulai dari diri sendiri. Ini yang paling penting. Tadi saya simak bahwa memang peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih, termasuk membuang sampah pada tempatnya, ini kan juga bagian daripada upaya-upaya pengawasan melekat. Maka dari itu adalah solusi, dan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Memang ya, kembali lagi, itu kan bukan hal yang mudah, tapi kan terus kita masih kan kesadaran untuk itu. Maka dari itu solusi-solusi yang ditawarkan itu memang harus menjadi perhatian, pertimbangan, dan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu terkait dengan kasus pembuangan sampah liar yang ada di Lowok Doro itu menjadi atensi, terima kasih, menjadi perhatian. Itu adalah bagian daripada rasa memiliki masyarakat Kota Malang terhadap ruang publik yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota, namun masih kita dapatkan oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Ya, kami sangat-sangat menyayangkan sekali, karena itu dibangun juga dengan uang dari APBD, dari pajak yang dipungut dari masyarakat, tetapi di sisi lain masyarakat tertentu yang menjadi oknum itu tidak bisa menjaga. Berarti ini kan juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Bersama-sama kita menjaga aset yang sudah dibangun dan harus kita jaga bersama itu, Pak Wulan, demikian.
0: Baik Pak Bayi Haki, Pak Raymond, dan juga Bu Chandra. Nanti kita akan lanjutkan ya di segmen terakhir untuk konsultasi yang nantinya juga mau gabung. Anda masih bisa manfaatkan di 0811-360-911.
17: Cadence for your life. City Guide FM.
18: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Kris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, kita masih melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan narasumber, sudah ada satu kawan City Guide yang gabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulang.
2: Ya, silakan Pak Rafiuddin.
4: Sampah di wisata gantangan lagi. Sebetulnya ini ada dua setelah saya pilah ini sebetulnya Mbak Ulan ya. Tetapi dari penjelasan yang ada yang tadi sebelumnya sudah dibahas, kayaknya sampahnya ini kayaknya dari luar kayaknya. Jadi sampah di tempat wisata gantangan itu dianggapnya sebagai TPS mungkin apa begitu ya Mbak Ulan sebetulnya ya. Saya sebetulnya membaginya dua sebetulnya Mbak Ulan ya. Hanya saya berpikir begini, sampah di wisata gantangan, berarti ini suatu tempat wisata gantangan burung, pikirannya kan kayak gitu kan?
2: Iya.
4: Pikirannya begini lagi, apakah kalau sampah yang diproduksi oleh hasil wisata gantangan burung itu sebanyak apa sih kan kayak gitu Mbak Ulan ya. Tapi paling tidak beginilah, namanya kita punya planning itu kan perlu ada menyiapkan segala sesuatunya, segala sesuatu kita siapkan ya. Paling tidak itu oke lah kita sekarang anggap bahwa sampah itu di gantangan diproduksi oleh wisata itu sendiri misalnya kan. Kan tetap sarana prasarana kan kita siapkan, sudah buat gantangannya, prasarananya kan gitu kan. Sarannya juga sudah harus dibuat misalnya tempat sampah itu sendiri. Di dalamnya mungkin ada satu di situ ada pelaku usaha. Kalau ada pelaku usaha di situ, pelaku usaha wajib menyiapkan tempat sampah di tempat usahanya. Ada juga yang di seputaran tempat lingkungan wisata itu juga sampah yang mobile, artinya kalau beli apa makan bungkusan, terus bungkusannya di mungkin sambil jalan dia makan di mana suatu tempat dia berhenti dia taruh di situ kan gitu aja. Tapi kalau pelaku usaha yang biasanya jual makanan, soto, sisa-sisa itu kan harus dibuatkan tersendiri nih. Nah masalahnya sekarang kalau ini dianggapnya sebagai TPS ini yang jadi masalah kan gitu kan. Kalau dilihat dari penjelasan ada CCTV, berarti di situ gak ada orang ini kan gitu loh. Tempat gantangan ini gak ada orang di situ. Berarti dianggap tempat penampungan sementara jadinya kan kayak gitu Mbak. Sepakat harus di situ juga kalau begitu harus ada yang monitor di situlah gitu kan. Ada orang yang di situ yang memonitor lah. Yang mungkin penduduk sekitar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita beranggapan bahwa sampah itu dari luar, kira-kira dari luar mana? Apa di desa atau kelurahan di mana di situ ada gantangan itu? Tetapi zaman sekarang kan di tiap rumah itu kan sudah ada tempat sampah, Mbak, tiap hari. Kalau di tempat saya di kabupaten ini oh, diambil tiap hari kok gitu loh. Ini bagaimana? Ini kan perlu ditelusuri juga gitu, lingkungan sekitar di situ. Apakah sampah sudah diorganisir untuk diambil tiap hari di kampung itu? Kalau memang sampah itu dari luar gantangan yang diproduksi oleh tempat wisata ini sebetulnya sampahnya itu dari orang luar bawa ke situ atau sampahnya diproduksi oleh wisata itu sendiri gitu loh Mbak kan itu. Kalau saya lihat ini kayaknya dari luar. Kalau dari luar ya. Begitu berikutnya ya berpikir luar dari mana kalau lingkungan sekitar coba radiusnya dari tempat sampah itu berapa kilo sih kalau di lingkungan itu apa enggak ada tempat sampahnya ya wajar juga kadang-kadang tapi kalau enggak ada tempat sampah kayak sekarang yang hari gini enggak ada manajemen sampah itu juga lucu juga kelurahan kalau itu masuk kota gitu loh Oh, yang di kabupaten aja ada petugas sampah tiap hari tempat saya ngambil gitu loh. Mungkin itu Mbak, kita diperjelas ini kan gitu kan. Kalau memang itu produk dan sampah gantangan seperti yang saya sampaikan tadi, wajib hukumnya nyebat ke tempat sampah, baik itu seputaran lingkungannya maupun ada pelaku usaha di dalamnya. Tetapi kalau ada dari luar sampah itu, ya perlu investigasi nih, dari orang mana yang buang ke situ. Makanya saya bicara radius dari gantangan itu dengan desa itu berapa kira-kira, kan nggak mungkin orang karang peloso misalnya buang sampah ke gantangan situ, kan nggak gitu kan. Pasti juga orang sekitar situ, kalau itu sudah kita investigasi, dan di situ sudah berarti orang lain lagi dari mana, maksudnya dari Bulu Lawang situ buang sampahnya ke situ, kan begitu Mbak. Logikanya gitu, ini mungkin diperjelas, tapi kalau memang itu sampah dari tempat itu gantangan sendiri sebagai tempat wisata, ya disiapkan sarana prasarananya lah, minimal tempat sampah, walaupun perlu pagar katanya belum jelas ya. Kalau belum dipagar tapi udah dioperasionalkan misalnya, tetap konsekuensinya harus ada tempat sampah juga, ada yang mengambil sampah itu dari situ, hasil produksi daripada tempat wisata gantangan itu.
2: Baik Pak.
4: Kayak itu Pak ya, itu saja mungkin dari saya itu ya. Kita jelas lah biar kita bisa mencarikan solusi. Saya kira.
2: Oke.
4: Wulan, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Raffi Udin ya. Saya mungkin kali ini ke Pak Raymond dulu. Pak Raymond, silakan Pak.
3: Jadi tadi terima kasih masukan dari Pak Yudi
2: ya.
3: Dari untuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP. Beberapa kali kita lakukan pengawasan Pak untuk mendeteksi pembuangan sampah. Tetapi memang untuk kawasan di Laut Doro masih belum kita lakukan. Tetapi beberapa kawasan lain yang sering terjadi seperti itu kita lakukan. Contoh di area Sawah Jajar itu kita berjaga mulai jam 6 malam sampai jam 12. Kita mendapatkan 7 hari pertama, hari kedua 5.

0: Nah, nanti ke depan dengan rencana untuk penanaman pohon di lokasi tersebut bekerjasama dengan Dispora Park, ke depan berharap tidak ada lagi sampah di sana, Mbak. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Raymond, itu ya yang jadi responnya. Kemudian tadi ada Pak Raffi Udin yang sempat menyampaikan soal prasarananya seperti apa gitu. Mungkin saya ke Pak Baihaqi menanggapinya, silakan Pak Baihaqi.
2: Ya, terima kasih Pak Raffi Udin ya dari tadi ya. Ya, ya memang yang kita bahas, yang sedang kita diskusikan ini adalah pembuangan sampah liar dari luar gantangan. Yang sudah kita dapatkan oknumnya. Jadi sampah yang ada yang numpuk di kawasan gantangan itu, terutama yang sebelah selatan belakang, itu adalah kiriman dari luar, yang antara lain yang sudah kami deteksi pembuangan sisa-sisa ini, apa itu, tulang-tulang ikan dan lain sebagainya berkarung-karung di situ. Jadi sampah kiriman dari luar, yang ini yang sekarang menjadi perhatian bersama. Maka dari itu kami ide yang akan dilaksanakan oleh Bapak KTLH tadi akan melakukan pengawasan dengan KPD terkait. Ya. Ini adalah kita sambut baik sekali, karena memang kan begini Mbak, terus terang saja ya, kawasan Lowok Doro itu kan memang kawasan yang agak jauh dari jangkauan kita, dan terus terang juga pengamanan yang kami laksanakan di sana itu memang sangat-sangat kurang sekali, terutama di malam hari. Di malam hari itu memang sangat kurang sekali. Maka dari itu upaya tadi akan ada penanaman pohon dari DLH, kemudian nanti ke depan itu memang seyogyanya itu memang ada rencana pembangunan pagar. Itu memang menurut kami itu sangat-sangat mendesak sekali. Yeah. Karena kalau sudah dibangun pagar, kemudian ada pintu yang ada di sana yang selalu terjaga, itu saya yakin pembuangan sampah liar itu akan menjadi tidak ada itu loh. Karena kan kondisinya sekarang ini kan memang tidak ada pagarnya di sana itu. Tidak ada pagarnya, kemudian kalau malam itu memang tidak ada pengawasan dan penjagaan, karena memang keterbatasan kami. Maka kami itu melalui masyarakat yang ada di sana itu kami minta salah satu di sana untuk menjaga. Tetapi ya memang lebih pintar dari yang membuang tadi itu, istilahnya ya agak bahasanya kucing-kucingan gitu ya. Jadi ini terima kasih, ini semua perhatian luar biasa. Dari semuanya akan menjadi pedoman kami untuk bersama-sama dengan DLH melakukan pengawasan dan penertiban. Terima kasih.
1: Baik Pak Baihaqi, saya kembali ke Bu Chandra. Bu Chandra, sudah cukup banyak tadi yang kita bahas ya, kita dengarkan upaya-upaya yang dilakukan juga oleh pemerintah ya. Kemudian Bu, bagaimana ya peran dari pemerintah seharusnya yang perlu dimaksimalkan? Mungkin di sini kita bicara dari akademisi, komunitas, dan bahkan masyarakat supaya nanti bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan sampah di kawasan wisata ini, Bu.
3: Oke, terima kasih. Di sini memang kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah itu naik turun ya, Mbak. Kadang sregep ya sregep, kadang malas ya malas, sudah ditinggal seperti itu. Maka perlu untuk tetap menjaga dari keinginan masyarakat untuk mengelola sampah tadi. Sebetulnya dari pemerintah Kota Malang ini kan sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalkan mulai dari sekolah-sekolah. Sekolah ada, di pondok juga ada, jadi semua lapisan masyarakat yang ini sudah kena. Yeah. Terus di masyarakat sendiri, Kota Malang juga sudah setiap tahun mengadakan lomba Kampung Bersinar ya, salah satunya itu kan juga upaya untuk terus mengingatkan dan juga bersinergi untuk

0: semua elemen masyarakat untuk mengelola sampah seperti itu. Yang mungkin lebih kepada reward dan punishment yang lebih ini ya dikencangkan. Okay. Karena kalau reward tadi kalau kita menang lomba kita ada uang pembinaan. Biasanya masyarakat senang sekali kalau ikut lomba terus menang, itu senang sekali masyarakat. Dan karena kampungnya terkenal gitu, ada kunjungan dari daerah lain bisa bisa belajar dari ke kampung tersebut seperti itu. Okay. Ya punishment ini yang mungkin lebih ditegakkan, karena kalau ada punishment karena kita kan sudah punya perda yang berlaku nih.
1: Betul.
0: Karena kita sudah punya dasar hukum, jadi kita juga bisa melakukan punishment sesuai dengan yang ada di perda tersebut. Masyarakat jika melakukan pelanggaran apa yang di dalam perda tadi, apa denda, apa kurungan seperti itu, sehingga masyarakat bisa tetap ini ya sama-sama, karena pengelolaan sampah ini kan tidak bisa hanya pemerintah saja, masyarakat saja tidak bisa, tetapi harus ada kolaborasi yang pemerintah yang ini ya sebagai pengelola gitu, manajemennya seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, luar biasa Bu Chandra, terima kasih banyak beberapa masukan, tentu harapannya nanti ke depan bisa menjadi pertimbangan ya, baik dari Dispora Pandra dan juga dari DLH begitu. Dan terakhir juga saya mau ke Pak Raymond ya. Pak Raymond tadi sempat kirimkan beberapa dokumentasi ya, ini apakah yang dimaksud sampah tadi Pak Raymond?
2: Iya benar Mbak, itu dokumen yang kami cek setelah kemarin kami cek ke lokasi tersebut, penemuan yang pembuangan sampah itu. Izin kami sampaikan sesuai melanjutkan yang disampaikan sama Bu Chandra, berdasarkan Perda tahun nomor 7 tahun 2021 tentang pengolahan sampah, bahwa di situ terdapat yang mengatur larangan di mana setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Itu juga ada ketentuan pidana, setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan ataupun denda paling banyak 50 juta. Di kesempatan ini Pak, kami juga menyampaikan bahwa harapannya sesuai dengan informasi yang menilai adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan buangan sampah liar di kawasan Gantangan Lodoro, kami menyampaikan bahwa memang lokasi tersebut di bawah naungan Dispora Par, namun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pengolahan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan disiplin seluruh warga dalam mengurangi, memilah, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan kami juga menyampaikan hasil recycle kami, Dinas Lingkungan Hidup, sampah plastik, apakah itu tas kresek, bekas indomie, maupun bungkus kopi, itu bisa kita olah menjadi solar dengan kualitas sama dengan Pertadex. Itu beberapa hal yang dilakukan DLH bersama dengan masyarakat, juga di daerah Kelurahan Gading Kasri, itu sampah juga sudah diolah, apakah itu menjadi meja, kursi, tempat-tempat pernak-pernik yang bisa dijual.
1: Oke.
2: Semangat gotong royong untuk menjaga Kota Malang tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan terus diupayakan dari kami seoptimal mungkin. Karena itu kami menegaskan bahwa siapapun pengelola kawasan kebersihan Kota Malang adalah tanggung jawab kita bersama. Dinas Lingkungan Hidup akan terus hadir berkolaborasi dan mengoptimalkan layanan persampahan demi mewujudkan Kota Malang yang semakin bersih, tertata, dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi buangan sampah liar di Kota Malang.
1: Okay.
2: Pada konsep dasar bakti ngalam licik, bukan sekedar slogan, melainkan komitmen bersama untuk menjaga wajah Kota Malang yang kita cintai.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Raymond, Bu Chandra juga terima kasih banyak. Pak Bayi Haki, mungkin terakhir juga ada pesan Bapak untuk masyarakat

0: Ya, yang berkunjung ke destinasi wisata supaya keindahan Kota Malang ini juga tidak rusak akibat persoalan sampah. Silakan.
1: Oke, jadi terima kasih saran diskusi dari beberapa narasumber tadi sungguh menjadi pencerahan dan pertimbangan untuk kami berbuat lebih maksimal lagi. Dan pada intinya persoalan sampah, kemudian menjaga ruang publik, ini memang sepakat yang disampaikan Pak Raymond tadi, dan semuanya menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, negara hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi masyarakat semuanya pemangku kepentingan, ini memang harus punya frame yang sama bersama-sama untuk menjaga lingkungan yang lebih baik. Karena Kota Malang ini harus kita jaga bersama. Kota Malang ini sudah terkenal di Asia Tenggara menjadi kota yang bersih. Kita mendapat penghargaan kota bersih tingkat Asia Tenggara, dan Pak Raymond sendiri yang ditugaskan Pak Wali untuk mengambil penghargaan di sana, maka kita harus jaga. Siapa yang menjaga adalah semua komponen masyarakat Kota Malang tidak terkecuali. Dan edukasi, sosialisasi terhadap kesadaran membuangkan sampah pada tempatnya, ini harus kita masifkan terus kepada semua anak didik kita semuanya. Kalau sudah seperti itu, kami yakin ruang publik yang kita miliki untuk masyarakat benar-benar bisa bermanfaat menjaga Kota Malang yang bersih sesuai dengan dasar bakti Bapak Wali Kota Malang, Malang Ricik, Malang ini memang harus kita jaga bersama. Itu harapan kami bersama kepada semua lapisan masyarakat Kota Malang yang kita banggakan bersama ini.
0: Baik, luar biasa, terima kasih banyak Pak Baihaqi ya untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Raymond dan juga Bu Chandra untuk waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang jadi bahasan ya, ini bisa menjadi insight baru juga untuk kedepannya, upaya-upaya yang bisa dilakukan dari pemerintah setempat. Baik, untuk kawan-kawan City Guide lainnya yang ingin berbagi informasi, Anda yang sekarang juga masih bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp ya di 0811 360 911. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 24 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamdan 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin, pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya, ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kali. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya, sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional, untuk ngaji ihya itu ada seleksi. Siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khol bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khol bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ihya, itu menantunya sendiri, Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Duh kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Tanah pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberhati sampean lagi lah. Ini sudah sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil kan. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Orang tidak pun ngerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misal masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita itu semua syukuran, iya enggak? Syukuran, akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai balik, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue bukan dan sopo. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8, 3 saja. Kelamaan 8, 3. Yang pertama kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu. Apalagi ngerasa. Sampai sempal-sempal. Sampai kepuki. Diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi enggak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh dan tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk saja. Dia

0: bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso bakjo. Nah ya, tidak suka makan. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
1: syukur.
0: Sudah syukur dam. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sendiri mimil lah. Terima kasih ya, sampean baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita di beri kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek, hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati itu. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili. Ayat Quran walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir sama soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspra, bahasa Indonesia nya apa? Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah ma adro kama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali. Kecil sekali. Sampean lihat Facebook. Lihat Facebook ya. Terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Suryo Kondro itu. Itu di situ ada. Sampean tulis itu. Bumi. Klik. Nanti keluar itu. Bumi. bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat. Supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, kecil, kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi. Planetnya, namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu. Ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Dan saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau itu kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Mau kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta. Apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia dalam tim ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak mampu. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Kemarin angkat supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri. Maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam sebutir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampu. Allah Akbar semampu. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti. Dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumul hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang di dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu, kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta sedengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun kan. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang gitu. Kalau sampai mati hidup semati lah. Benci aku juga begitu. Kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa enggak benci. Karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau mau manusia ya kadang-kadang kita enggak bisa menghindari. Tapi jangan berlebih-lebihan. Mau dalil lagi. Surat Maidah, bukan 51 kan. Maidah 8. Kamu lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustaz-ustaz itu bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil. Idil wa aqrabu lit taqwa. Wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A. Karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus beradil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Kafir kok itu. Salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama Kanjeng Nabi itu? IP misanan, minduan. Ndak apa-apanya. Wong-wong giri wong. Wong kulon progo. Wong berbes wong. Itu kok dene nggone Madinah ning nggone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti enggak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponaannya tidak, IP tidak. Enggak apa-apa. Tuh. Kulitnya ya enggak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari ini, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duka. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh. Dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Mae pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya? Lebih. Jauh sekali. Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun sampean hono coloko dodo soworo monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngoh, sampean enggak punya ain, makanya sampean robil ngalang. Makanya saya bilang ya sah saja, memang tidak boleh ngain kan duit ini ngok. Tidak untuk lebih ngalami. Ramadan ya ramplan. Murtado, murtolo. Ilatnya diri-diri. Orang Kanjeng Nabi juga tidak bisa. Dibilang supaya bilang ngok ya tidak bisa. Terus sampai orang Arab saiki, orang Arab-Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, gak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, gak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempel apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggopet. Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia pamancer. Pamancer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah tonggocer, tonggopet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab, tonggopet, pamancer, besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abd, di mana ya Bani Abd Hashim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesia, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampai berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begitu, percaya. Semuanya karena tidak pernah. melihat, mendengar kanjeng Nabi bohong sekalipun tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah itu pertama bereaksi dia langsung misuh. Misuh itu keahliannya orang kita sekarang. Misuh itu mencaci. Tabarlah ya Muhammad. Alihada jamak tanah. Nah, kalau ini kalau bahasa Indonesia itu tapan lah kayak watakmu kerewak gitu. Itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan di bahasa di mana ini paling binasa begitu binasa bangsa gitu. Itu cacian. Tapan lah kayak Muhammad. Alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan yang lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok cuma satu tok. Ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah tabanlah kaya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat tabat yada Abi Lahab watak. Bukan hanya tangannya saja watak, bukan hanya pakai tok sing kerewak, semuanya kerewak. Tabat jada Abilah Watak. Namanya sebetulnya Abdul Uzza pamannya itu. Adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih kalau kena matahari merah menyala di sini dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka jadi pas itu lakopnya Abu Lahab. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak, tidak saya akui anak. Seketika itu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, nguduni bahasa Jawanya itu ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang enggak nempel apa-apa nih, blas. Dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, apa-apanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu, kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang bodak-bodak itu. Nggak akan bisa jawab. Akalnya kan nggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, itu kok bisa melok itu? Oh, Abu Lahab tidak orang yang suka itu. Tanyakan coba sampean, tidak akan bisa jawab. Kalau sampean tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha semau kui. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau kui. Mau apa? Ngapa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain lo? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Cemayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa, ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustadz-ustadz yang orang sini kalau tidak kena aku, wah, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kami sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukuri. Ya Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang repotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besok apatia manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita, supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menuso, paling menuso, ngerti menuso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi gak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini sumpek terus dada saya, Mbah, kok saya dikasih bacaan apa tahapa itu biar padang hati saya." "Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat. Habis sholat dibaca ini, ayat kursi ini dibaca 35 ribu kali ya." Ini meskipun diundang mbah, diundang kiai, ini tidak ngerti manusia. Nanti manusia, "Wong, mau cepat ya, saya gudang beradul. Kan mantau ayat kursi 35 ribu. Lagi saya ulas semaput." Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD, ada yang TK, kok TK, PAU. Kanjeng Nabi tahu ini PAU, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi, tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis, silakan kumpulannya Imam Bukhari atau Imam Muslim, nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. "Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab." Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. "Khatibin nas ala qadri ubulihim." Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirae. Dibacaan Ihya Sidik ae wis delengkap. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan, seluruh personil Linmas Kota Malang telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyebut langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada petugas yang berjaga setiap hari. Lebih lanjut, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi hak wajib diterima seluruh personil karena Linmas memiliki berbagai risiko dan kondisi darurat saat bertugas. Kawan Pemprov Jatim mulai cairkan dana Banpol mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Pemprov Jatim mulai merealisasikan pencairan dana bantuan politik atau Banpol tahun anggaran 2026 bagi partai politik di DPRD Jatim dengan alokasi anggaran tahun ini mencapai kenaikan yang cukup signifikan karena adanya peningkatan nilai per suara sah. Sekda Prof Jatim, Adi Karyono mengatakan, proses pencairan sedang berjalan sekitar 70% parpol sudah mengajukan proposal. Setelah Pemprov menaikkan nilai bantuan menjadi Rp7.500 per suara sah dengan total anggaran mencapai Rp165 miliar untuk 10 partai politik. Kawan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tembus 6 juta lebih. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 dengan jumlah turis asing yang datang berhasil mencapai angka 6,07 juta kunjungan atau naik sekitar 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan peningkatan kunjungan ini didorong oleh strategi kementerian yang fokus mengincar pasar jarak dekat dan menengah, sehingga sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah tantangan global. Selain itu, pergerakan wisatawan lokal juga meningkat hingga 523 juta perjalanan, dan kementerian akan terus mengoptimalkan 5 program unggulan agar manfaat ekonomi pariwisata bisa merata sampai ke desa-desa. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia. Selamat pagi.
1: Hot News.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, ribuan linmas Kota Malang dipastikan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Satpol PP

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani di pagi yang cerah. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas, untuk Anda yang sekarang ini juga sedang bersiap mengarah ke Kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang ya. Untuk Anda yang sekarang ini posisi berada di sekitar Pakisaji mau mengarah ke wilayah Sukun, kondisi tampak sudah mulai ramai, begitu juga ketika Anda mengarah ke sekitar Mergan Lori, tampak sudah mulai banyak juga aktivitas dari masyarakat sekitar. Bagi Anda yang sekarang juga sedang memantau mungkin di sekitar Kota Batu atau beberapa wilayah lain yang ada di sekitar Kabupaten Malang, Anda masih bisa teruskan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, buat Anda yang internetnya akhir-akhir ini sering bermasalah ya, tiba-tiba lemot. Nah, ini kan kalau dibiarkan cukup bikin emosi. Daripada nanti malah emosi, lebih baik ada saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya, gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya, Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar. Jadi ada Pak Agus, jam 6 lebih 12 menit. Tadi ada video yang dikirimkan. Sepertinya sudah mulai mobile pagi hari ini. Coba kita cek ya, ini posisi lagi di mana Pak Agus. Anda bisa lihat juga video yang kita tampilkan di audiovisual kami.
1: Selamat pagi, selamat datang kita saudara rekan semua dan juga di GTFN. Posisi di bagai saji, situasi dan kondisinya lumayan lancar. Nah, kalau nanti di kota bagaimana ini ya, mohon infonya Mbak Lan. Selamat pagi, selamat datang kita semuanya.
0: Terima kasih banyak untuk update informasinya. Kemudian ini tadi kami juga dapat informasi lain. Ini masih dari WhatsApp ya. Jadi ada Pak Prima mengabarkan Jembatan Sono Kembang Simpang Sulfat Utara. Pagi hari ini informasinya sudah dibuka untuk kendaraan umum, sudah diaspal, namun masih ada proyek tahap finishing. Ya tadi ada videonya juga kawan. Sambil kita tampilkan ya di visual radio. Ini sudah bisa digunakan, ada beberapa kendaraan yang melintas di sana. Oh, oke. Okay. Tapi memang beberapa material masih ada di lokasi ya. Nanti kita coba tanyakan dengan rekan-rekan PU seperti apa tahapan pengerjaan terakhir ya untuk update-nya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, bagaimana di hari ini, apakah tampak sudah mulai terjadi peningkatan? Kalau kita lihat, ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Sukun, kawan, hati-hati, tepatnya di sekitar kelayatan Gang 3 yang dari arah Kepuh mengarah ke Kota Malang, ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, sama seperti biasanya di area Jalan Bandung, tampak sudah mulai ramai juga pagi hari ini, tapi nanti selepas dari Jalan Veteran, kondisi sudah kembali normal. Untuk pagi hari ini, Anda juga masih bisa berkabar ya, seperti apa kondisi di sekitar Anda melalui WhatsApp kami, sementara yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan. Dari beberapa gate tol saat ini sudah mulai ada peningkatan volume, cukup ramai di exit maupun entry gate Malang Madiopuro. Kalau di gate Pakis cenderung lebih lancar ya. Kalau di Singosari juga sama, jauh lebih lengang. Kalau di gate Lawang jalur exit juga masih cukup mendominasi. Kemudian arah ke Surabaya, ini terpantau lengang sekali kawan di Kejapanan, Porong Sidoarjo sampai di sekitaran Waru pun ternyata pagi hari ini masih lancar, termasuk yang ke Juanda juga. Kalau mau ke Probolinggo, bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, lalu mengarah ke Pasuruan, dari ruas Pasuruan arah ke Probolinggo, ini juga pantauan sejauh ini masih relatif lancar. Exit di Probolinggo juga tidak ada hambatan. Di kawan-kawan juga yang lagi mobile di beberapa ruas tol lain boleh kembali update. Selain pantauan traffic, mungkin cuaca, bisa langsung kabarkan dengan mention di @city_gate911fm.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan pagi hari ini untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok pagi hari ini. Anda bisa ikutan berbagi informasi, Anda bisa drop kabar Anda di kolom komentar ya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa kirimkan di WhatsApp City Guide. Nah, karena ini juga masih masa pengenalan sekolah ya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kawan, salah satunya di sekitar Kota Batu, bahkan di Kota Batu ini mendapatkan perhatian langsung ya dari Wali Kota Batu Nur Rohman kemarin di hari ketiga MPLS. Dari Wali Kota Batu Nur Rohman ini kemudian turun langsung ya melihat ke beberapa sekolah untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik, dengan aman, nyaman, dan yang paling penting bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Nah, sekolah-sekolah yang menjadi lokasi peninjauan diantaranya seperti SMP Negeri 1 Kota Batu, kemudian MI Baitur Rahmah, SMP Darussolihin. Jadi di sana Nur Rohman bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adim sempat menyapa ya para siswa baru yang sedang mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalau melihat ya dari Wali Kota Batu menyampaikan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, bahkan anak-anak juga merasa enjoy, nyaman, dan dengan teman-teman barunya. Dan MPLS sendiri kawan ini dinilai sebagai fase yang penting ya untuk siswa supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang baru. Karena itu proses orientasi ini tidak hanya sebatas mengenalkan ruang kelas atau tata tertib sekolah, tapi juga di sini memastikan tentang kesiapan lingkungan belajar secara menyeluruh. Itu sejauh ini yang ada di Kota Batu. Mungkin dari Anda ya sebagai orang tua kemudian mendapatkan beberapa cerita dari putra-putri Anda ketika memasuki MPLS ini, seperti apa kegiatan yang didapatkan, keseruan-keseruan seperti apa yang diceritakan, boleh nanti Anda sharing bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide. Kemudian untuk selanjutnya, untuk informasi lainnya ya, kawan, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Nah, saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat secara karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional.
1: City Guides Inside.
2: Fenomena fatherless menjadi perhatian berbagai pihak. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Kota Malang mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dan gerakan ayah mengambil rapor. Menurut penyuluh KB Madya, Dinsos P3P2 KB Kota Malang, Tridina Mikarini, program tersebut telah disosialisasikan melalui surat edaran Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2026. Bahkan, para ayah diberikan fleksibilitas waktu agar bisa mendampingi anak di momen penting sekolah.
3: Sebenarnya sebelum diterbitkan surat edaran wali kota ini ada tindak lanjut dari SE Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN nomor 17 tahun 2026. Gerakan ini diluncurkan bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke 33 tahun 2024. Mengapa gerakan ini perlu ditindaklanjuti? Karena hasil pemutakhiran pendataan keluarga PK25 yang sudah dirilis Kemenduk Tanggap BKKBN ini menunjukkan 25,8% ini anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Artinya, 1 dari 4 anak mengalami fatherless. seperempat generasi muda nih kita tumbuh tanpa keterlibatan sosok ayah. Kemudian 25,8% ini bukan diukur dari ketidakhadiran fisik seperti anak yatim karena meninggal atau cerai, melainkan dari keterlibatan emosional, interaksi harian, aksesibilitas komunikasi, dan tanggung jawab pengasuhan. Jadi banyak ayah yang fisiknya ada di rumah tetapi secara psikologis absen dari kehidupan anak. Kemudian diterbitkanlah SE nomor 19 tahun 2026 tentang Damar dan Damas.
2: Sementara itu, dosen psikologi Universitas Brawijaya Ali Masburi menilai kehadiran ayah bukan hanya soal mengantar anak ke sekolah, tetapi juga membangun komunikasi yang hangat. Menurutnya, keterlibatan ayah berperan penting dalam perkembangan emosi dan keterampilan sosial anak.
4: Konsep kunci yang terkait dengan pendampingan ayah terhadap anak kan model attachment gitu. Kelekatan ya, kelekatan anak terhadap orang tua termasuk ayah ya. Seandainya ayah itu kurang optimal ya mendampinginya, ini akan ada peluang kemungkinan bahwa yang dikembangkan anak itu adalah model kelekatan yang insecure gitu ya, di mana dia merasa ya tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya, ya nggak bisa ekspresif, nggak bisa mengembangkan percayaan diri, nggak punya empati ya dan seterusnya. Yang ini ke depan kalau mereka remaja dan dewasa ya juga kurang memiliki modal untuk mandiri gitu ya, kalau ada tantangan mungkin rawan mengalami stres dan seterusnya. Yang prinsipnya apa pendampingan oleh ayah ini paling bisa optimal untuk perkembangan ke depan ya, ada kemungkinan bahwa si anak itu ya akan ya rawan untuk apa ya mengalami gangguan mental gitu ya mungkin.
2: Kehadiran ayah tidak cukup hanya secara fisik, pendampingan, komunikasi, dan waktu yang diberikan kepada anak menjadi fondasi penting dalam tumbuh kembang mereka.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita lanjutkan di beberapa informasi WhatsApp ya yang sudah masuk. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Dodi menginformasikan jembatan Sono Kembang Pandanwangi Malang sudah dibuka kembali dan bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini tadi ada foto juga yang ditambahkan dari Pak Dodi. Terima kasih banyak Pak Dodi. Tadi di lokasi melihat ada petugas atau tidak Pak? Boleh ditambahkan, tapi kalau secara lalu lintas tidak ada masalah ya, masih sangat lancar pagi hari ini. Dan kalau melihat di beberapa titik, ini masih ada beberapa material ya, dan semacam beberapa banner pemberitahuan begitu kawan. Kemudian terkait dengan ini, kami masih mengupayakan untuk update nanti bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Danung Julharyanto. Kita masih coba upayakan untuk menghubungi. Selamat pagi Pak Dani, voice note kali ini yang disampaikan.
1: Selamat pagi Nenun.
0: Selamat pagi.
1: Perjalanan kalau menuju ke Tidar hati-hati aja, karena habisnya Stigi itu kan jalan menurun jembatan lalu menanjak kembali, lalu agak sedikit tikungan agak L apa S ya, itu habis jembatan naik nikung sedikit ke kanan lalu kan ke kiri. Nah, waktu nikung ke kiri itu ada truk dump truk kecil yang trouble. Jadi akhirnya jalan menyempit, apalagi itu pas agak tikungan gitu, yang dari atas kadang agak kenceng juga. Jadi hati-hati aja di situ. Dan masih belum selesai penanganannya. Ini ada satu temennya juga datang, mungkin membantu ya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Cuaca cerah. Cuaca cerah agak dingin tapi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani. Mungkin kawan-kawan sedikit yang kebetulan melintas di titik yang disampaikan Pak Dani, atau mungkin Pak Dani tadi sempat ambil dokumentasi ya untuk melengkapi, boleh nanti ditambahkan. Tepatnya tikungan dekat jembatan Tidar ya, dump truck yang dimaksud, tapi memang sudah ada penanganan, semoga tidak sampai mengganggu kondisi lalu lintas. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi, ini soal aktivitas Gunung Api Semeru kawan. Jadi saat ini masih di level 3 siaga, sementara secara pantauan di jam 5 lebih 27 menit tadi, untuk kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak, kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Jadi beberapa rekomendasi supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, termasuk waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai.

Nah, untuk selanjutnya kawan, jam 7 nanti ya, kita nanti akan lanjutkan di Ijen Talk. Seperti biasa, Ijen Talk akan membawakan sebuah tema yang akan kita lanjutkan di jam 8 nanti bersama dengan beberapa narasumber. Kita akan bicara soal sound horror, antara hiburan atau gangguan. Ini adalah kesekian kali kita membahas ya kaitannya dengan sound horror. Tentu dari adanya beberapa kegiatan khususnya yang memang kegiatannya masih masuk wilayah Kota Malang, nanti kita akan melihat ya, kita akan mendengarkan bagaimana evaluasi yang didapatkan, bagaimana mungkin menyeimbangkan ya antara hiburan dan juga ketenangan gitu, jadi tidak sampai mengganggu masyarakat lainnya. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih banyak, ada perwakilan dari DPRD Kota Malang, anggota Komisi A DPRD Kota Malang Haji Rohmat Esos, sekaligus perwakilan dari Poresta yang didelegasikan ke KBO Satlantas Poresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung, Anda bisa sampaikan di WhatsApp C3. Tentunya kita juga prioritaskan bagi yang mau on air ya, ataupun mengirimkan voice note di 0811 3600 911.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.